Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: aktif. 6.10 #RancaPerbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Dan sekarang ini, setiap hari Sabtu, kita terus ke pantun. Jadi pantun pagi ini kita bukakan untuk anda bebas. Okey, boleh hantarkan pantun anda yang positif. Jadi nak dengarkan jugalah yang jenaka ke, nasihat ke, tak kisah. Mungkin ada yang ada pada anda sendiri yang kreatif, hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Sekejap lagi kita semang-semang pantun untuk anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Sama-sama nak kongsikan pantun anda pagi ini. Boleh terus call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Dalam.
0: Ya, yeah, siapa di talian?
2: Saya Amran Mustafa.
0: Wih, Cik Amran, marah ke
2: Cik Amran? Saya
0: Amran Yaya. Amran. Oh, okey, okey, okey. Cuaca kat
2: apa? Bagi betul
0: dia. Ha, ha, apa dia?
2: Baik, dok, ya.
0: Ah, boleh, boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Kita adalah manusia. Ada yang susah, kita tolong. Kenangan saya ketika menyambut Hari Malaysia. Di Sungai Tani ada pesta kereta api sorong.
0: Ah.
2: Kita tu, eh?
0: Okey, right.
2: Pagi-pagi maka pijanai. Cicah dengan kuah perapu. Pada orang yang kita tak kenal, nak bagi senyum pun rasa malu.
0: Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okay. Ini datangnya dekat sini rekan kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Singgah sarapan di kedai Pak Jalal. Hujan lebat, dinginnya rasa. Mencari rezeki biarlah halal. Bersyukurlah dengan segala nikmat daripada Yang Esa. Alhamdulillah. Okey, soalnya pula ni yang tadi, yang hantar tadi ya, Ina Zahra Hashim. Okey, baik. Soalnya pula ni, assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Pergi ke kedai beli mangga, nak masak dengan daging rusa. Wish, kita rasa bangga kerana kita rakyat Malaysia. Okey, kejap lagi saya kembali kongsi lagi lah. Saya akan kongsi lagi dari semasa ke semasa sampailah pukul 9 pagi. Untuk resmen dan antarkan patut-patut anda yang bertemakan bebas untuk pagi ini, janjikan yang positif. Okey, jom dengarkan Hani Soraya, Rasa Sayang, Kedah FM. Terbaik.

0: pagi anda yang luar biasa. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
0: Assalamualaikum, terima kasih semua. Terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik sehinggalah pukul 10 pagi. Ha, gitu. Okay, jadi untuk semua yang nak hantarkan ucapan-ucapan, bukan ucapan, untuk hantarkan bantuan-bantuan anda pagi ni, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115686300. Hubungi sekarang tau, yang mana yang nak kongsikan pantun-pantun anda. Pantun pagi ni berkaitan dengan bebas, tapi nak yang positif saja. Tapi dikabarkan sekarang ni kat luar tu hujan. Kalau nak bertemakan hujan pun boleh, tak ada masalah. Hantar terus, okay? Jadi jom kita nak bersama juga dengan dari Thailand. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu? Nampak

0: Baiknya tak mengapa. Ada lagi. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa itu? Ha? Hello. Assalamualaikum.
1: Hujan.
0: Iya, siapa di talian tu?
1: Dengar.
0: Dengar. Siapa di talian? Ha?
1: Kak Amida ni.
0: Kak Amida dari mana, Kak Amida?
1: Di Kampung Mogum.
0: Okey, Kak Amida, untuk pantun yang pagi ni, Kak Amida.
1: Ada dua rangkap boleh tak?
0: Boleh. Ha, silakan.
1: Boleh. Hujan ni boleh lah. Kak Amida boleh lah.
0: Okey.
1: Pisang ganung dibuat penat. Untuk sarapan di waktu pagi. Bangun pagi dengan bersemangat. Untuk keluar mencari rezeki.
0: Okey.
1: Ada satu lagi ni.
0: Boleh.
1: Tekankan diri ilmu akhirat.
0: Yeah.
1: Untuk laksanakan amal ibadat. Tuntutlah ilmu sebelum diangkat.
0: Okay.
1: Supaya diri dapat selamat.
0: Ya. Yeah. Itu je.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya lah. Terima kasih banyak. tengok hujan. Betul, hujan lebat kat luar tu kan. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu? Ha?
2: Assalamualaikum.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, saya. Siapa di talian?
2: Buat rumah di tepi bandar.
0: Oh, syemen.
2: Ini Kak Imah dari Tunjang.
0: Oh, iya ke? Pagi-pagi membeli ikan. Silakan.
2: Ya, ada dua juga ni pantun ni.
0: Silakan. Boleh.
2: Ni pantun orang tua-tua dululah. Dia cakap, anak lintas terkejut-kejut. Anak harimau di dalam paya. Dia nak lintas tergedik-gedik Cik John, tapi orang tak mau, tak upaya.
0: Ui. Oh, macam tu pula eh.
2: Lagi satu, jangan dilurut di daun nenas. Jika dilurut, terluka jari.
0: Okey.
2: Jangan diikut hati yang panas. Kalau diikut, beranalah diri. Itu
0: saja. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Jadi jom kita dengarkan lagu ini. Kita sambung semula tau, untuk pantun kita pagi ini. Temanya bebas je, tak ada masalah. Janji yang positif. Kena fanta baik untuk anda je.

0: untuk pagi anda yang luar biasa. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih semua terus kekal bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Jadi untuk semua juga pagi ini bantu-bantu untuk anda nak hantarkan, bolehlah call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 76-08. Okey, baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian tu? Ha-ha. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Maksud dari
0: mana tadi?
2: Kampung Seraya.
0: Apa? Kampung Seraya?
2: Taman Seraya.
0: Taman Seraya. Okey, baik. Taman Seraya. Baik, Taman Seraya. Okey, baik. Okey, silakan. Bantunya. Ha,
2: bantunya berbunyi begini.
0: Ha.
2: Makan nasi di rumah Siti.
0: Okey. Goreng
2: ikan ikan
0: sinai. Hmm.
2: Kos anjing dapat bersuci.
0: Hmm.
2: Tempatnya teruk sinai.
0: Okey.
2: Hanya sekali di kaya sedap.
0: Hmm.
2: Baik dekat sibuk petai.
0: Hmm. Hmm.
2: Anggaknya kerapak sibuk.
0: Hmm. Okey. Itu saja. Ambak
2: kami
0: bawa tu. Putu-putu ialah Mak Su.
2: Betul kan?
0: Itulah.
2: Nak saya lain.
0: Putu-putu. Tapi dengarlah tadi sikit-sikit tu. Abu terima kasih banyak tau.
2: Okeylah.
0: Okey, sama-sama.
2: Okay, sehat lagi.
0: Iyalah, insya-Allah semoga kita doakan semoga cepat sihatnya. Macam mana?
2: Dia tak sehat lagi.
0: Satu nak pantun
2: juga.
0: Ayolah, kami doakan supaya sihat-sihat insyaAllah ya. Terima kasih banyak tau sebab banyak pantun pagi ni. Okey, baik. Okey, baik. Itu saya dapat kongsikan untuk anda semua pantun-pantun untuk pagi ni. Terima kasih banyak tau sebab pagi ni memang ramai betul yang hantar. Saya minta maaf kalau tak dapat anda baca pantun-pantun anda sampailah habis . Apapun saya minta maaf banyak. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Pantunnya banyak kita nak kongsikan untuk anda semua. Jadi teruskan bersama Zori Nova pada pukul 9 pagi nanti. Kita nak bersama dengarkan kita di Utama 9 pagi. Dan selepas itu teruskan bersama Zori Nova kita ada pagi ni. Lorat Kedah kita. Nak tahu huruf mana kita pergi lagi, kena tunggu jap lagi lah. Jom kita nak bersama dengan Menolak Tiada Kata Secantik Bahasa. Kedah FM terbaik untuk anda je.

0: Pantras Rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat maladi diram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah di tiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
3: Lorak Kedah Kita.
4: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami di Kedah FM. Dan pagi ini, kalau setiap hari Sabtu, kita akan terus ikuti untuk rancangan Lorak Kedah Kita, terbitan daripada DJ Bas dan Bashara Baharum. Yang pastinya untuk minggu ini kita akan kongsikan lagi antara huruf-huruf yang terbaru. Apapun, kita akan bersama dengan Cik Zaki nanti, iaitu Munshi Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara. Tapi sebelum tu, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail tapi dulu. Baik, silakan Cik Zulkifli.
5: My Jack, oi My Jack Ma.
4: Segmen My Dengar Dulu. Lorak Kedah Kita.
6: Assalamualaikum. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Kali ini saya nak sebut perkataan-perkataan dalam Lorak Kedah yang bermaksud tak siuman ataupun gila. Sebenarnya dalam Lorak Kedah ni ada banyak perkataan yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tak siuman ataupun gila. Antaranya, tak tahuan. Dia tu tak tahuan. Maksudnya, dia tu tak siuman, tak tahuan. Waya. Waya juga sama maksudnya, yakni tak siuman ataupun gila. Tak usahlah duk buat kira dengan dia. Dia tu waya. Waya maksudnya tak siuman. Boleh juga kalau nak sebut waya putih. Waya putih pun sama makna dia juga. Waya putih maksudnya tak siuman ataupun gila. Hang dah tahu dia tu waya putih, duk dengar cakap dia pasal apa? Ha, waya putih maksudnya tak siuman. Waya short juga sama makna. Waya short juga maknanya tak siuman ataupun gila. Aku tak tahu kata dia waya short. Ya, kadang-kadang orang yang waya short ni memang kita tak dapat nak kenai. Kita tak tahu pun kata dia waya short. Short, short saja pun membawa maksud tak siuman. Minta maaf lah, jadi short sikit. Ha, short tu maknanya tak siuman ataupun gila. Skru longgang. Ha, ada orang guna perkataan skru longgang untuk merujuk kepada seseorang yang tak siuman ataupun gila. Aku rasa dia ni skru longgang. Ha, jadi kalau dengar di mana-mana orang sebut skru longgang tu, ha, maknanya tak siuman lah tu. Masuk ayak. Masuk ayak pun sama maksudnya. Tak siuman. Awak hang ni macam orang masuk ayak je. Masuk ayak. Sama juga maknanya dengan perkataan-perkataan yang saya sebut tadi, iaitu tak siuman ataupun gila. Lagi satu, mereng. Mereng pun sama maknanya. Mereng pun maksudnya tak siuman juga. Mereng. Hit-hit jatuh mutu tahun sudah. Dia mereng sampai lah ni. Maksudnya sejak dia jatuh jatuh motor. Kalau sudah, sampai sekarang dia tak siuman. Gelong. Gelong pun sama maknanya, iaitu tak siuman ataupun gila. Hang duk sembang apa dengan budak gelong tu? Gelong. Tak cukup sanggit. Tak cukup sanggit pun maknanya tak siuman juga. Tak cukup sanggit. Apalah hang ni dengan budak tak cukup sanggit pun nak mengkelai. Dia ada orang macam tu, suka mengkelai, tak kira siapa. Dengan budak tak cukup sanggit pun dia nak mengkelai. Tak cukup sanggit maksudnya tak siuman. Tak betul. Tak betul pun bermaksud tak siuman juga. Tak betul bukan maknanya dia buat salah, tapi tak betul itu maksudnya tak siuman juga. Dia tu tak betul. Tak betul maksudnya tak siuman. Selain daripada itu, ada lagi satu perkataan. Tiga suku. Tiga suku pun menggambarkan keadaan yang sama juga. Tiga suku. Dia tu tiga suku. Tiga suku pun lebih kurang makna yang sama juga. Otak tak sentar. Otak tak sentar pun mempunyai maksud yang sama, iaitu tak siuman juga ataupun gila. Sungguh pun kata dia otak tak sentar, dia tak kacau orang. Maksudnya walaupun dia tak siuman, tapi dia tak mengganggu siapa-siapa pun, dia tak kacau siapa-siapa pun. Otak tak sentar maksudnya tak siuman. Lagi satu, ada sorat. Yang duk buat main dengan dia, dia ada sorat. Ada sorat di sini maksudnya tak siuman ataupun gila. Sorat yang dimaksudkan tu sorat dari hospital. Baik, cukup dulu sampai di sini untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
5: My Jack, oi my Jack ma.
2: Segmen My Dengar Dulu. Lorat Kedah Kita.
4: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Okey, jadi kita nak sambung bersama dengan Encik Zaki yang mana dari Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Jadi kita nak bersama Encik Zaki. Assalamualaikum Encik Zaki.
7: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Encik Zaki sihat, Encik Zaki ya?
7: Sihat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Okey Encik Zaki. Okey Encik Zaki, macam mana untuk minggu ini? Ha, kita nak bawa huruf apa pula tu? Ha, silakan.
7: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua pendengar Mesra Harmoni Kedah FM. Seperti yang kita janjikan, minggu ni kita masuk huruf barulah, iaitu huruf Q. Mm-mm. Lepas huruf P. Walau bagaimanapun, saya nak kongsi ada dua perkataan huruf P. Saya rasa kita terlepas dua perkataan ni sebab okay, ada yang bertanya pada saya, tak sebut ke dua perkataan ni? Huruf P. Satu, pengkang. Pengkak. Kalau ejaan dia tu P-E-N-G-K-A-R lah, pengkar. Tapi sebutan bunyi huruf R dalam dialek Kedah ni, dia bertukar bunyi dia. Dia berganti dengan bunyi Q kalau dia di belakang lah. Jadi pengkar tu jadi pengkak. Pengkak ni maksud dia kaki lah. Orang kata kalau main bola tu, Allah kaki pengkak, biasanya ditujukan kepada bahagian kaki lah, kaki pengkak kan. Maksudnya sepakan yang tidak menepati sasaran. Ataupun dalam bahasa yang lebih umum, orang kata tak arti main bola, dia ni kan arti main bola, jenis pengkak. Maksudnya kalau dia sepak bola tu tak kena, kalau kena pun pergi kot lain, palang gol duk kot lain, dia sepak pergi kot lain. Pengkak. No? Okay. Kemudian huruf P ialah pelak. Hak ni kita sering dengar lah kot, no? Pelak. Pelak ni ejaan dia P-E-L-A-R, pelar. Kita sebut pelak lah. Pelak ni adalah satu kata yang kasar. Kata yang digunakan untuk tujuan mencercah. Kan? Tapi dalam dialek Kedah ni, perkataan ni dia menjadi satu perkataan yang kita kata neutral lah. Kalau kita melakukan satu-satu, tak kena dengan hal tu, kita sebut pelak sungguh kan. Pelak sungguh benda ni, pelak sungguh dia ni, pelak sungguh kawan ni. Ha, itu maksud pelak ni sebenarnya ialah kalau dalam bahasa standarnya, bahasa yang kasar lah, yang kita sebut sebagai celaka. Ya, okey. Boleh DJ no?
8: Boleh, boleh. Ha-ha.
7: Okey, dua perkataan tu lah. Bila kita keluar daripada konti orang Serabu kita, awak ni tak ada perkataan ni. Ni lah, hak ni yang orang Kedah duk pakai. Hari ni kita sebut lah. Okey. Kita sambung dengan huruf yang hari ni yang sepatutnya, iaitu huruf Q. Okey. Fonoknya huruf Q ni, tuan-tuan. Dia tak banyak yang bermula daripada huruf Q, kecuali sebutan itu yang membunyikannya seolah-olah huruf Q. Sebab itu berlakunya kekeliruan dalam penggunaan, dalam penggunaan dialek Kedah ni, orang yang menggunakannya tu dia tak keliru sangat. Tapi bila dia nak mengeja tu dia keliru. Nak guna Q kan, nak guna GH. Tapi kalau kita ikut sebutan, bila kita sebut tu dia lebih bunyi pada Q di belakang, di depan GH. Tapi ada huruf Q, contohnya perkataan kulhu. Kulhu ni juga ada yang disebut bunyinya huruf K di depan sebagai kulhu. Kita dah tengok pada huruf K pada apa nama episod yang lepas-lepas tu, ada perkataan kulhu ni, iaitu K-U-L-H-U. Tapi dalam Glosari Dialek Kedah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2015, dicatatkan juga dalam huruf Q dengan ejaan Q-U-L-H-U, kulhu. Ada tebal ke kulhu? Sang ni tak lagi kulhu bagi. Maksudnya nak kena buah penamat lah tu kan. Semalam lepas Aisyah ambil pergi mana? Tak balik terus ke? Oh, semalam ada kulhu rumah man. Contohnya, semalam ada majlis tahlil di rumah man. Jadi kulhu tu merujuk majlis tahlil. Cuma ejaannya Q lah yang kita tengok. Dalam huruf K pun dieja begitu juga sebutannya, cuma bertukar huruf Q dengan K. Ada juga perkataan satu lagi yang ni sonok juga. Depan huruf Q huruf R, tapi tersentuh satu perkataan ni sebab kadangnya disebut bunyinya R di depan, kadangnya bunyinya Q di depan, kadangnya bunyinya GH di depan. Huruf apakah itu? Perkataan apa? Yang ni kita sebut sebagai rot. Rot ni kita kalau nak eja G-H-O-T pun boleh, rot. Q-O-T pun kita sebut rot, ataupun R-O-T, rot. Maksudnya hang ni tak rot lah. Biasanya kalau yang bunyi R betul di depan tu, dia belah-belah tanjung sikit lah. Dia nak masuk ke apa nama bunyi Kedah yang sub dialeknya Pulau Pinang lah. Kalau dia bunyi tebal betul tak rot tu, maksudnya tak ada riang, tak ada kudrat lah. Jadi rot dengan riang ni, G-H-I-A-N-G ni sama makna dia lah. Cuba angkat kotak tu beri kemah ke. Then serupa tak ada rot ni lah kan. Sungguh aku tak rot nak angkat hari ni, tak makan lagi. Contoh dia macam tu. Maksudnya tak ada riang, tak ada kudrat, tak ada tenaga lagi kan. Jenis buat kerja apa nama tak ada rot ni, tak siap dari sudah lah. Okey. Itu G-H-O-T boleh, Q-O-T boleh, R-O-T pun boleh. Jadi huruf Q ni saling berganti di depan lah dengan huruf R ataupun huruf huruf G-H lah. Gugus konsonan G-H. Okey. Tak banyak huruf Q. Yang tu saja yang kita nak tengok huruf Q pada hari ini. Jadi kita sambung dengan huruf R untuk hari ini. Huruf R yang pertama kita tengok, kita dalam dialek Kedah ada perkataan ragah.
8: Okay. Ragah.
7: Ragah ni dia ada dua makna. Satu makna dia bersinonim dengan rabat. Rabat ni daripada kerabat lah. kan ada yang sebut kerabat. Dia duk kerabat pokok tu. Ataupun disebut terus, dia rabat pokok tu. Ataupun dia ragah pokok tu. Kan? Tu budak-budak tu duk ragah pokok tu. Tinggi tu. Tahan, apa, dahan kenyataan tu pokok pelam. Dia nak repuk di dalam kan. Ragah-ragah naik salah pijak je. Tum, jatuh ke bawah. Itu ragah. Atau bersinonim dengan rabat. Itu yang pertama lah ragah. Makna dia memanjat sesuatu. Okay. Satu lagi ragah ni, dia menumpang perbelanjaan orang. Itu maksud dia. Kalau ikut dalam kamus, glosari dialek Kedah, dia bagi makna yang itulah. Sejenis kata adjektif, makna ragah menumpang perbelanjaan orang. Contoh ayat dia, Mokalo nak suruh banyak makan, dia kira nak ragah aku je. Maksudnya dia nak kira suruh orang belanja dia lah. Dia nak tumpang bahagian duit orang tu, tolong bayar ke dia. Itu maksud ragah yang kedua. Dia ni kan yang boleh ajak share. Dia jenis ragah orang. Ada dua makna pula tu. Ragah orang hak negatif dengan ragah orang yang yang tumpang perbelanjaan tu pun negatif juga tu. Kerak-kerak duk ragah orang ni, lama-lama orang tak meduk sekali kita kan. Ragah yang kedua lah makna dia. Okey, seterusnya huruf R. Yang kedua, ragan.
2: Ragan.
7: Okey, ragan. Pernah dengar ragan?
2: Ragan lah.
7: Ragan ni maksudnya menujah. Tujah. T-U-J-A-H. Tujah. Dia bukan ojoh, bukan jolok. Dia tujah. Kan? Macam macam ada orang mengat. Dia bukan mengat. Orang tangkap ikan. Orang tangkap ikan, dia pakai lembing ke, dia pakai buluh hak-hak dia, apa, raut pergi tajam ke runcing ujung tu kan. Lepas tu dia tujah. Ikan dalam ayam dari permukaan ayam tu kan. Dah tengok dah orang tangkap ayam. Orang tangkap ikan lagi tu.
2: Betul.
7: Tu perbuatan tu dalam dialek Kedah dipanggil ragan. Contoh dia, depa ragan boya tu sampai mampus. Maksudnya lepas tangkap boya, lepas pujah dia dengan lembing ke, dengan apa dari atas lah, dengan besi tajam ke. Depa ragan boya tu sampai mampu. Sampai mati lah. Sakan juga no. Tangkap boya lagi tu. Okey. Kemudian R yang ketiga ialah right. Ada yang sebut nipih je punya dia right. Ataupun biasanya kita sebut right lah. Kalau right ni yang kita tanda right betul yang macam cikgu duduk duk periksa buku, duk periksa kertas kertas budak-budak tu. Kan? Hak kena kita write. Hak tak kena kita pangkah. Itu pun digunakan lah. Daripada bahasa-bahasa orang putih lah. Daripada bahasa Inggeris. Kan? Hak tu dia bunyi nipih. Write. Dia bunyi R betul lah. Write. Maksudnya tanda betul bagi sesuatu lah. Kalau dia tebal lagi, dia ejaan dia R-A-I-T tapi dia sebut right. Right ni maksudnya cangkok yang terdapat pada hujung mata kail, panah atau sauh hak hujung tu. Kalau kita perhati kita mata kail tu kan, dia ada macam hak congit sikit tu, ipih tajam tu, nak bagi cangkok tu lekat. Pasal tak mata kail? Mata kail dia, dia macam huruf lam tu kan. Lepas tu dia ada macam ujung tu, dia ada macam cobih tajam tu, tu macam sauh tu. Macam panah, hujung panah gitu kan. Itu kalau kita cakok tu, kita tarik ke, dia lekat lah.
2: Lekat tak keluar dah.
7: Itu kita panggil kait.
2: Ayah
7: nak buang kait, muka lu kait dia tersangkut di insang. Tunggu lah. Kan? Kadang jenis karuan ni dia telan. Dia telan terus umpan tu kan. Kita tarik apa nama kail tu, tarik-tarik tak mau keluar. Rupanya kail dia yang sangkut. sangkut di insang di pipi kan, insang tak panggil pipi kan, dok pun dia sangkut di rahang dalam dia tu kan. Jadi dia payah lagi nak kena, nak kena ada teknik kan. Kalau saya pergi bawa pelayar kuncing tu satu, jolok pelayar tu masuk, pegang mata kail tu, kepok buku. So right, mata cangkok yang ada pada hujung mata kail. Okey. Seterusnya, huruf R, ralit. Ejaan dia R-A-L-E-T, ralit. Tapi biasanya macam kita sebut tadilah, bila kita eja kita kena R, bila kita sebut ni kita boleh guna Q ataupun kita bunyikan G. Ralit, dia tak bunyilah, ralit. Kalau ralit tu amboi depa ralit menyembang tu, kalau ralit tu dia jadi belah tanjung lah, belah mami mai tu. Dia nak bunyi-bunyi anak mami. Tapi kalau orang Kedah tu dia sebut ralik tu, dia bunyi jisih lah, ralik. Ralik ni maksud dia leka ataupun asyik dengan sesuatu kan. Lepas ralik duk menyembang tak sedap, orang bang maghrib dah. Duk sembang orang bang maghrib pun tak perasan, duk ralik, duk leka, duk asyik menyembang. Dia bukan boleh buat kerja apa-apa ralik ke, lidah kira nak terkeluar. Ni ada agak pasien orang, dia ralik, dia tekun, dia leka, dia asyik melakukan sesuatu kerja tu, kerjaan tu, dia fokus betul-betul tu, dia tak perasan lidah dia terkeluar sikit-sikit. Ada orang jenis ni. Tu kita panggil ralik lah. Okey, biasa guna tu kataan ni selalu kita pakai kan. Ataupun kita berpesan, sat lagi jumpa tang tu pukul 2, hang dia nak ralik ni kan. Hang jenis ralik, maksudnya hang jenis leka, asyik kan. Kalau buat sesuatu tu, janji pun lari timing. Tu jenis ralik. Okey. Seterusnya ialah rambat.
2: Rambat,
7: rambat, ejaan dia R-A-M-B-A-T, rambat.
2: Berambat sama.
7: Rambat lah. Rambat ni apa? Pernah dengar tak?
2: Berambat?
7: Tak.
2: Oh, dia
7: rambat,
2: dia
7: perambat.
2: Oh, rambat lah.
7: Perambat dia daripada sambat, perhambat. Perhambat jadi perambat. Lepas tu sebutan dalam dialek kita dia jadi perambat.
2: Rambat
7: tu. Yang ni dia rambat je. Rambat ni ialah batu pada jala tu. Kantai batu ladung pada jala tu. Contoh dia, man duk pasang rambat di jala dia. Kan? Dia duk bubuh batu-batu ladung kecil-kecil rantai di jala dia tu. Di hujung jala tu sebagai pemberat tu. Panggil rambat. Okey. Seterusnya ialah rambut boyan.
2: Rambut boyan?
7: Rambut ni rambut lah. Kan? Rambut yang di kepala kita ni. Dia sejenis fashion rambut. Kita sebut sebagai rambut boyan.
2: Boyan.
7: Rambut boyan ni dia rujuk pada rambut laki-laki yang digunting rapi. Zaman dulu, budak-budak mengaji pondok tak boleh taruh rambut boyan, kan? Depa kena cukur, kan? Maksudnya, budak-budak tafiz ni dia kena cukur bagi nipih lah rambut dia tu. Dia tak boleh nak simbah rambut lah panjang sikit, kan? Dia panjang dan rapi. Dipanggil sebagai rambut boyan lah.
2: Rambut boyan.
7: Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan lah, selalunya dia ada rambut keriting kan. Rambut dia renting macam Maggi tu kan. Kita sebut rambut karan. Uish, dia buat rambut karan tu. Tidak, rambut dia lurus. Hari ni tengok rambut karan. maksudnya dia pi bagi rinting rambut dah. Katanya orang perempuan lah. Orang lelaki pun ada rambut karan lah. Jadi kita sebut sebagai rambut karan. Biasanya merujuk kepada rambut yang dikeritingkan ataupun aslinya memang keriting. Memang banyak-banyak keriting dah rambut dah. Sebut rambut karan. Sebab tu ada orang rambut karan tu kita buah nama dia lah. Kan timah karan kan. Mungkin sebab rambut dia rambut keriting kan. Timah mana tu? Timah karan kan. Timah rambut keriting tu. Lepas tu seterusnya huruf R ialah rak. R-A-T, rak. Kita sebut tebal lah. Rak. Kita sebut rak. Rak ni maksud dia ialah sudah siap dikerjakan sesuatu, apa nama, yang kita tanam. Satu. Kedua, cekak kerana selalu dikerjakan. Ataupun dah jadi tabiat. Jadi benda yang dah seluluh, selalu duk buat. Satu tu, yang tadi tu kata adjektif, maksudnya benda-benda yang dicucuk tanam itu sudah pun siap. Sifat dia lah. Kita kena siapkan kerja tu Rabu depan. Kan? Kena buat bendang bagi siap Rabu depan. Pasal nak tanam sekali guna mesin. Itu contoh dia. Jadi kita gantikan perkataan kita kena siap tu. Jadi kita kena rak bendang kita Rabu depan tu. Kan? Pasal nak putang kali dengan mesin. Contoh dia macam tu lah. Yang kedua tadi yang kita bagi tu cekak. Sudah cekak melakukan sesuatu perkara kerana selalu dikerjakan ataupun dilakukan. Ataupun dalam perkataan lain kita panggil dah jadi tabiat lah. Kan? Dia ni jenis rak. Apa boleh harap kata sebab dia jenis rak. Maksudnya kalau tinggal rumah tu tahu dah dia keluar pun dia kunci pagar, dia kunci grill, dia kunci tutup lampu karan semua lah. Dia tak tinggal. Kan? Ada jenis yang tak cekap lagi tu. Dia tak rak. Kan? Oh aku tak harap lah anak aku tu. Dia ni bukannya jenis rak dia ni. Kan? Kalau dia keluar rumah tu tinggal habis semua. Kan? Apa disingki pun tak basuh, makan pun tinggal lagu tu, tak lagi lampu tak tutup, kipas aircon dia biar lagu tu je. Jenis tak harap. Maksudnya jenis tak boleh diharap, tak menjadi kebiasaan dan tak cekap untuk melakukan satu-satu kerja tu. Dia jadi tak harap. Kalau dia cekap, kita panggil harap lah. Ini orang kita pakai lah ni. Okay. Kita nak sambung lagi ke?
4: Okey. Kita berehat seketika sebab kita berbaki lagi dalam 10 minit lagi. Kita berehat seketika sebab kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail dalam My Ingat Logat lepas ni, insyaAllah.
7: Okey.
4: Okey, berehat seketika. Terus kekal bersama kami selepas ini. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita dengarkan terlebih dahulu untuk lagu ini, insyaAllah.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Tolong tak kuat.
1: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
1: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah Kita.
3: Terima kasih semua terus sekali lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dan sebelum kita nak bersama dengan Cik Zaki, kita nak bersama Cik Zulkifli supaya terlebih dahulu untuk di segmen My Ingat Lorat.
4: My Cik, oi My Cik.
5: Segmen My Ingat Lorat.
4: Lorat Kedah Kita.
6: My Ingat Lorat. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Di pekan nak tadi, saya tempat kosong dengan Tok Guru. A. Jemerang. B. Jeremoh. C. Jeremiah. Saat lagi saya habaq jawapannya.
4: My Jet, oi My Jet.
5: Segmen My Ingat Lorat.
4: Lorat Kedah Kita.
3: Baik, terima kasih Cik Zulkifli Ismail. Jadi untuk semua nak jawab soalan, boleh jawab kejap lagi pada pukul di hujungnya nanti kita akan kongsikan untuk jawapannya. Baik, kita nak bersama dengan Cik Zaki. Silakan Cik Zaki, kita berbaki lebih kurang dalam 5 minit lagi insyaAllah. Silakan.
7: Okey, baik. Bakat-bakat jawab soalan tu lah. Dia berkenan. Jadi apa dengan Tok Pengundu? Okey. Seterusnya, kita nak tengok perkataan rapun. Rapun ni ada dua sebutan lah. Ada yang sebut rapun, ada yang sebut ropon.

0: Kelim, kelim jahitan yang berkerut-kerut. Itu panggil kapuk. Kan? Ataupun setengah tempat dalam kedai ni kita sebut ropon.
1: Ropon.
0: Kan? Beropol tu jadi beropon-ropon. Kan? Law jenis pakai baju apa? Kurung moden. Mai tang lengan baju tu lepa buat ropon-ropon. Lepa buat rapun-rapun ni. Alah meja makan rumah kenuri ni pun sakan berapun-rapun. Jahitan kelim jahit yang berkerut-kerut tu. Poropon tu dipanggil rapun atau poropon lah. Kan? Ropon kat topi tu cantik. Siapa jahit? Kerana di topi tu ada jahitan kelim yang berapun-rapun. Okay. Seterusnya ialah perkataan rau. Rau ni ejaan R-A-U lah, rau. Tapi tersebut rau ni penyidai ataupun ampayan. Ampayan baju lah. Pijemuk baju ni dekat rau. Ni lah perkataan ni lama. Jarang dah kita dengar. Misalnya pijemok. Di penyidai lah kita kata kan. Penyidai. Kain tolor tu lepas pakai tak payahlah duk sepuk. Ambil sidai buang di penyidai. Kataan penyidai tu. Kalau dalam dekedah kita boleh ganti dengan perkataan kau lah. Kan? Angkat apa nama? Kain tolor ni penyidai dia kau tu. Yang penyidai yang ada di luar rumah tu lah. Jemuran di apa nama, sidai di ampayan atau di di penyidai itu kau. Okey. Seterusnya hari ni kita nak tengok rayan. Rayan ni ejaan dia R-A-Y-A-N. Rayan. Ni macam nama orang pun ada juga no. Ryan. Ryan. Ejaan dia jadi Rayan lah. Tapi sebutan dia Rayan. Rayan ni maksud dia berangan-angan terhadap sesuatu yang amat sukar diperoleh ataupun payah nak dapat tu. Tapi boleh duk berangan lah. Sebab tu orang kata duk berangan tu cuma ambil api kat dia lah. Dia duk Rayan sorang-sorang ambil pihak dia dekat kacau lah. Dia ada rayan nak jadi bintang filem. Tapi tu dia lah perform tak ada akal pun tak cukup. Siapa nak pun kan otak pun tak sentar ha, macam hari kita belajar awal tadi apa cikgu Cikgu bagi kan. Dia jenis ada sorak. Siapa nak jadi bintang filem kan. Boleh duk rayan sorang-sorang jadilah. Boleh rangat-rangat. Seterusnya perkataan yang kedua terakhir orang putih panggil last but not least untuk hari ni. Ni geng-geng Belah Masang, Karangan, Selamor kan, mereka panggil last but not least. Perkataan dalam dialek Kedah dieja sebagai R-E-B-A, reba. Kita sebut sebagai reba lah. Reba ni dia ada dua makna. Satu makna ialah sampah ataupun sarak yang berada di dasar sungai, alok. Itu satu makna dah. Tang ni bukannya boleh duduk mengai kan. Tau-tau kan sekejap lagi tarik penuh apa. Tarik sekejap lagi lekat habis sampah-sampah hak duduk di di dasar tu. Apa banyak kan. Bukan dia tak boleh mengai, tak lekat ikan kan. Buat duduk sangkut kan, putus tali je. Itu maksud dia apa. Yang kedua, reba ni maksud dia bala, halangan, malapetaka, bencana ataupun masalah. Aku kata dah Jangan duk cari rebah dengan dia ni.

0: Ha, puan. Ha. Kena tangkap dengan SPRM pasal cuba bagi rasuah RM50 dekat polis trafik.
1: Ha.
0: Apa punya orang lah lagu ni? Dah salah. Tu salah lah kan? Nak bagi rasuah pula. Awal, ingat boleh lepas tu.
2: Ingat boleh lepas.
0: Ha. Dunia boleh lah terlepas. Akhirat esok mau tahu lah. Betul tak?
2: Ya, ha. Ya. Ayah, itu orang yang tak baik punya malah. Ini rasuah punya pasal. Negara boleh jadi kacau punya malah.
0: Betul?
1: Betul, tak boleh. Betul. Ini rasuah, kita mesti mau lawan. Kasih habis-habisnya.
2: Ganti rasuah.
0: Ya lah.
1: Saya geram.
0: Mau kata rasuah ni, Abun, Aru, bukan takat kita je kena kalut dengan orang yang duduk makan rasuah tu.
2: Ya, ya.
0: Dengan diri kita sendiri pun kena lawan juga. Yalah, kita kena ada kesedaran juga lah dalam diri kita ni pasal rasuah ni, tak gitu?
2: Ya, ya, betul.
0: Ha, kita kena tahu lah akibat-akibat dia kalau kita duk amal bagi dengan ambil rasuah ni.
2: Ya, ya. Ni cik ya.
0: Ya.
2: Ha, cerita sikit ni. Saya pun tak berapa faham tu.
0: Alah, Abun pun ya. Lagu ni. Contoh dia lah, kita ni nak buat apa-apa projek. Apa orang kata apa, kena masuk tender ke? Nak kena undi ke? Kita duk berusah nak bagi kita ni dapat juga projek tu. Betul tak? Kita ni duk huluk lah kat bawah meja. Katalah projek tu dapat kat kita, kan? Padahal kita tak layak pun dapat projek tu. Bayang tengoklah orang hak patut dapat tu jadi lu mana. Boleh jadi dia tengah susah teruk ke dah pasal tak dapat projek tu. Kita punya pasal ni dia lagi tambah susah. Silap hari bulan jadi kacau habis. Nego dia pasal dia tak dapat projek tu. Macam mana?
2: Ya, ya, ya. Ni, saya punya pendapat. Itu orang yang terima rasuah, memang tak ada maharuah punya.
0: Mau kata dah kena tangkap. Anak bini lagu mana pula?
2: Ya.
0: Kan? Dah lah malu kat adik-beradik dengan jiran apa semua. Orang duk bercakap lah pula. Tu, laki kena tangkap dengan SPRM. Makan rasuah sampai 2 juta. Padahal gelang emas dia sampai ke siku. Lepas tu, muka tu nak tahu dah mana. Betul tak?
2: Wah. Eh, itu anak lagi kekemah. Awak tahu tak? Sekali kena hukuman, tak kurang 5 kali ganda itu rasuah dia ambil punya. Paling kurang denda RM10,000. Penjara tak lebih 20 tahun. Dungau makan rasuah kah?
1: You kaduli. Kamu lah, Bu. Kamu.
2: Takut.
1: Banyak takut lah, Bu. Macam.
2: Ya.
1: Kesian saya dengan anak ini. Venda. Marilah, Venda.
0: Tu tadi cerita bahag hak makan rasuah. Hak bagi pun kita kena perang juga. Depo ni punya punca lah yang habis kelam kabut dunia lah ni. Depo ada duit. Depo fikir semua benda je depo boleh beli. Cik Kiah lah kalau boleh hak macam tu. Hak jenis kaki bagi rasuah macam ni lah. Cik Kiah belah dengan motor. Pelanting sampai ke bulan tu. Baru puas hati ya bunuh.
1: Jangan Cik Kiah, jangan.
0: Geram lah.
1: Ayo. Nanti ya kena cas langgar orang pula. Jangan main-main. Jangan. Ni. Sekarang ni kerajaan sudah bilang lawan itu rasuah. Betul-betulnya. Ni dalam parlimen pun sudah banyak cakap ini rasuah ni hal jauh. Ini kali kerajaan tak ada kasih chance punya lah pasal ini rasuah.
0: Betul lah tu, Warwe. Kerajaan main peranan dia. Kita pun kena main peranan juga. Jangan bagi dan terima rasuah. Betul tak?
2: Ni, Cik Kiah, Arun. Kita ni kena kasih tahulah sama semua anak dan cucu kita ni. Rasuah tu banyak bahaya tu. Kalau tak mau hidup susah, jangan rasuah. mati, hari-hari tengok itu dinding dalam pagar tu sendu. Kacau.
1: Kasih lukis lah itu dinding, baru tarabusan.
0: Amboi, awak. Ingat, mereka nak bagi ke Aham berui dengan kala rakyat ke? Beda orang nak lukis dinding tu tu. Amboi.
1: Tak nak, nak cek ya. Saya melawak saja. Jangan marah.
0: Ha ni, ingat nah, Cik Kau nak pesan sekali lagi. Jangan duk bagi rasuah, jangan duk makan rasuah. Rasuah tu musuh negara.
1: Ya, betul, musuh negara.
0: Ya.
2: Ya, ya.
3: Itu tadi kisah pelenggak Pak Timat kali ini. Pelakon Murini Osman sebagai Kiah, Lim Lok Bun sebagai Abun dan Ambarasu anak lelaki Krishnan sebagai Aru. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz.

Ya, Putri di sini akan temankan weekend anda hari Sabtu ini dengan lagu-lagu yang menarik dan juga banyak info yang terkini yang Putri nak infokan kepada anda. Dan sebelum tu Putri nak ucapkan terima kasih dekat DJ Zul yang dah temankan anda dari jam 6 pagi tadi sampailah waktu ini jam 10 pagi ni. Terima kasih banyak-banyak DJ Zul, dan selepas ni semestinya Putri pula akan temankan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Okay, stay tune sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: masih lagi bersama dengan Putri Awani di pagi Sabtu ini.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita
0: rancak serata-rata. Ayo kita rancak serata-rata dengan Putri sampai jam 2 petang nanti, okay? Ha, macam mana mood pagi ni? Yang dah bangun tu, yang baru nak buka mata, nak celik mata, orang kena katakan. Ha, yang tengah drive, yang tengah breakfast lah, pagi semua. Putri dekat konti ni baik-baik saja. Putri harapkan anda dekat rumah pun baik-baik saja, okay? Kita start hari Sabtu kita dengan mood yang baik tau. Putri nak energi yang positif. And of course, jangan lupa jaga kesihatan. Sebab apa kan, lately ni kan jerebu kan makin teruk. Tapi alhamdulillah, bila kita sembang pasal cuaca dan udara jerebu ni, jerebu dekat Kedah pagi ni, bacaan yang direkodkan masih berada dalam tahap baik hingga sederhana. But still, kena jaga diri, especially kalau korang ada aktiviti outdoor. Okay, hati-hati untuk hari ini. Semestinya Putri akan temankan anda. Kalau nak request lagu ke, apapun boleh. Okay, WhatsApp saja Putri di 97.5 Kedah FM.

Bikin anda bosan? Jomlah! Layan Vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: aku kaya. Itu dia, kalau aku kaya, Ultimate dan Awie Rafael. Anda masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Kaya-kaya juga, kan? Okay, duit tu memang penting. Di zaman sekarang ni, duit is everything. Tapi, ada juga orang yang tak setuju money is a king, money is everything. Tapi tak apalah, masing-masing pendapat masing-masing, kan? Tapi, duit tu penting-penting juga. Tapi, kesihatan kena jaga dan juga diri tu kena jaga. Kadang-kadang kita bekerja sampai kita lupa nak jaga kesihatan. Jadi, janganlah lupa untuk rest kejap. Kerja-kerja juga. Tapi, memandangkan hari ni hari Sabtu, kita nak chill lah. Kita nak relax dekat rumah, kan? Nak santai-santai sambil dengar Puteri berceloteh ni. Boleh request lagu dekat Puteri, okay? WhatsApp saja Puteri di Kedai FM ni. Puteri akan putarkan lagu yang menarik, lagu kegemaran anda, lagu request anda sahaja. Kalau dengan Puteri hari Sabtu, Puteri putarkan semua lagu permintaan daripada pendengar kita sendiri. Jangan malu, jangan segan tau. WhatsApp sekarang, okay? Kedai FM.

0: 97.7 ni masih lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata-rata.
0: Okay, kita continue kita punya pagi Sabtu kita ni. Puteri nak bagi update sikit lah tentang hari ini. Tentang hari ini mengenai jerebu lah, okay. Yang mana yang nak keluar rumah pagi ni tu kan. Untuk di Kedah setakat ni, macam Puteri cakap tadi, alhamdulillah bacaan IPU di beberapa kawasan seperti Alok Stark, Sungai Petani, Kulim dan Langkawi ni masih berada pada tahap yang baik. Tapi setakat pagi ni, keadaan udara kita nampak okay lagi lah. Tapi kita tetap kena alert, alright? Sebab keadaan kualiti udara ni boleh berubah sepanjang hari. Ha, kalau anda ada aktiviti outdoor tu, especially yang lama-lama tu kan, jaga diri, minum air yang cukup, dan kalau nampak keadaan udara tu mula berkabus atau berasap, tolong ambil langkah berjaga-jaga tau. Yang penting jerebu boleh datang, tapi mood Sabtu kita jangan bagi dia kacau. Okay, nak request lagu boleh request dekat Puteri. WhatsApp saja Puteri di 011-5668-6300. Ha, jom kita nak layan lagu ini selepas ini.
2: Tiada lepas yang lebih agung kalimat
0: cintamu. Lagu pujuk dari Spider dan lagu kegemaran ramai yang request hari ini, lagu ini.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: sedang mendengarkan kami di Kedai FM dari seluruh Langkawi.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Janji, okay, rancak serata-rata dengan Puteri sampailah jam 2 petang nanti. Ha, hari ini kita nak sembang macam-macam topik. Sekejap lagi pukul 11 pagi, kita nak masuklah topik apa Puteri hari ini. Tapi sebelum tu, sekejap lagi jam 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan segmen tajaan bersama dengan Herbal Fame Sindirian Berhad. Lepas tu kita sembang-sembang balik, okay? Janji jangan tukar frekuensi 97.5 Kedai FM.

0: Itu dia curang laksamana permintaan dari abang kita di TikTok Live Putri. Anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedah FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih yang mendengarkan kami di ketika ini di 97.5 ataupun di mana-mana sajalah yang anda berada kan. Ada yang daripada Pulau Mutiara, ada yang daripada Pulau Legenda pun mendengarkan Kedai FM juga di 97.5 kan. Yang masih lagi dapat frekuensi itu selagi mana jauh masih lagi mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Yang mana masih mendengar ketika ini kan, tengah drive tu kan, hati-hati tau. Hati-hati memandu. Anak-anak dekat belakang sila duduk elok-elok, diam-diam pakai tali pinggang keledak. Ini sering berlaku. Anak-anak kat belakang ni minum botol susu, main handphone, tak nak pakai tali pinggang ni, bahaya tau. Mami-mami marah ya kalau tak pakai tali pinggang. Okay? Dan sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

0: Ya, sudah masing-masing dari Ernie Zakri yang masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM. 102 agar kita rancak serata-rata. Dan sekarang ni seperti biasa jam 11.19 minit pagi, kita bersama dengan segmen Tajaan bersama dengan Hilbert Fames yang berhad bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar? Diharapkan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Kalau dengan Lin tu, apa lagi kan? Kita nak cerita mengenai tilam. Okey, saya percaya ramai yang mendengar hari ini yang dah pernah menggunakan produk daripada Organic Mattress, sebab kita pun dah hampir 3 dekad . Dah 32 tahun dah dalam pasaran ni. Dan Alhamdulillah atas sokongan ya, daripada abang kakak, daripada tuan-tuan puan, tuan-tuan dan puan-puan juga. Jadi hingga kita sampai ke hari ini. Okey, baik, tanpa membuang masa, kita nak berceritalah mengenai apa tilam yang ada di Organic Mattress. Okey, Organic Mattress ni kita menjual tilam, dan specialnya abang kakak, tuan-tuan, makcik-pakcik, tilam yang dijual ni semuanya kita buat sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Jadi bila kita buat sendiri, walaupun rupa bentuk ataupun jenis penggunaan bahan tu mungkin sama, tapi rasanya tetap berbeza. Kenapa berbeza? Sebab setiap satu bahan yang kita guna, contohlah bila kita guna spring contoh, ya, spring pun dia ada banyak nama, banyak jenis, banyak ketebalan, ya, dan ada spring yang kecil, ada spring yang besar, ada spring yang ditanam penuh, ada spring yang ditanam kurang dan pelbagai. Jadi sebab tu rasa tak sama. Jadi bila rasa tak sama tu, itulah yang membezakan harga, kan? Mungkin kita kata, okey, dekat dari segi rupa bentuk fizikalnya sama tilam. Kan? Kenapa harga berbeza? Sebab inilah grade-grade dia tu. Dan tilam-tilam dekat sini pula, bila kita buat, kita jual, bukan kita cetak jual tak. Kita pastikan dulu pelanggan kita ni perlu tilam yang seperti mana. Nak yang empuk ke, separa empuk ke, ya, ada masalah apa. Mungkinlah kata Cik Ali kita daripada Jitra, mungkin telefoni Lin, Cik Ali ni berat sekian-sekian, contoh berat 150 untuk dua orang lah, pasangan suami isteri. Ada pula masalah sakit belakang, kan, kebelakangan ni sering sakit belakang. Jadi kita akan rekomen tilam yang bersesuaian. Jadi contoh kalau telefon pula kata, ni nak beli tilam untuk anak ni, anak masih sekolah rendah contoh. Jadi tilam apa yang sesuai akan kita rekomenkan mengikut kesesuaian dan keperluan tilam tersebut lah. Okay, jadi kat sini special sikit. Bukan kita jual-jual-jual je. Tak, kita lebih fokuskan tilam apa yang pelanggan perlu, tilam itulah yang akan kita rekomenkan. Dan kita akan tengok jugalah yang mana bersesuaian dengan peruntukan ataupun bajet abang kakak terhadap tilam ni macam mana. Contohnya bajet saya sekian-sekian je, so tapi saya nak yang bagus, tilam apa yang Lin boleh rekomen. So kita akan rekomen ikut kesesuaian. Tapi apapun, Lin akan berikan hari ni harga-harga ya, tilam yang kita sedang promosikan. Contoh yang pertama, hari ni kita ada tilam Anissa. Tilam Anissa ni, bila Lin promo, tolong ambil, tolong tempah, sebab yang ni kadang-kadang kita release tilam Anissa dan kita akan bagi harga ni. Sebab biasa Lin akan start dengan harga 800 ke atas kan untuk satu tilam. Tapi yang ini Anissa kita buat 8 inci. Dia tak ada spring. Tapi dia separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Kita guna high density rebound dan kita ada proses pemadatan bahan. So maksudnya bila abang kakak duduk atas tilam ni, dia tak melendut dah. Dia tak turun. Itu yang kita nak cari kan. Supaya tak adalah kita tidur dalam bentuk U kan, sakit badan ya. Bila pusing kiri kanan pasangan sebelah turut terasa. Ini sebab-sebab kenapa kita tak buat tilam yang ikut berat badan. Okey, kita dia ada, bila kita duduk dia taklah keras sangat. Okey, bila kita duduk dia akan stopkan bahagian belakang untuk tolak ke atas untuk redakan kepenatan keletihan kita, bagi kita tidur secara tenang, aman, damai kata kan. Sebab kita nak rehat, kenalah tenang-tenang kan. Okey, jadi harga dia berapa? Harga dia RM999. Okey, harga seunit tilam 8 inci. Yang ni saya buat satu saiz je, Abang Kakak. Kenapa saya buat satu saiz? Sebab kalau buka banyak saiz nanti pening kan. Production kita bila buka satu saiz ni pun dah tak menang tangan. Okey, kalau nak saiz-saiz yang lain boleh pilih untuk tilam yang jenama-jenama yang lain. Kita ada juga. Okey, yang ni untuk 8 inci queen size sahaja. Harga RM999. Tapi specialnya, yang beli hari ni boleh tolak tilam lama kan. Tak kiralah apa jenis, apa jenama, apa saiz, tolak tilam lama tu. Lee nak bagi special dengan harga RM699 je. RM699, Abang Kakak boleh pakai 10 tahun. Setiap hari boleh guna. Setiap hari dia akan bantu nak letak dalam bilik kita, bilik tetamu, bilik anak. Bilik apa lagi nak letak dekat homestay ya, nak bagi pelanggan-pelanggan apa, tetamu-tetamu yang datang tu tidur lebih selesa. Ya, tak adalah bila tidur atas tilam tu rasa spring kan, contoh. Ha, jadi bolehlah datang nanti dapat repeat order lagi kan bila tidur rasa selesa. Okey, jadi kalau anda nak boleh hubungi kami sekarang 013-584-0288. 013-584-0288. Lin hantar free je ke semua destinasi. Dah sampai barang, tengok semua okey, baru buat bayaran. Dan jaminan pun kami sediakan. Ha, jadi tunggu apa lagi? Jangan dengar saja, telefonlah sekarang 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana lagi. Lepas ni tilam manja organik akan menyusul. Okey, kita kembali lepas ni.
2: Segmen Tajaan Rehat Seketika kembali selepas ini. Terus setia bersama dengan Puteri di Kedah FM.

0: anda masih lagi bersama dengan Putri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, masih lagi dalam segmen tajuan bersama dengan Herbal Fame Sdn Bhd bersama dengan Lin. Teruskan Lin.
2: Okey, baik, terima kasih. Jadi kalau tadi kita dah bercakap mengenai tilam Anissa, dan seterusnya kita nak beralih kepada tilam manja kan. Kalau yang ada yang rasa nak beli yang bagus terus lagi, ada tak yang premium sikit kan, sekali beli boleh pakai 10 tahun, ada tak? Okey, ada. Kita ada tilam manja organik. Yang ni memang kita takkan tinggal lah, sebab manja organik ni dah 32 tahun bersama kita. Dan tilam manja organik dah membantu ramai orang untuk kembali tidur lebih selesa. Nah, sebab tilam lama ni kalau kita kata nantilah, dia takkan jadi balik seperti asal kan. Kalau kita tangguh-tangguh kan, sampai bila kan. Jadi at least kita tukar sekali, 10 tahun ni kita legalah sikit. Kita tahu bila kita penat bekerja kan, letih di luar, balik nanti ada tilam yang menanti untuk bagi badan kita beristirahat. Nah, macam tu kan, dapat sokongan yang baik, tidur dengan lebih baik kan. Indahnya kalau bangun pagi tu kita rasa penat hari tu, settle hari tu, tak bawa ke hari besok kan. Itu tilam manja. Tilam manja ni dia ada banyak saiz lah, ada saiz bujang, ada kelamin, queen, king kan. Okey, jadi untuk manja bagi 8 inci, okey, kalau pas ikut pasaran harga dia RM1,700. Kenapa harga RM1,700? Sebab 10 tahun waranti satu. Bila bercakap pasal waranti, kita tak datang saja dengan sebutan 10 tahun, tak. Dia mesti pastikan bahan yang kita guna pakai, grade dia tinggi. Sebab bila grade tinggi, dia tahan daripada lekuk. Bila tahan daripada lekuk, barulah dia akan bantu fungsi-fungsi seperti sokongan, 5 zon utama kan. Bila tambahan lagi tilam ni, dia ada fungsi zero motion transfer. Maksud dia bila kita tidur, bergerak pusing kiri kanan, pasangan tak bergolek sama, tak terasa gerakan kan. Dan kemampatan dia tu boleh bantu untuk tolak bahagian belakang ke atas, supaya kita redakan sikit lah daripada rasa lenguh letih seharian tu kan. Dan seterusnya dia juga dapat membantu dari segi bagi tidur yang berkualiti, untuk rehatkan otak kita juga ya, dan untuk rehatkan badan kita, dapatkan tidur yang lebih kualiti untuk kita bekerja dengan baik pada hari besok. Okey, itu manja. Manja organik ni satu investment, satu pelaburan yang baik lah terhadap tilam. Okey, harga dia RM1,700, tapi untuk anda boleh tolak tilam lama. Tak kira apa saiz, apa jenama, trade-in tilam tersebut, potongan RM300 diberi. Jadi bila kita dah potong RM300 tu, ya, tilam lama tu satu pembelian, satu tilam lama kita ambil ya. Jadi potong RM300, dah potong RM300, tinggal berapa? Tinggal RM1,400. Tapi daripada RM1,400 tu, Lin akan belanja bila di siaran radio sahaja. Untuk sebab kita bersiaran pun tak setiap hari, hari-hari tertentu je kan. Jadi hari ni je kita bersiaran, jadi kita nak bagi dengan harga RM1,000. 8 inci. Abang kakak, RM1,000 harga dia lebih murah kalau kita bahagi dengan 10 tahun tu sehari. Berapa sen kita keluarkan? Lebih murah daripada kita beli nasi lemak kan? Lebih murah daripada kita beli teh ais kan? Jadi harga dia berapa sen je untuk sehari ya, untuk kita spend untuk keselesaan dan ke apa, untuk tidur kita lah, untuk belakang kita juga. Okey, hanya RM1,000 untuk 8 inci. Okey, kalau cari yang bujang, kita ada yang bujang Surya, start daripada 488, 588, 6 inci dan 8 inci. Kalau King pun ada pelbagai, ada bujang, ada Surya, ada manja, ada yang sabut kelapa kan. Yang sabut kelapa pun ada, tapi mungkin kita tak sempat nak cerita, tapi tak apa, boleh telefon Lin untuk dapatkan harga atau bertanya. Nombor telefon Lin 013-584-0288, 013-584-0288. Facebook kita, TikTok kita iaitu Organic Letters. Bolehlah follow ramai-ramai, boleh tengok juga video-video kat sana. Tapi kalau nak tengok tu, takut tak sempat untuk dapatkan promo hari ni tu, kena dapatkan sekarang. Yang penting bukanlah promo, tapi kita nak bergantikan, nak gantikan tilam kan. Sebab hari pun berganti hari, tahun berganti tahun. Tilam yang dulunya elok mungkin dah lama mendap, permukaan pun dah tak sekata. baring ke kiri, kanan serba tak kena, kan? Pusing sana sini pun masih tak selesa. Namun kita masih kata, ada yang kata tak ngapalah, nanti kita tukar, kan? Jangan, ya, yang boleh dibuat hari ni, kita jangan tangguhkan. Kan, settlekan hari ni supaya badan kita tu bebas daripada masalah tak selesa, rasa lesu pagi besok dan sebagainya. Ya, seharian kita bekerja mencari nak nafkah, kan, mengurus anak dan keluarga, tak kala malam menjelma tu, di situlah badan kita mahu melepaskan lelah. Kalau tempat untuk kita berehat pun dah tak selesa, di manakah lagi badan kita mahu mendapatkan nikmat rehat, kan? Jadi dapatkan segera, hubungi 013-584-0288. Hari ini Tilam Anissa daripada 999 tinggal 699. Tilam Manja daripada 1007. Abang Kakak boleh dapatkan dengan harga RM1,000 sahaja. Ada macam-macam ketebalan lagi, tapi mungkin Lin tak dapat perincikan satu-satu. Yang penting telefon nombor tu nanti kita akan bantu. Okey, 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, penghantar percuma lah daripada Utara Perlis, Penang sampai ke Perak, di seluruh Semenanjung kita hantar free. Dah sampai barang baru bayar, bayar boleh tunai boleh, online transfer boleh, kredit card boleh, debit card boleh, SPayLater pun boleh. Okey, jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih banyak Putri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama kasih Lin. Okey, sekejap lagi kita nak dengar lagu ini.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Kedengan Terina dari Samsung 97.5. Ada masih lagi mendengarkan Kedai FM dengan Putri.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata-rata.
0: Yap, rancak serata-rata dengan Putri Janji. Okey, jangan tukar frekuensi 97.5 sampai jam 2 petang nanti. Ha, sebelum kita nak sembang-sembang kan. Sekarang ni kan dah jam 11 pagi kan. 11.42 minit pagi dah pun. Dah kepejam celik. Dah 1 jam lebih dah saya berceloteh dekat kedah konti ni. Dan hari ni, kita nak sembang-sembang sebenarnya tentang seorang kawan. Sebab Putri percaya personality individu tersebut, dia tak boleh dilengkapi, dia tak boleh cukup, dia tak cukup, dia tak sempurna, tak perfect tanpa seorang kawan di sisi. Jadi dalam hidup ni kan, kita semua ada kawan. Ada kawan yang sentiasa ada dengan kita kadang-kadang ni, ada juga yang dia muncul saat kita happy-happy dan kaya-kaya aja. Dan ada juga yang bila datang, bila dia ada masalah, bila dia ada masalah barulah dia tahu, oh itulah kawan yang perlu aku cari. Itu tak bagus. Okay, tapi persoalannya, kawan korang ni kan, kawan anda ni, dia supportif ke tak? Dia supportif ataupun dia nak ambil kesempatan aja. Putri nak dengar lah cerita daripada hampa yang mendengarkan Kedai FM ketika ini. Boleh kongsikan dengan Putri di 011-5668-6300. Jadi topik Putri hari ini, kawan anda supportif ataupun tidak. Dan sekejap lagi kita nak layan lagu ini. Kan jiwa dari Hazama. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan dulu lagu Bukan Dia, Syuhada, Kedai FM.

weekend anda bosan? Jomlah layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: lagi bersama dengan Puteri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Okey, hari ni kan kita sembang-sembang tentang kawan anda supportif ataupun tidak. Sebab apa tahu? Sebab bagi Puteri kan, supportif ni dia bukan semata-mata dia bila kita susah dia tolong, bila dia susah kita tolong. Salah. Sebab kadang-kadang benda kecil pun dah cukup. Contohnya macam kita cerita dekat dia pasal impian kita, apa yang kita teringin kan, dia pun dengar. Dan bila kita dapat sesuatu yang kita usaha tu, kita celebrate sama-sama dengan dia. Itulah baru friendship. Tak adalah backstab, tikam belakang, makan kawan. Itu tak patut terjadi. Yes, dan itu tak patut terjadi tau. Backstabber ni kita tak mau, kita tolak tepi. Itu semua toxic. Ha, bak kata Gen Z, toxic kita tolak tepi-tepi kan. Nah, tapi pernah tak anda ada kawan yang bila anda cerita benda excited, dia macam, oh, itu je. Oh, apa lagi? Macam, dia macam tak setuju. Dia macam tak suka. Dia macam tak happy bila kita cerita, kan? Macam kita pun rasa macam, kenapa dia macam tu? Cerita yang aku cerita ni tak best ke, kan? Aku ada salah cakap ke? Aku ada bagi dia sakit hati ke? Ha? Mungkin anda ada pengalaman anda sendiri. Boleh kongsikan dengan Puteri di 011-5668-6300. WhatsApp Puteri sekarang, okay? Sementara tu, jom kita nak layan dulu lagu Bintang Budak Kacamata. Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karok sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: 101 anda yang sedang mendengarkan Kedai FM dari daerah C.
1: Jom interaktif 102 agar kita rancak serata rata.
0: Ya, kita masih lagi dalam segmen topik Apa Puteri hari ni. Ha, memandangkan hari ni topik kita tentang kawan anda, kawan yang supportif ataupun tidak kan. Puteri nak cakap lah satu benda kan. Kadang-kadang ni kita boleh kenal kawan kita ni yang betul-betul ikhlas bila kita tengok dia macam dia react kita bila kita berjaya. Ataupun masa kita susah, ramai yang boleh bagi kata-kata semangat kan. Bila kita dah berjaya, dah dapat kerja baru, kereta baru, peluang besar ke apa-apa yang kita impi. Kanlah, adakah dia masih happy ataupun dia masih boleh happy untuk kita? Kadang-kadang kan dia tak happy, dia macam oh congrats, lepas tu diam, lepas tu senyap, tak tanya khabar kita kan, macam mana tempat kerja baru, okey ke tidak kan, happy ke tidak. Kalau kawan yang baik dia akan concern macam tu, tapi kalau kawan yang jealous akan kebahagiaan ataupun benda apa yang kawan dia tu achieve, itu kawan yang tak bagus. Okey, jadi kenalah pilih kawan yang baik kan. Nah, sebab ada yang terus compare dengan sendiri, diri sendiri. Ada yang jenis compare ni pun kita tak suka juga. Yang jenis macam untunglah kau, untunglah kau cantik, untunglah kau ada banyak followers, kau tak apalah, kau itulah, senang ni hidup kau. Padahal sebenarnya kejayaan orang lain tak pernah mengurangkan rezeki kita. Jadi kalau korang ada kawan yang boleh celebrate kejayaan anda kan, tanpa rasa tercabar, simpan baik-baik tau kawan tu. Susah tu nak dapat kawan macam tu. Ha, dan sekejap lagi kita nak dengar lagu permintaan daripada pendengar kita, lagu ini. Itu dia Pudar dari Rosa. Tapi sebelum tu, jom kita nak layan dulu lagu Adik Saya Abis Sore Kedai FM.

0: bersama dengan Puteri Awani di Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita
0: rancak serata-rata. Rancak serata-rata dengan Puteri sampai jam 2 petang sekejap lagi. Dan tadi kan kita sembang-sembang tentang kawan kita ni supportif ke tidak kan. Dekat sini kita ada satu cerita daripada pendengar kita. Nama dia Aina dari Sungai Petani. Aina kata dia pernah dapat kerja yang memang diimpikan dah lama dah. Dia call lah kawan baik dia tu sebab dia nak share benda tu kan. Kawan dia cakap, aku tahu kau boleh buat. Tahniah weh. Simple je. Tapi Aina kata sampai sekarang dia ingat ayat tu sebab masa tu dia tengah nervous, lepas tu tak yakin kan dengan diri dia kan. Nampak tak korang, kadang-kadang kita ni tak perlukan kawan yang boleh selesaikan masalah kita pun. Kita cuma nak someone yang boleh bercakap, I percaya you can do it, aku percaya kau boleh buat. Itu kawan yang kita kena simpan, yang kalau korang ada memang priceless tau. Simpan baik-baik, okay? Dan sekejap lagi kita nak layan lagu ini. Apa pun terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM.

0: bersama dengan Puteri di 97.5 Kedai FM.
1: Jom interaktif 12 agar kita rancak serata rata.
0: Okay, sebelum kita topik tutup kita pagi ni kan, Puteri rasa supportive friendship ni bukan tentang sentiasa setuju ataupun kena agree dengan apa yang kawan kita buat walaupun salah. Sebab kalau kawan kita salah, kita kena tegur. Kalau dia jatuh, kita tolong dia bangun, okay? Tapi kalau dia berjaya, kita kena celebrate sama-sama to appreciate dia orang. Kalau dia tengah down, kita stay. Paling penting, kita tak jadikan kelemahan kawan kita tu sebagai bahan untuk kita rasa lebih hebat. Sebab akhirnya, at the end of the story kan, semua kawan, semua orang perlukan seorang kawan yang boleh buat kita rasa aku boleh jadi diri sendiri dengan orang ni, tak perlu nak fake-fake depan kawan kita, tu lah baru kawan kan. So kalau anda ada kawan yang selama ni selalu ada untuk anda kan, jangan lupa appreciate dia, okay? Jadi inilah topik kita hari ni, dan topik ni berakhirlah jam 1 tengah hari ni, dan sekejap lagi kita akan bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri untuk berita utama 1 tengah hari. Terus setia bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kebang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa dalam rahmatnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 88.5. Anda yang sedang mendengarkan kami, Kedai FM dari daerah Kulim, Bandar Baru.
1: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata-rata.
0: Ya, rancak serata-rata dengan Puteri sampai jam 2 petang. Sekejap saja lagi kan, sekejap saja lagi. Di hujung-hujung ni, di jam-jam yang terakhir ni, bolehlah kalau nak request lagu ketuhanan tu dengan Puteri kan. Boleh saja WhatsApp Puteri di 0115686-6300. Semestinya Puteri akan putarkan lagu kegemaran anda kan. Di hujung-hujung weekend ni, kita kan selalu chill-chill santai dengan Puteri kan. Nah, tapi yang sedang memandu tu, chill-chill juga. Tapi signal jangan lupa bagi ya. Signal tu percuma saja. Jangan lupa bagi signal sebelum kita masuk simpang ke kan. Nak tukar lorong ke kan. Signal is very important. Okay. Jangan kedekut signal tau abang-abang kakak-kakak tu. Jangan lupa juga WhatsApp Puteri untuk nak request lagu, nak bagi ucapan dan sebagainya. Terus setiap bersama dengan Puteri sampai jam 2 petang nanti. Kedai FM.

Anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu Yam Test. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

Media 97.5 di Kedai FM ini. Dan jangan lupa untuk follow kami punya social media semua tau. Ada di Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube dan juga laman sesawang kami kedaifm.rtm.gov.my. Dan terima kasih juga yang mendengarkan kami di RTM Click, which is rtmclick.rtm.gov.my. Kalau nak mudah, tak mau nak tekan .my ke .. tu kan, download sajalah aplikasi RTM Click tu dekat Google Play Store ataupun App Store anda. Di telefon bimbit tu kan, download secara percuma. Dekat situ boleh tengok lah macam-macam ada. Ada telemovie kan, ada filem, ada drama. Manalah tahu tengah scroll tu nampaklah telemovie drama yang Puteri berlakon. Apa kata? Selain daripada nak dengar suara DJ-DJ dekat Kedai FM ni, suara-suara di semua radio stesen negeri yang lain pun ada dekat situ. Download tau. Dekat situ percuma dan semua di hujung jari anda sahaja. Dan sekarang ni ada ucapan daripada Abang Muza. Dari Muza dari Terengganu. Muza mendengarkan kita dari RTM Click. Terima kasih Muza. Muza nak buat permintaan lagu yang bertajuk Bidadari Leila, which is Puteri dah putarkan tadi. Sebelum azan Zuhur tadi. Dan Muza nak tujukan lagu Leila tadi tu buat adik Daniel, artis cilik orang Kedah Kulim. Selalu bawa lagu ni pergi show, dia kata. Dengan ucapan Muza, selamat petang buat semua pendengar Kedah FM dan buat DJ Puteri bertugas dan buat Momot, Cik Lah, Joker, Zizi, Edwin, Ipan, kakak, mama, ayah dan supporter Daniel. Semoga kita semua sihat selalu. Dengar lagu ni di Kedai FM, lagu ni untuk hampa semua. Itu dia lagu Bidadari Leila tadi tu. Minta maaf tau, Puji dah putarkan awal. Sebab sebelum azan tadi kita dah putarkan lagu tu. Okay, apa-apa pun, good luck, take care, jaga diri, jaga kesihatan dan terima kasih dengan Kedai FM walau di mana pun anda berada. Terima kasih Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Puteri Awani di 97.5.
1: Jom interaktif 102. Agar kita rancak serata-rata.
0: Pejam celik. Dah nak ujung dah. Nak sampai jam 2 petang dah kan. Sekejap je rasa hari ni. Tadi pukul 10 sampai pukul 2 petang. Lepas tu Puteri nak kena undur diri dah. Sebab lepas ini DJ yang bertugas seterusnya. Ketemankan anda pula tau. Dan janganlah tukar frekuensi. Walaupun suara Puteri dah tak menemani anda kan. Stay sahaja. Stay tune sahaja. 97.5 sampai jam 11.50. 9 minit malam ni. Tapi kalau rasa rindu sangat dah dekat Puteri kan, tak boleh dah makan, tak lena, tidur tak lena kan. download pula follow je social media Puteri, The Puteri Awani. Kita ada dekat semua social media, semua platform ada tau. Follow Puteri kat situ, komen-komen ke kan. Kadang-kadang Puteri buat live buat masuk lah kan. Tapi next week hari Sabtu kita akan bersua kembali dekat Konti Kedai FM ni. Jangan rindu, jangan segan, nak tegak-tegak gak boleh je, tak ada masalah. Yang pasti dia terus setia dengan Kedai FM sampailah malam ini. Okey, 11.59 minit malam. Jangan lupa untuk download juga aplikasi RTM Click. Okey, Puteri nak tinggalkan anda dengan lagu yang viral lately ni. Lagu ini. Training Season Dua Lipa. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu Rindu Padamu Yasin. Bye-bye, Puteri undur diri dulu. Assalamualaikum.

Weekend anda bosan? Jomlah! Layan vibes paling sweet puteri di Kedah FM. Kita relax dan kita karaoke sama-sama dengan lagu yang best. Semestinya hanya dengan puteri di Kedah FM.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia. Bahagian terakhir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran.

0: Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi dipijak mengajar kita supaya kita tahu tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, agama. Langit dijunjung. Dalam erti kata kita mengajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita, mengajar kita supaya jangan lupa bahawa di atas kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat setiap perbuatan, setiap tingkah laku, setiap kerja buat kita. Sebab itu buatlah dalam keadaan Allah redha. Buatlah dengan niat yang ikhlas. Nawaitu kerana Allah, kerana setiap amal ibadah kita akan dicatat oleh Allah. Dan buatlah kerja untuk dapat redha Allah. Innamal a'malu binniat. Setiap kerja buat kita mestilah berpaksikan kepada niat. Bila kita niat kerana Allah, maka Allah akan bantu kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah akan menolong bantu kepada orang yang beriman. Intan surullah yang surukum. Bila kita membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kita dan juga menolong kita. Sebab itu kita boleh berbeza bangsa, latar belakang, pandangan. Tapi janganlah sampai perbezaan itu menghilangkan adab, menghilangkan kasih sayang dan juga persaudaraan ukhuwah yang kita taukan. Kita tengok sejarah tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka di kalangan Muhajirin dan juga Ansar. Padahal mereka tidak kenal mengenali antara mereka. Tapi ini indahnya Islam. Sebab itu marilah kita jadikan manusia yang apabila kita ada orang rasa selamat, apabila kita bercakap orang rasa dihormati, apabila kita mempunyai kuasa kita tidak dizalimi, apabila kita mempunyai kelebihan kita tidak sombong. Kerana apa? Kita sedar bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Nabi, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu min akhwanikum. Maka persaudaralah di antara saudara-saudara kamu ni. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Nabi ajak kepada kita satu benda. Kalau kita tengok ketika mana Nabi lahir, Nabi lahir di Mekah. Berlaku peristiwa hijrah. Allah perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Nabi berat hati hendak meninggalkan Mekah sebenarnya. Bukan Nabi mengingkari dah. Allah Ta'ala perintah untuk berhijrah. Nabi berhijrah. Tapi Nabi berat hati hendak meninggalkan Mekah. Sebab apa? Kenapa? Macam kita lah kat kampung kita. Kita beranak di situ. Kita tak boleh main-main di situ, mengaji sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba kena pindah, kena keluar. Kan? Kita rasa je pun. Kawan kita kan, hak lama kenal dengan kita. Kan? Baik dengan kita. Kan? Kita rasa tak seronok. Kan? Rasa tak seronok. Begitulah Rasulullah. Bila mana Nabi berat hati nak meninggalkan Mekah sebab kan? Apa nama? Kecintaan, kasih kepada tanah keleharan Nabi, Mekah. Kan? Tetapi bila mana perintah Allah, patuh dan tunduk kepada perintah Allah, inilah Rasulullah. Tetapi patuh dan tunduk kepada perintah Allah, demi kerana perintah Allah, demi Allah. Ucapan yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Lebih kuranglah maksud dia. Saya terjemahkan. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Dan bumi Allah yang paling aku cintai. Mekah lah. Kalaulah aku tidak diusir darimu, nescaya aku tidak akan keluar daripadanya. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Itu ucapan dalam sahih Ibn Majah pun. menyebut. Ha, kalaulah aku tidak diusir darimu, nescaya aku tidak akan keluar daripadamu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumi ukhraju minka ma sakantu ghairak. Ini ungkapan-ungkapan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran dan juga iktibar. Maknanya ucapan ungkapan ini menunjukkan bahawa Islam tidak mengajar umatnya membenci tanah air. Kan, seolah-olah kita nampak lagu tu lah. Kan? Maknanya Islam bukan ajak kita untuk kita membenci tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta dan sayang kepada tanah air, kepada negara itu adalah sebahagian daripada iman. Cuma, bagaimana kita nak mencorakkan negara kita? Kita sendiri yang corak. Jangan orang lain yang mencorakkan, menyusun atok negara kita. Kan? Sebab tu kok mana pun kita mesti berbalik kepada Quran dan juga hadis. Dan juga panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah membina negara macam mana. Maka kita kena jaga negara kita. Kita dah 69 tahun merdeka. Kan? Merdeka yang bagaimana? Yang kita nak lihat. Kan? Alhamdulillah. Kesungguhan tokoh-tokoh yang terdahulu yang membebaskan negara kita daripada cengkaman musuh-musuh yang cuba nak merosakkan negara. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya nak tunjukkan bahawasanya Islam tidak mengajar umatnya membenci tanah air. Nabi mencintai Mekah. Nabi kasih kepada Mekah. Nabi suka kepada Mekah. Tetapi apabila agama Allah memerlukan baginda meninggalkan. Baginda meninggalkan kerana? Kerana Allah. Oh, tuan-tuan hebat. Bukan namanya Nabi tak suka. Sebab selepas itu, bila mana Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah, Nabi masuk ke Makkah dalam dengan seronok. Bila mana hebat dakwah yang disampaikan sampai ke seluruh Makkah. Dan juga Nabi sampai di bumi Mekah dengan sempurna. Tuan-tuan sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kisah yang saya sebutkan tadilah. Begitu juga kita melihat bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim kita sebut apa menghormati tetamu. Faragha ila ahlu faja'a ya'mal samait, kan? Kalau dia pergi mendapatkan keluarga, kemudian dibawanya anak lembu yang gemuk itu. Maknanya dalam Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tetamu dengan penuh penghormatan. Nabi Ibrahim hormat ataupun meraihkan tetamu itu dengan penuh kehormatan. Maknanya kerukunan bermula adabnya di rumah. Dalam masyarakat kita kan. Maknanya kita kena mendidik masyarakat. Khususnya anak-anak kita. Takut. Dan juga masyarakat yang ada perasaan takut kepada Allah. Masyarakat yang dididik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap dalam konteks kita nak membina negara. Saya sebut beberapa perkara lah. Yang kita sama-sama boleh berkongsi. Lebih kurang ada 5. Perkara yang untuk kita membina negara yang baik. Pertama, bila kita nak membina negara yang baik, yang kita sebut baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negara baik dan juga mendapat keampunan ini, maka jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah. Diri kita, masyarakat kita, keluarga kita. Hati yang takut kepada Allah. Bila mana ada yang kita sebut awal tadi ni, bila mana ada hati yang takut kepada Allah, mana mungkin dia akan melakukan dosa dan juga maksiat. Dia dipandu oleh Allah. Sebab itu jagalah hubungan dengan Allah pertama. Bila kita nak membina negara, mudah-mudahan bila mana kita jaga hubungan dengan Allah, kan, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Yang kedua, dalam konteks pertuturan, jaga lisan, jaga lidah. Sebelum bercakap sesuatu, tanyalah pada diri kita. Adakah perkataan aku ini benar? Adakah ia perlu? Adakah ia membawa kebaikan? Kita kan, kadang-kadang kita suka share, kita suka berkongsi, komen, kadang-kadang benda yang tidak pasti. Kan? Dapatkan kesohihan. Kan? Sebelum kita share, tekan butang dan sebagainya, pastikan benda itu sahih. Kan? Kerana apa? Kerana bila kita menyebarkan benda-benda palsu, benda-benda yang tidak benar, di sisi Allah dosa. Bila berlaku dalam masyarakat, boleh memecah belahkan masyarakat. Ha, maknanya, kalau tak pasti, kan, jangan share. Ha, itu maksud dia. Ketiga, perlu hormati perbezaan. Dalam masyarakat kita yang majmuk, dalam masyarakat kita yang berbilang-bilang kaun, biasalah berbeza pandangan. Tidak semua perkara mesti dipaksa menjadi satu pandangan. Saya sebut sekali lagi, tidak semua perkara mesti dipaksa menjadi satu pandangan. Mungkin kita rasa pandangan kita betul. Mungkin ada pandangan yang lain. Janganlah kita memperlekeh-lekehkan pandangan orang lain. Mungkin pandangan dia juga betul. Sebab kita kena meraihkan. Bila mana kita tidak boleh meraihkan, kita hanya mempertahankan hak kita, maka berlakulah perkara yang kita sebutkan tadi. Perpecahan bila mana kita tidak boleh menerima pandangan. Yang keempat, bila kita nak membina negara, perlu bersifat ataupun mudah memaafkan orang. Dalam diri kita, saya, tuan-tuan, hadirin hadirat, maknanya kita kena ada sifat al-afwa. Mudah memaafkan. Belajar daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini, kata Nabi Yusuf. La tashriban. La tashriban alaikum liyaum. Dia kata kat adik-beradik dia, tak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Kamu adalah saudara aku. Oh hebat tuan-tuan. Puluh tahun, kan, mereka membenci. Tapi bila mereka bertemu atas dasar takwa dan juga iman, maka itulah yang diajak oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Allah. Maka kita kadang-kadang, minta maaf, minta ampun lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengan adik-beradik berkeli, bergaduh, berebut tanah pusaka, kadang tak banyak mana pun. Tak cakap 10 tahun. Kadang-kadang tak halai. Sampai dia ungkap perkataan, aku tak maaf Han sampai mati. Ada juga dia kata, aku tak maaf Han sampai kiamat. Allahu Rabbi. Ini bukan ajaran agama. Lagu mana pun jahat kita, adik-beradik itu takkan putus. Ayat ini cincang. Kita keluar daripada rahim yang sama, ibu yang sama. Kenapa kita nak bermasam muka, bergaduh sesama sendiri? Maka berlapang dada, bermaaf-maafan, inilah yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok, kita menyelusuri sirah Nabi SAW sendiri, Rasulullah dibuat macam-macam, Rasulullah dihina, Rasulullah disakiti, Rasulullah diletakkan najis ketika mana sedang solat. Semua itu dilalui oleh Nabi SAW. Tapi apa balasan Nabi? Nabi memaafkan semua mereka itu. Kerana apa? Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Mereka adalah umat aku. Penduduk Taif yang membuang ataupun menolak dakwah Nabi. Tapi Nabi lah, Nabi masih lagi mengungkapkan doa kepada mereka. Kerana mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, ya Allah. Inilah nak disebut bagaimana benda-benda yang sangat-sangat dititik beratkan oleh agama. Yang kelima, yang terakhir untuk kita nak bina negara, utamakan kepentingan bersama. Dalam kita membina negara, perlu kesamaan, perlu kerjasama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah, wala tafarraqu. berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai, bergaduh-gaduh. Maka atas dasar inilah, kita nak membina negara, mestilah kelima-lima prinsip perkara yang kita sebutkan tadi. Maka akan lahirlah negara yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila mana akhlak asas kehidupan kita, manusia perlu dididik dengan jiwa. Kita bukan hanya dituntut mengetahui kebaikan, tetapi melatih dirinya untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip penting kepada kita, jaga lisan. Jangan kita bersifat marah. Hubungan sesama manusia, dan juga jagalah diri, maka benda-benda ini akan membina masyarakat kita yang baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, dia menyebut, sesiapa yang menasihatimu, dia menyayangimu. Sesiapa yang mengambil hatimu, tidak akan mesti menyayangimu. Itu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh mendapat sedikit perkongsian apa yang kita kongsikan tadi. Sebab itu kita sebut, kenapa Islam memerlukan perpaduan. Kenapa Islam menekankan perpaduan. Perpecahan membawa kepada kehilangan kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum, kata Allah. Janganlah kamu membantah-bantah, kerana dengan demikian kamu akan menjadikan lemah dan hilang kekuatan. Bila kita berkelahi, bergaduh, maka musuh-musuh akan mula menyelusup masuk dan juga merosakkan negara kita. Maka kita perlu kena ada tautan, ukhuwah, persaudaraan. Jalinkah perpaduan di kalangan kita. Maka kukuhkanlah perpaduan ini. Sebab itu musuh paling besar kepada pembangunan sesebuah negara kadangkala bukan musuh dari luar, tapi perpecahan daripada dalam kita sendiri. Sebab inilah tuan-tuan, kamu akan jadi lemah bila mana hilang kekuatan dan juga pengaruh kamu. Model masyarakat yang hebat, kita boleh tengok golongan Muhajirin yang sanggup meninggalkan Mekah. Begitu juga golongan Ansar yang membuka rumah dan juga hati mereka menerima golongan Muhajirin ini. Mereka terbentuklah, maka terbentuklah ukhuwah yang mengatasi kepentingan peribadi. Hasil dia, bila mana Muhajirin dan juga Ansar ditaukan satu ukhuwah, satu keluarga, satu masyarakat, maka terhasillah yang kita sebut, terbentuklah ukhuwah yang mengatasi kepentingan peribadi. Ungkapan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, inilah natijah hasil daripada apa yang kita boleh bincang dan kongsikan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita bercakap dalam konteks bumi dipijak, langit dijunjung, menyemai kerukunan berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadikanlah hidup kita ini iman, takwa dan akhlak. Apabila rakyat ada iman dan takwa, mereka menjaga akhlak. Apabila akhlak dijaga, mereka tidak mudah menghina, memfitnah dan juga menzalimi. Apabila masyarakat tidak saling menzalimi, maka lahirlah perpaduan, lahirlah ukhuwah, lahirlah negara yang baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada hari ini, maka jagalah negara kita hari Malaysia ini, dan jagalah negara kita dengan penuh adab. Maka mungkin, mana mungkin akan mendapat rakyat yang baik, masyarakat yang baik, negara yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jumpa lagi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu mungkin kelemahan daripada diri saya. Aku lakukan oleh hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah Khas Sempena Hari Malaysia bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran bahagian akhir.

0: dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua Malaysia Madani? Kesejahteraan dinikmati. Alhamdulillah kita bertemu untuk hari ini menemani Mizi Relax 26 Malaysia Layan. Alhamdulillah kita telah pun selesai untuk Raudah Sakinah terbitan Syariza Zainuddin sebentar tadi untuk bahagian yang terakhir Raudah Sakinah khas pada hari Malaysia. Dan yang Mizi akan terus menemani anda dalam Relax 26 hingga 6 petang nanti, dan juga kita ada tetamu tepat ya, pukul 3 petang nanti insyaAllah. Tetamu kita akan bersama dengan kita pada petang ni 3 hingga 4 petang. Dan dalam sukan Kedah FM terbitan Fidaus S. Mohtar. Dan untuk ada semua, terus setia menemani misi Kedah FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 8

Aku ingat kaki kiri, kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Bergegah FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera bersama Mizan dan Sukan ya, Kedai FM. Seperti kita janjikan, kita bersama dengan juara-juara-juara berjuara, double juara lagi untuk 2026 juara MSM MSSM 2026. Kita bersama dengan pasukan Kedah. Kita nak bersama dengan jurulatih Encik Syarul Nizam dan juga pengarah teknikal untuk Kedah bawah 18 tahun. Bersama kita Encik Muhammad Faizal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, main ke depan sikit. Ah, baru dengar suara. Ada pun angkat dia sikit. Okey. Ah, baik. Okay. Suara angkat. Okey. Dok dengar apa tak dengar suara Encik Muhammad Faizal kita. Bagi nampak kamera kat situ. Bagi nampak muka, bagi nampak kamera.
2: Tak nampak.
1: Ke mana? Nampak Encik Syarul Nizam. Okey lah, Faizan. Okey, Mak Faizan. Okey, coach dan juga pengarah teknikal kita bersama kita pada petang ini untuk kita kongsikan perjalanan juara, menjadi juara dengan kebangkitan Helang Merah. Oh, tu dia tajuk kebangkitan Helang Merah kita. Dan juga akan bersama kita Adik Muhammad Syabir Iqbal. Jadi sebentar lagi akan bersama kita untuk kita cerita balik macam mana perjalanan sepanjang kejohanan yang berlangsung pada awalnya peringkat kumpulan diadakan di Pulau Pinang, di balik pulau.
2: Ya, betul.
1: Ya, di Sekolah Menengah Kebangsaan Penduduk Upih.
2: Ya, betul.
1: Itu dekat kumpulan.
2: Dekat kumpulan, ya.
1: Okey, kita nak cerita dari mulanya dia tubuh macam cendawan tu, macam mana cerita, nak cerita lagi. Nah, kita nak kos cerita ke? Okey, kos lah, saya tanya kos lah. Kos. Kamera kat saya terbalik, tidak orang. Okey, kos. Macam mana pemilihan awal-awalnya untuk pasukan ni?
2: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baik, sebelum saya menjawab soalan, izinkan saya ambil kesempatan ini untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada beberapa pihak, terutamanya Kedah FM, atas jemputan ke studio hari ini, khususnya buat penerbit Encik Firdaus Mokhtar, DJ MZ, atas pengurusan serta kawalan CCTV. Kemudian terima kasih kepada pihak JPN Kedah kerana memberi kepercayaan melantik saya sebagai head coach pasukan bola sepak U18 Kedah. Kemudian setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusan sukan JPN dan juga PT Negeri, iaitu Tuan Afimi selaku pegawai sukan JPN Kedah, atas sokongan padu, serta Encik Rizwan, pengurus teknikal negeri, atas kepimpinan dan bimbingan. Kemudian kepada rakan-rakan jurulatih, terima kasih kepada barisan jurulatih U12 dan U15. Kemudian khususnya buat barisan kejurulatihan U18 saya, iaitu terdiri daripada Cikgu Wan ataupun dikenali sebagai Wan Bro. Kemudian Cikgu Jan selaku pengarah teknikal TD, Cikgu Amzar, Cikgu Lias, Cikgu Amal, Cikgu Cuk. Terima kasih atas komitmen dan kerja keras bersama pasukan. Kemudian kepada pembangunan Akad Umbi, penghargaan setinggi-tingginya buat semua jurulatih daripada sekolah-sekolah jurulatih daripada SMK Tuku Anum, Cikgu Ulan, Cikgu Azizi, Cikgu Apik dan sebagainya. Kemudian tidak lupa juga pada pihak MSSK, kejohanan MSSK yang bertukar lumus membina, mendidik dan mengasah bakat pemain dari peringkat akademi. Kemudian seterusnya kepada pemain, waris dan penyokong, terima kasih khusus buat semua pemain atas disiplin dan perjuangan para ibu bapa serta waris atas pengorbanan dan dorongan, serta seluruh penyokong yang sentiasa berdiri di belakang pasukan ini. Jadi akhir sekali saya dedikasikanlah kejayaan ini kepada semua coach di daerah di Kedah, family-family kami dan juga semua penyokong hijau kuning. Okey, baik, perjalanan dia.
1: Apa? Ya, dia selalunya saya jadi macam ucapan pengetua ni, saya nak nak potong dia, tak apa biar orang tengok ni. Kita ucap terima kasih semua yang terlibat. Selainnya tang lalas dia awal-awal dia excited dulu, ni coach kita.
2: Interview tu ada tak sebut depa bunyi kan. Jadi kena sebut kali ni kan.
1: Tak selalunya last semua main kita sebut. Tak apa, saya dah bagilah, tak apa. Lagi kita bagi lagi sekali. Kita ucapkanlah tambah waris-waris yang banyak betul-betul rumuskan kita cerita dan permulaannya. Okey, selalunya dia daripada kejohanan MSK MSSK di Kedah dulu yang kita buat, lepas tu baru ke MSM. Macam mana pemilihan awalnya ke juara sekolah-sekolah tu dipilih dan di add on ke macam mana tu, coach?
2: Okey, pemilihan tu melibatkan kejohanan MSSK, di mana pemilihan tu melibatkan Juri-juri lah untuk yang terlibat pemilihan, terdiri daripada pegawai-pegawai yang dipilih oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Nah.
1: Yeah.
2: Jadi sepanjang kejohanan yang berlaku di daerah Sik tahun ini 2026, yang berlaku di daerah Sik, maka juri-juri tadi memilih lah, nah, memilih kemudian menyenarai pendek kan seramai 23 orang pemain.
1: Yeah.
2: Untuk fasa yang pertama, di mana fasa pertama tu melibatkan apa di SMK Mergong.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, daripada 23 orang tu apa pemain-pemain daripada yang dipilih daripada MSK. Yeah. Kemudian untuk fasa kedua melibatkan apa pemain-pemain daripada sekolah sukan negeri Tatar. Nah, kemudian
1: okey, jadi pemilihan ni dia bukan kita pendekkan cerita aku. Yeah. Kari dok sejam kita dah semua dah pendek saya. Okay. Ikut ni magarah. Saya tengah saya takut. Okey, kita pendeknya semua, okay, kita baik. Santai-santai ya.
2: Okey.
1: Okay, jadi pemilihan ni diambil daripada semua setiap daerah.
2: Ya, kita akan tengok daripada setiap daerah.
1: Dan dia juga daripada sekolah sukan.
2: Ya, betul.
1: Yang terpilih untuk kita tengok proses itu dan dikumpulkan.
2: Ya, dikumpulkan.
1: Oh, bukannya macam saya dululah, masa zaman saya dulu, okey, sekolah ni dia juara di daerah ni, dia pergi daerah tu dia akan ambil beberapa sekolah ni masuk ke dalam 3-4 main untuk kuatkan. Kemudian dia pergi negeri, dia juga yang kempi. Selalunya, tapi taklah, di Kedah dikumpulkan untuk jadikan satu pasukan Kedah.
2: Ya, Saudi.
1: Untuk dibawakan untuk berlawan dengan peringkat MSSM dengan MSP ke pos-pos dan negeri-negeri lain, begitulah.
2: Ya, betul.
1: Jadi berapa masa ambil lama dulu?
2: Dalam lebih kurang sebulan lah.
1: Sebulan
2: untuk kumpulkan player-player tu yang melibatkan daripada sekolah, kemudian daripada sekolah sukan negeri, ada juga daripada sekolah sukan Malaysia.
1: Okey, Cik, selaku pengarah teknikal, tugas awal itu diberikan untuk adakah terlibat juga dalam pemilihan, memang terlibat lah terlibat dalam pemilihan pemain ni?
0: Saya memang terlibat secara ni lah, untuk pemilihan bawah 18 ni.
1: Yeah.
0: Saya sebagai ketua panel lah untuk, yeah, pemilihan bawah 18 ni.
1: Cuma coach dia bagi saranan, dan last kali keputusan yang berada pengarah teknikal.
0: Saya dan panel-panel yang lain akan buat pemilihan pemain. Dan lepas tu kita akan submit apa senarai pemilihan tu ke apa jabatan akan keluar sukan surat untuk panggil untuk pemilihan, dan apa barisan coaching lah akan membuat penilaian yang terakhir.
1: Bermula dari daerah Sik 23 orang tadi.
0: Yang daerah Sik tu 23 orang tu
1: dari semua daerah.
0: Dari semua daerah lah.
1: Dia kumpul dan terpilih di Sik tu sebagai tempat lah.
0: Platform
1: tempat di Sik. Kemudian 23 tu dicampurkan keseluruhan berapa awalnya tu? 23 lepas tu campur dengan beberapa sekolah sukan lagi?
0: Kita campur dengan sekolah sukan Tengku Anu.
1: Ya.
0: Sekolah sukan Malaysia, iaitu sekolah sukan Bukit Jalil.
1: Ya.
0: Dan sekolah Tengku Mahkota Ismail.
1: Ya.
0: Johor. Sekolah sukan Malaysia lah. Kalau kita tengok tu lebih kurang dalam 50 orang kita campur lah.
1: Jenuh tu nak pilih je pun. Nasib dua orang ni ada dibantu oleh juri panel-panel yang lain.
2: Ya,
1: juga
2: ya,
1: memang selaku bukan coach kan, pengarah teknikal pun dia peranan yang cukup besar juga apa semua kan. 50 lepas tu tapis ni nak pakai berapa orangnya tu?
0: 18 orang sahaja.
1: Allah.
0: Bayangkan lah kan.
1: Tak macam player pemain, depa rasa depa tidur aku dapat apa tak tahu ni dua orang ni aku nak pilih siapa.
0: Pening kepala agak lah. Kan?
1: Dia setengah orang tu rasa mungkinlah mungkin yang tidak terpilih, jangan ingat rezeki cakap tu mungkin ada di kau sang, bukan senang kita nak pilih tu.
2: Betul.
1: Dari segi aspek mungkin hari tu dia tak perform masa pemilihan kita mau tu kan. Yeah. Walaupun saya nampak orang komen macam ni apa semua. Berapa aku komen sebab depa tak duduk 24 jam 48 jam dengan player ni. Kadang-kadang ada hari yang dia nampak hari yang tu je, dia tak nampak hari yang kita berada. Yeah. Contoh berapa dalam masa sebulan tu nak bina satu pasukan yang hebat ni. Tetapi tahniah untuk coach dan pengarah teknikal dan juga dia kita semualah yang terlibat dan menjadi juara. Bukan senang nak pertahankan kejuaraan yang kita menang tahun 2025 dan kekal untuk tahun 2026. Banyak lagi saya nak sembang. Jadi dengan pihak mana-mana, kita rehat dulu. Kita dengar dulu lagu semangat. Sebab kita nak tanya lagi. Dah mula dah cerita kita pendek kan. Daripada 50 tinggal 18. Berapa masa lama tu?
0: Untuk yang 18 orang tu
1: Nak dapat 18 orang tu berapa masa? Daripada 50 ke
0: 20. Masa yang fasa, kita ada 5 fasa. Mana fasa pertama, fasa kedua tu kita masih pemain dari MSSK. Kita tak campur lagi berapa pemain dari SSN. Kita tengok dulu fasa yang pertama kedua tu yang dari MSSK, yang mana yang betul-betul yang orang kata
1: layak.
0: Layak lah, sebab semua pemain ni layak, tapi kita nak pilih yang terbaik. Sebab untuk nak mewakili negeri ni, orang kata cabaran dia tinggi lah kan. Dari Kedah ni, orang kata pasukan Kedah ni, orang kata memang top 4 lah. Semua negeri pun nak lawan dengan Kedah kan. So kita kena buat pemilihan yang betul-betul yang pemain yang layak lah.
1: Okey, baik. Kita berehat berapa masa lama?
0: Masa 3 minggu lah.
1: 3 minggu?
0: Mana?
1: Untuk dapatkan 18 orang tu?
0: Ya, sebab kita ada masuk pasal minggu-minggu, hujung minggu. Kita bukan direct, kita masuk hujung minggu, 3 hari 2 malam.
1: 3 minggu nak daripada 50 tu nak jadi 18 tu dah masuk 3 minggu.
0: Dalam masa 3 minggu tu kita akan buat friendly match lah. Selain friendly match, latihan. Waktu latihan tu kita menilai. Kita menilai waktu latihan dan waktu friendly match.
1: Untuk bukan di sini dia pergi dia punya permainan tapi disiplin dengan cakap dia cakap dalam masa 3 minggu tu terlalu
0: Sikat lah
1: bagi saya tu. Saya terkejut kamu 3 minggu untuk orang hebat depan saya nak buat keputusan kalau saya
2: tak senang lah.
1: Orang kata nak telan susah-susah. Sekarang kita rehat sebentar, depan hidangkan lagi berpanas untuk ada berada di platform media sosial kita, di FB juga TikTok kita. Terus mendengar Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: Okey, kembali bersiaran di Grand Fans 97.5. Itu dia oleh-oleh-oleh juara kita. Mizi betul kan? Kita juara MSSM 2026. Dan juga kita pernah dapat penjaga gol terbaik.
1: Gol terbaik
0: 2025.
1: Tony.
0: Tony juga penjaga terbaik
1: 2026, penjaga gol terbaik. Kemudian dapat nama
0: pemain terbaik.
1: Pemain terbaik dan juga penjaring terbanyak. Berkongsi lah dengan negeri lain.
0: Oh, sama-sama. Ya. Tahun lepas kita nombor 3. Untuk bawah 18 ni kita nombor 3 tahun lepas. Ya. Tahun ni kita perbaiki. Telah dengan pengarah teknikal, dengan coach semua. Ini coach tahun ni bawa ke tahun lepas pun bawa je?
1: Tahun lepas saya bawa 15.
0: Bawa 15?
1: Naik Johan di Kelantan.
0: Naik Johan. Sekali ni upgrade untuk 18 dan membuktikan bahawa pelantikan yang diberikan, kepercayaan diberikan oleh pihak atasan JPN dan MSK dan juga semua yang terlibat, yeah, memberi kepercayaan kepada coach. Dah coach membuktikan, juga pengarah kita telah membuktikan bahawa mereka juara untuk tahun 2020. Dan adik-adik kita juga yang telah beri kepercayaan daripada 50 nak cari 18. Okeylah, saya tidur malam tak lena. Memang tidur malam tak lena. Tak fikir hal lena aku.
1: Tak boleh fikir dah hal lain.
0: Oh, selaku pengarah pun macam tu ya. Tiga minggu tu
2: kita berbincang dalam grouping kami tu. Kita berbincang macam mana kita nak pilih pemain yang terbaik dalam 18 orang tu.
0: Ada. Okey, ini kita tak luar top ni lah. Memang dalam topik tapi luar. Macam saya, saya tengok orang tu kan. Kau ramai-ramai. Saya kan, okey, aku take dia ni, aku tengok dia dulu. Ada. Bos kita tengok. Dua tengok dia tu dalam hari tu kan. Dua tiga orang ni punya kelaku. Ada.
2: Ada juga sebab ada apa posisi pemain tu. Ya. Ada sampai dua orang, tiga orang. Kan? Ya. Jadi kita nak pilih seorang saja mungkin kan. Jadi kita kena tengok dia. Yang tiga orang tu mana kita akan buat ranking lah. Ranking yang pertama, ranking yang kedua, ranking yang ketiga. Siapa premier ranking yang pertama? Regular lah kita kata. Yeah. Tu ranking yang kedua. Lepas tu kita tengok pula kalau player tu yang utility. Selalunya kita akan pilih player yang utility lah. Sebab bila kita pergi main game yang carnival ni, kan, kita perlu player yang kita takut ada player kita yang injet, player utama yang injet, mungkin dia boleh bermain di posisi tu. Kan, mungkin dia bermain di pertahanan, tapi dia boleh bermain juga di bahagian midfield ataupun striker. Itu adalah kelebihan lah dalam sesi pemilihan kita untuk seorang pemain.
0: Pemain yang dia tak rasa dia boleh untuk untuk defense saja dia boleh bermain berbagai posisi lah.
2: Itu untuk kelebihan kita lah. Sebab kita pergi main tournament yang carnival kan.
0: Okey. Dan itu dia. Dan kita tengok ambil nak bina pasukan ni bukan mudah. Dan kejohanan bermula pada dalam kumpulan perlawanan tu bermula pada bulan apa tu?
1: Bulan 8 lah.
0: Bulan 8.
2: MSSK.
0: Maksudnya MSM mencari ke Pulau Pinang tu yang lawan di untuk kumpulan dalam pasukan bulan 9.
2: Dah 29 bulan 8.
0: Oh, dah nak penghujung je lah. Masa terdekat ni jugalah. Berapa hari tu kalau berada di Penang?
1: Kita bertolak hari Jumaat pagi. Kemudian kejohanan kita Sabtu petang.
0: Kemudian Sabtu tu dia game dalam seminggu tu kan game. Sehari tu 2-3 game kot. Sehari 2 game kot.
1: Game tu sehari
0: Satu game.
1: Maksud dia mula apa pagi tu apa bawah 12, bawah 15, petang bawah 18. Esok bersama juga. Maksud dia dalam kumpulan tu kita bermain untuk apa 3 game. Kita lawan dengan Kelantan, kemudian apa Melaka, kemudian yang terakhir dengan Putrajaya untuk kumpulan.
0: Kumpulan. Ya. Dan maksudnya ada berapa kumpulan keseluruhannya?
2: 4 kumpulan.
0: Empat kumpulan dan kita berada di kumpulan C.
2: Kita berada di
1: kumpulan C. Ya.
0: Betul ya?
1: Ya, betul.
0: Kita berada di kumpulan C dan kita juara kumpulan C.
1: Ya, betul. Juara kumpulan C.
0: Dan kita bertemu dengan naik juara selepas tu.
1: Ya, betul.
0: Di peringkat suku akhir.
1: Ya.
0: Dalam Putrajaya, Kelantan mana?
1: Kelantan, Melaka,
0: Putrajaya. Tiga ni ada saingan tak? Okay. Tadi kita tanya dia tadi dia masuk. Dan coach nampak yang paling berat antara tiga ni ada tak yang kita CP kata?
1: Oh. Sebenarnya untuk kejohanan kali ni lah dia tak sama macam kejohanan U15 terlepas. U15 terlepas apa bukan kata mudah, maksud dia mungkin dari segi permainan tu lah kan. 18 ni dia lebih pada strength kan, taktikal dan sebagainya kan. Maksud dia bila bawa tim 18 ni, kalau tanya saya, daripada game pertama lawan Kelantan kita dah apa rasa dah apa susu, apa sukar lah kita kata kan, daripada game pertama lawan Kelantan kita seri pula kan, satu sama. Kemudian lawan Melaka pun sama juga, kita masih lagi seri. Cuma bila kita buat taktikal, kita bincang dengan
0: maksudnya perlawanan pertama tu seri.
1: Ya, seri.
0: Dia satu game setiap tu bertemu dua kali kan, satu pusingannya, satu pusingannya.
1: Sekali ya.
0: Sekali ya.
1: Ya, maksud dia kumpulan C tu kumpulan yang kata apa perlawanan yang melibatkan banyak seri. Kumpulan C tu.
0: Wah, bernasib baik juga.
1: Ya.
0: Seri mula-mula first game
1: berapa? Dengan Kelantan satu sama.
0: Satu sama. Second
1: dengan Melaka satu sama juga.
0: Satu sama.
1: Dengan Putrajaya baru kita menang 1-0.
0: Lepas tu juara, jadi juara kumpulan.
1: Ya, juara kumpulan.
0: Sebab apa yang lain semua seri?
1: Mungkin apa pasukan dalam apa grup C tu, mungkin pasukan yang kata yalah satu bermain di SMK Pondok Upih tu kan, sebab keluasan padang tu yang kata standardnya kan, lepas tu dia tak berapa ni kan,
2: mungkin lah
1: minimal maksud dia minimal, tapi padang cantik kan, tapi minimal
0: mungkin kecil lah
1: kecil, ya kecil. Bila kecil ni dia sukar sikit kita kata untuk tim yang terlibat dari apa di apa venue tu.
0: Saya bayang padang ni. Saya tahu sebab saya orang situ.
1: Oh,
0: kampung saya. Kampung saya Penuh Pih.
1: Oh,
0: Penuh Pih. Sebab sekolah baru dia, antara sekolah barulah.
1: Ya, betul.
0: Sebab sekolah baru dia, baru tu bukan baru buat. Ini maksudnya dalam baru 10 tahun, 15 menyentuhlah baru 10 tahun, 15 tahun lah. Tempat pun parkingnya, tapi padang tu terlalu, rumput pun belum tentu, tak tahulah saya tak tentu, tapi itulah situasi padang tu, saya faham.
1: Keluasan padang tu yang minimum kan. Tu padang cantik, padang dah elok ke.
0: Padang
1: keluasan ya.
0: Keluasan dia tendang macam dia, maksud
1: tak puas main. Bila tendang lagi sampai kat keeper, bila apa free, apa corner lagi sampai ke belakang kan. Maksud dia kena yalah. Sebenarnya yang tu pun yang batih dekat tim Kedah juga, sebab tim Kedah bermain di tempat yang sama 3-3 game. Oh, nak banding dengan apa Kelantan yang keluar dengan Melaka dengan apa venue lain.
0: Venue mana? Venue
2: apa di padang komplek.
0: Venue dalam situ jugalah.
1: Sebenarnya apa dia berlaku perubahan venue disebabkan apa masalah Jerbu tu. Asalnya kita main di Padang Puluh kan.
2: Ya, Padang Puluh.
1: Kemudian
0: Padang Puluh tu, kalau Padang Puluh tu puas hati.
1: Ya,
0: puas hati buat standard lah Padang Puluh tu, jatuh pun tak sakit. Ya,
1: Padang Puluh dan juga USM. Kemudian apa disebabkan Jerbu, jadi apa terpaksa pindah ke Balik Pulau kan. Tak apalah, kita akur lah kan.
0: Tapi tu lah last jauh venue tu. Sebab saya tak tahu kualiti macam mana. Tapi kalau kompleks sukan pun kecil je, tak besar mana. Tapi kalau sekolah seri tu dia besar sikit lah. Tapi mungkin sebab kurang rumput situ, dia kering sikit.
1: Cuma lepas kejohan apa peringkat kumpulan tu, apa suku akhir baru apa dia kembali ke sekolah ni lah, yang kata ni lah, yang kata indek dia yang okey kan. Kami suku akhir, kami main dekat Sungai Aro kan. Sungai Aro. Kemudian semi final dan final di apa mini stadium USM. Alhamdulillah lah kan, yang ujung-ujung dapat main padang elok.
0: Mini stadium USM tu besar lah,
2: standard lah.
0: Yang tu standard lah. Tapi ukuran padang tu untuk bawah 18, untuk bawah 15, yang tu memang ukuran padang lah. Betul-betul yang
1: mungkin yang tu bagi saya yang terbaik yang di yang diberi oleh pihak JPN lah. Memandangkan
0: situasi Jerebu pun semua tak nak elok, semua tak elok lah. Banyak-banyak padang yang elok sebenarnya di Pulau Pinang. Nanti orang boleh benar juga mau.
1: Itu berkira alhamdulillah lah dapat apa kejohanan dapat dia dilangsungkan. Apa kalau kata apa kecebu tu makin apa teruk, mungkin kejohanan terpaksa ditangguhkan.
0: Yang tu masuk bulan 9 ni. Dah bulan 9 belum ni. Masuk bulan 9 dah, itu jerbu sedikit kan. Tapi hujan-hujan juga, tapi Kedah hujan. Ya, sebab kita tak ada masa tu dia main sehari je, naik kualiti udara naik sikit 101 lepas tu esok tu okey lah. Cuma di Pinang tu dia lambat hujan kan.
1: Di Balik Pulau tu apa dia punya indeks dia bawah pada 100 lah, maksudnya
0: bawah 100
1: sesuai lah untuk apa aktiviti sukan tu.
0: Okey, baik. Kita berehat sebab ni kita last soalan sebelum kita nak bersama dengan adik kita sebentar lagi, untuk bersama dengan pengantar teknikal kita ni, nak tanyalah soalannya terakhir, mungkin ada kata-kata dan betul-betulnya yang nampak dalam pasukan ni, betul-betul yang memberi peranan menampak yang betul-betul orang kata bagi 100% lah, nampakkan kepada siapa yang ucapkan terima kasih tu.
2: Untuk pemain lah kan.
0: Ya.
2: Untuk pemain ni saya tengok semua memberi komitmen yang tinggi lah.
0: Ya.
2: Sebab dari segi kita tengok pemain kita ni, dia memberi semangat juang yang tinggi.
0: Yeah.
2: Walaupun dalam peringkat kumpulan kita agak struggle, yeah, tapi bila dimasuk ke peringkat sepuluh akhir, separuh akhir, kita nampak mereka punya momentum mereka tu makin meningkat. Yeah. Dan makna dia peak tu di final.
0: Oh, dan juga nak tanya lagi, dari segi persediaan semua tak ada masalah.
2: Dari segi persediaan kita tak ada masalah. Apa semua pihak memberi apa kerjasama yang baik lah, terutama sekolah-sekolah negeri lah.
0: Ada tak pihak KBS, MSS, apa MSM nampak ataupun Majlis Sukan Negeri MSN nampak potensi pemain ini, dan ada jumpa dengan sebagai kumpulan untuk mungkin dibawakan untuk bawah 18 Malaysia ke, yang ada tak di risik-risik ke?
2: Sakat lah, tak jumpa lagi lah kan. Mungkin mereka pun sibuk dengan semua kan. Mungkin lepas ni lah kan. Sebab sekarang ni kalau kita tengok player-player kita yang ada di beliau-beliau di Presiden Kedah pun ramai dari bakat yang dari MSSM.
0: Yeah.
2: Semua tu dari MSSM, program MSSK.
0: Okey, jadi okey, nasihat dari segi kita nak tengok mungkin ibu bapa yang mendengar lah. Tadi kita tanya kau, kita nak ni sebab dari segi akaumbi kita tahu Kedah sekarang dah bersedia dah, saya tengok daripada bawah 12 tahun apa semua kan. Nak tanya lagi macam mana kalau ibu bapa tu dia teringin nak hantar anak, adakah ada program lain yang boleh digilak bakat-bakat ni? Sebab bukan dia kena melalui sekolah juga apa semua.
2: Kalau kita tengok di Kedah ni banyak program-program yang akan umbi ada dari apa tubuhnya kenarkit,
0: yeah,
2: kan, di setiap daerah tu ada. Nah, makna para waris dia boleh hantar anak-anak dia ke tempat yang betul lah.
0: Yeah.
2: Selain itu di sekolah-sekolah pun cikgu-cikgu sekolah rendah pun buat program. Makna mereka tak duduk saja lah.
0: Yang okay, untuk pasukan ni, kita balik pada pasukan ni. Saya nak bagi habis sebab okay, berapa umur yang paling muda sekali ni?
2: Yang untuk bawah 18 ni.
0: Bawah 18 ni.
2: 16 tahun.
0: 16 tahun.
2: Ya.
0: Oh, pasal boleh dua kali kejohanan lagi.
1: Ya, depa sebelah orang. Sebelah orang apa yang berumur 16 tahun.
0: Sebelah.
1: Ya.
0: Wah,
2: mana kita ada lagi lah untuk tahun depan tu kan, pelapis untuk tahun depan.
0: Sebelah tu bukan. Sebelah tu tak payah pening dah lah. Akan dikekalkan, tengoklah pada prestasi mereka di semasa.
2: InsyaAllah lah, kita akan kekalkan yang terbaik lah kan, dicampur dengan untuk yang bawah 15 tahun ni. Dan ada mungkin akan ada lagi yang akan bakat-bakat yang
0: apa tumbuh,
2: yang akan tumbuh di MSSK pada tahun hadapan.
0: Selalunya macam tu, melalui yang apa pengantaran kita kata tadi, melalui akomi tadi dengan kenari kids, kita tak tahu akan adanya bakal. Mungkin dia tak dapat perform untuk masa dia form 2. Form 3 dia dapat dia tengok, oh, kadang-kadang macam tu lah. Sebab dia form 1, form 2, kadang dia tak build up body dia lagi apa, sebab ketinggian
2: ada, memang ada macam tu.
0: Saya bila tengok ada seorang saya tengok, tengok form 1 rendah lah, kemudian dia naik form 2, dia boleh naik tinggi yang mendadak, dan macam tu boleh terselah lagi bakat dia.
1: Itu maksud apa Kujan tadi, yang maksud dia tak semestinya terlepas dia main Tony kan, terlepas dia akan tepat. Contoh kita ambil contoh macam yang kata Nick Johan terlepas apa bawah 15, ada yang dikekalkan dan ada yang kita ambil yang baru. Jadi ikut prestasi dia.
0: Prestasi semasa lah.
1: Para pemain kena tunjukkan apa prestasi yang semasa lah untuk tahun depan kan.
0: Dan seperti skenari kids tu juga peranan penting jugalah setiap umbi untuk kita membina. Sebab U18 ni adalah segala abang. Oh, yang ada kat sebab ni abang-abang untuk mendidik abang ni, mungkin satu hari akan menjadi pemain untuk Harimau Melaya.
2: Sebab kita program di MSSK pun kita ada. Memang kita ada rancang setiap tahun kita ada program di bawah pembangunan luar pangkota, luar musim. Aku jualan luar musim itu di bawah 11 tahun, bawah 14 tahun dan bawah 16 tahun. Itu kejualan tu adalah untuk kita prepare untuk MSSM tahun yang akan datang lah.
0: Yes, selaku dan teknikal juga, adakah lepas ni akan menyertai kejohanan lain lagi selain daripada pasukan ni? Selain kita dah menyertai MSSM, ada tak kejohanan mungkin, ada tournament apa lagi yang akan setai untuk akhir sehingga akhir tahun ni?
2: Setakat lah tak ada kot.
0: Dalam perisangan tak ada
2: apa, ada yang kata lima.
0: Dia
2: buat fokus ke ni lah, SPM lah. Lepas tu yang ada 4 orang dia balik ke sekolah-sekolah Malaysia, dan hanya tinggal yang di SSN dan di MSSK sahaja lah.
0: Okey. Jadi tak ada persediaan untuk perlawanan-perlawanan untuk yang bawah ke 16 tahun tu, dia tak ada daging untuk SPN. Sebelah orang tu mungkin hanya akan terus dilatih, mereka akan training ke diberi rehat dulu?
2: Mereka akan training kan, sebab yang ni ada yang duduk di sekolah-sekolah negeri. Yang duduk di sekolah-sekolah negeri dia akan continue lah.
0: Dengan sekolah masing-masing, semua akan balik. Balik macam screening masing-masing lah.
2: Sebab tu saya kata tadi, kita JPN Kedah dia buat perjuangan luar musim 16. So ada pemain-pemain ni dia akan sedia lah untuk kejuanan akan dibuat mungkin hujung tahun nanti, untuk bawah 16 tahun, bawah 14 dan bawah 11.
0: Oh, sebab dia tak mengganggu yang
2: tak mengganggu yang ambil pasal SPM lah.
0: Yeah.
2: Itu yang apa program yang sentiasa dirancang oleh JPN dan untuk pembangunan bola sepak di Kedah.
0: Yang itu yang peringkat dengan Kedah.
2: Ya.
0: Sebab hujung tahun tu tak mahu bagi mereka sendu sangat. Kadang cuti sekolah nak masuk kan. Jadi bila ada kejohanan luar musim yang mengarah teknik kita, jadi memberi masa juga untuk kita
2: nak menilai pemain,
0: menilai pemain untuk dapat ke pemain. Sebab yang SPM mungkin dia nak sambung ke U ni dan sebagainya kan. Dan kita doakan kejayaan untuk mereka nanti. Dan kita berehat sebentar. Lepas ni kita akan bersama pula dengan pemain kita, nak tanya macam mana situasi, apa peluangan yang paling susah. Susah sekali macam ni nak buat exam kan? Apa paper paling susah sekali ni? Kita bersih-bersih dulu Kedah FM.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di hari utara. Terima kasih kita nak ucapkan tadi kepada Muhammad Faiz. Saya salah duk tengok kat sini. Nama kat sini. Ha, okay. Kos kita Syarul Nizam. Okay, terima kasih. Terima kasih. Dan juga tadi pengarah teknikal kita Muhammad Faizal. Ha, tadi panggil Kos Jan. Oh, Kos Jan. Nama... Tapi nak tanya balik, kita bersama dengan adik Muhammad Syabil.
1: Ya, saya.
0: Dua-dua orang ni garak. Ha? Muhammad tengok muka garak.
1: Pada awalnya macam tu kan?
0: Ya, pada awalnya.
1: Macam tak, bukan lepa garang. Serius? Reaksi muka lepa kan?
0: Oh, serius ni?
1: Pada awalnya tengok macam, ush, garang.
0: Ni kalau jadi pengadil ni, agak sikit kan? Okey lah.
1: Okey, lepas tak apa. Sporting, dua-dua pun sporting ke. Okay. Yeah. Masuk oh, ayak.
0: Dia tinggi, tinggi sesuai semua. Oh, package cukup. Standard kan. Kita duduk depan juara ni. Dan saya harap satu hari Syabil dapat main Malaysia, jangan lupa saya lah. Bila saya masih saya yakin mungkin ada sesuatu yang pihak MSN dapat lakukan apa juga yang KBS kena FAM juga selain tu yang dapat lakukan sesuatu untuk bermula pada akaun umbi untuk mencari bukan nampak di tabung sana saja. Betul aku saya cakap minta maaf.
2: Ya betul.
0: Jangan harap kat tabung sana agak. Kat sini aku ada tabung.
2: Ya, kena ada dua-dua tabung.
0: Ha, dia pun harap tabung. Maksud saya, faham tak? Tabung dia pun nampak kat tabung kat situ saja. Duk ambil. Ya. Kat sini ada.
2: Ya.
0: Ha, dalam tabung ada banyak pemata yang tunggu. Ha, yang kita yang dah pengarah tadi ke dah kos gila dah semua dah pergi cari sampai ke sik sana sampai ke mana dah bawa keluar mai. Dan lepas ni harap janganlah pihak sana sia-siakan ke. Betul, itu harapan saya. Sebab saya cakap ni atas harapan lah kita harap. Sebab coach memang dah buat yang terbaik. Tahniah coach, saya ucapkan lagi sekali. Dan adik ya. Balik perlawanan kumpulan yang paling rasa liat sekali yang kumpulan tu pasukan mana?
1: Paling liat dalam ya. Kumpulan tu perlawanan daripada first game lah.
0: Ya.
1: Kelantan. Sebab kali ikutkan first game tu kami dah boleh menang dalam 4-1. Tapi tiga jaringan tu dibatalkan sebab outside atas referee yang dah bagi keputusan tu kan, outside. Ya. Sebenarnya game tu dah, kalau kita ikutkan tak outside ke tu dah 4-1 game.
0: Oh, satu. Ini berasa orang paling bising kat Padang lah. Patutnya 4-1.
1: Ha, kalau ikutkan batalkan 3 jaringan ke 2 jaringan?
2: 3 jaringan.
1: Batalkan.
0: Itu satu isu. Kos komen tak apa, dia dengar tak apa, dia pernah tak surat tak apa. Rasa memang outside lah, outside.
2: Ya, sebenarnya kita tengok dari tepi Padang tu, yalah kita nampak ada yang kita boleh ni kan. Tapi atas apa last band kan, dengan yeah. ref, mereka dalam Padang, mereka nampak lagi jelas daripada kita lah.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi kita akur lah dengan
0: besar. Akur dengan besar lah. Tak ada, tak apalah. Aku pun tak apa. Dah juara dah.
2: Tak ada kata apa.
0: Tak ada kata apa. Juara juga. Tiga. Batamia tiga. Eh, gelap daripada aku. Ya, dah juara ni. Eh, Kelantan lah.
1: Kelantan lah.
0: Tapi dia dah bagi tiga batal tu bukan yang tu maksudnya boleh makan
1: dia,
0: tu.
1: Dia sukar bukan sebab apa, mungkin dengan keadaan pada situasi pada betul. Masa itu.
0: Sebab tekanan bila bagi go tak kira, oh, go dah aku dah bawa pressing cantik, tak kira betul. Tekanan dari segitulah.
1: Ya, banyak dugaan yang kami hadap kat sana. Macam
0: situasi Padang.
1: Situasi Padang.
0: Konek, sebab orang selalu duduk coach, saya tahu sebab saya, bila kita duduk main Padang yang keluasan ni, yeah. Bila yang orang nak angkat corner tu, dia nak angkat macam, weh, Padang ni aku nak angkat ni. Ada macam tu lah.
1: Ada juga.
0: Ya. Yeah. Hmm. Awak angkat ada
1: saya corner. Masuk ke dalam D-box tu kan, untuk yeah. challenge bola kan. Ya, banyak lah bola ke belakang. Selalunya akan dia dengan tengok tu dia akan ke tengah. Sikit yeah. Padang tu kan dia compact. Yeah. Dia akan tak ke belakang, ke belakang. Tak nak adapt tu susah. Nak adapt dengan masa tak cukup.
0: Nak shoot selalunya kan yang angkat corner tu dia paling masalah sekali. Dia, selalunya dia bajet dia seronok pam pam pam, tapi dia kena kalau game tak boleh tek tekan sikit. Kalau guna jasi tek tekan sikit tak apa lah.
2: Itu sebab kita duduk main Padang Besar. Kita biasa dengan apa situasi Padang Besar kan. Keadaan tiba-tiba bukan kata kita lah, semua pasukan apa yang bermain di Padang tu
0: Dia nak lomba tu susah sikit lah.
2: Ya, bukan kata kepala C yang main padang tu. Kepala lain pun ada main padang tu juga.
0: Maksudnya kalau short pass, kalau dia tu game futsal boleh main.
2: Dia akan jadi compact
0: sikit. Kenapa kena space futsal tu?
2: Ya. Dia apa, dengan Kelantan tu yang kata bila padang kecil, jadi Kelantan ni mula-mula memang dia main apa untuk menyerang, kemudian dia main bertahan.
0: Ya.
2: Jadi bila bertahan ni, maksud dia apa, defend dia semua atas apa apa di box tu ya, depa tunggu stay tu.
0: Jadi yang box nak kecil, yo ya, duduk kat box tu.
2: Jadi bila apa orang tu duduk atas di box tu, dia iyalah untuk sukar agak gitu, untuk kita dapat gol pertama kita dan kita dapat gol pun
0: bagi main sini sikit lari. Okey.
2: Kita dapat gol pun sebab masa kedua lah.
0: Masa kedua siapa bagi gol dulu? Kelantan.
1: Kita skor dulu.
0: Okey. Dia bertahan pun, dia buat counter attack dekat sangat.
1: Cepat bola terlalu sampai tu, terlalu cepat.
0: Terlalu cepat tadi nak
1: saya jangka bola tu bila nak main dia terlalu cepat.
0: Dah bila cakap skor, saya tahu padang tu bukanlah kecil sangat, tapi yeah, untuk dengan yang situasi, biasa situasi siapa pun nak
1: pergi main. U18 tak sesuai, U18, kurang sesuai.
0: Tapi keadaan jerebu eh.
2: Iyalah,
0: keadaan jerebu. Kau pakai face mask lagi penat pun.
1: Dengan apa dia, travel dari tempat tidur ke padang tu pun ambil masa dalam sejam lebih juga ke padang.
0: Tahu benda nak bukit macam mana.
1: Itu salah satu dugaan juga.
0: Itu dah bukit buat jalan baru dah kalau dia jalan dulu. Kalau jalan dulu 15 tahun dulu lah benda ni. Muntah dia. Okay. Ada sejarah itu dah untuk dalam kuburan Kelantan lah.
1: Kelantan.
0: Walaupun Putrajaya tak ada tak
1: Putrajaya pun ada fight, tapi dah boleh adapt dengan padang tu. Kami pun dah selesa dengan padang tu.
0: Sebab first dengan Kelantan.
1: First dengan Kelantan.
0: Lepas tu perlawanan yang kedua dengan Melaka.
2: Padang yang sama juga.
0: Seri lagi.
1: Seri lagi.
0: Yang ketiga Putrajaya boleh menang.
1: Baru menang sepijik 1-0.
0: Okey. Tapi tak ada yang link, ada pasukan tak bantahan juga.
2: Apa maksud apa DJ?
0: Komen pasal padang ke betul
2: tak? Tak ada bantahan apa-apa. Sebab apa, semua pasukan negeri dia faham sebab keadaan jerbu. Jadi yang boleh main dekat kawasan balik pulau lah. Jadi apa,
0: Padang kongsi tu pun tak guna?
1: Padang kongsi guna, tapi tak. Cuma kami tak main situ.
0: Padang tu paling best.
1: Ya.
0: Rumput dia jatuh tak sakit bang. Dia guning-guning. Dia jenis rumput yang jenis dulu yang dia daun dia tebal, dia tak macam rumput kapit tajam tu kan. Yeah. Daun dia menjadi seronok nak main. Abah bagi gua pun nak ni pun tak buat. dia selesa sikit lah padang tu. Pernah main padang tak?
1: Tak pernah.
0: Tapi tengok lah ada pasukan main kot
1: padang. Ada
0: pasukan. Oh, yang tu sedap sikit lah. Oh, okay, baik. Kita lepas tu kita pergi skor akhir pula.
1: Skor akhir jumpa dengan Perlis. Dengan Perlis, macam mana nak cakap dengan game dah, taklah sukar, taklah senang macam tu.
0: Ya, yeah. Bawa menang.
1: Menang 1-0 juga.
0: Menang sikit-sikit.
2: Tapi
0: menang.
2: Ya,
3: sikit-sikit.
1: Tak ada lebih daripada satu. Jumpa dengan Utara ni. Yang kata Utara ni
0: Omar lah.
1: Bukan Omar. Dia Utara ni fighter lah, kita kata.
0: Ya.
1: Yeah. Utara memang keras lah, kata.
0: Ya.
1: Yeah. Sama-sama Utara.
0: Pinang pun keras.
1: Pinang yang keras.
0: Jumpa Pinang kat mana? Separuh.
1: Separuh, hei.
0: Jumpa Pinang. Jumpa Pinang. Jumpa Utara lagi. Pinang got power banyak. Sekolah mana?
1: Got power dia mana? Dia banyak team lagi. Pia bela. Weather.
2: Ya, dia. Kita cakap aras kesukaran dia. Ada mula daripada suku akhir, dia naik lah. Suku akhir ke semi-semi naik lagi. Final lagi ya, dia punya tahap kesukaran
0: dia
2: tu.
0: Dia dalam kumpulan dia ambil juara ke naik juara ke juara?
2: Juara dan naik juara.
0: Oh. Dua-dua. Juara kena juara lah. Ya. Okey, jemput Perdi.
2: Ya, yang layak apa grup C tu Kedah dengan apa Kelantan.
0: Okey, kemudian jumpa dengan Penang. Separuh akhir.
1: Ya.
0: Sukar juga.
1: Sukar, tekanan tinggi atas kami sebab jumpa dalam rumah dengan
0: Perlis. Lawan kat mana? Masa lawan Perlis?
1: Perlis main padang
2: Sungai Roh.
0: Oh, dia pula pindah tu rumah mungkin. Ya. Lepas tu lawan dengan Penang?
1: USM.
0: Macam baru dapat belum macam rasa situasi sebenar.
1: Situasi sebenar.
0: Dan lari pun penat lah.
2: Yang tu pun benar-benar penalti lah. Kata nasib rezeki lah. Benar penalti kami pun. Kami draw satu sama.
0: Tambah masa pun seri lagi.
2: Dia tak tak ada tambah masa lah. Dia apa,
0: ada straight tu. Betul-betul ada straight penalti.
2: Ya.
0: Oh, straight penalty tu.
1: Ya.
0: Nice. Nasib berapa? 4-2, 4-3.
2: 4-3.
0: 4-3.
2: Dengan Penang tu kami skor tak sampai 1 minit kami skor 45 sekian lah skor.
0: Lepas tu dia bagi gol.
2: Lepas tu dapat kadiah pula gol kami. Sebab lawan Penang tu rumah dia lain dengan penyokong dia, dengan semangat juang dia.
0: Pada masa dia contented dalam masa baru minit tak sampai berapa minit dia bagi balas balik.
1: Bukan. Tu dah saya nak habis first half. Dia minit ke berapa nak habis first half?
2: Jujur.
0: Oh, jujur lah. Duk nampak tu lah. Nampak sangat nak keluar padang awal sangat. Okay. Selaku pada karakter aku, kita nak tanya lah.
1: Ya.
0: Dapat kontrol pemain tak?
1: Alhamdulillah pada yang kejadian MSSM ni ada juga macam isu susah juga, ada 1-2 player yang susah ada, nak kawal.
0: Ada benda jerit lah. Tinggi sorang lah.
1: Ya. Sorang sampai tak ada lah. Saya game ke 2 ke 3 tu sorang hilang. Tak ada.
0: Keeper ada bantu?
1: Keeper ada juga bantu. Bahagian pertahanan bawah kan.
0: Dia kalau keeper bantu. Marah balik. Nanya keeper dia ke bawah last bet. Betul coach? Betul.
2: Sebab tu saya cakap tadi awal tadi. Permulaan tadi saya cakap. Dia tak sama macam 15 tahun lepas. 15 tahun lepas. Dia ada pasal peringkat kumpulan kami dah skor banyak biji dah. Apa gol. Cuma mungkin tekanan ni dirasai bukan kata pemain. Coach waris semua sama. Sebab kita skor sebiji. Kita draw 2 game. Kan, bila draw 2 game kita menang 1-0 perlawanan terakhir, kemudian kita menang macam itulah 1-0 satu sama itu. Jadi tekanan tu tetap ada. Tapi saya memang hormat dengan apa player-player saya lah, sebab walaupun depa ni dalam padang depa bermain dan orang kata macam orang kata ni lah kasar sebagainya, tapi di luar padang alhamdulillah. Jadi kita buat apa program-program kita, antara kita apa rangka program kita buat baca Yasin setiap malam, kita buat solat hajat. Sampai final pun solat hajat kita buat 2 kali tu, sebelum game dengan lepas lohong tu.
0: Okey. Oh, ni nak batal balik je. Jadi ada camp tak sebelum mula kejuaraan? Tak ada lah.
2: Tak ada camp.
0: Tak ada bawa pergi duduk kat mana-mana? Tak ada lah.
2: Tak ada lah, cuma duduk dekat tu lah, kat apa pasar tu lah. Dekat apa SMK Sik lah kali.
0: Oh, berkumpul semua untuk sebelum kejuaraan, berkumpul 18 orang tu.
2: Ya.
0: Udah 18 je no?
2: Ya. Yang pasal tak akhir 18.
0: 18 waktu simpanan 7 orangnya. Payah juga tu kalau ni kan. Ada tak yang tarik diri yang dapat pilih tapi tak dapat kata ada atas alasan tertentu dapat bersama?
2: Maksud dia daripada awal ke?
0: Daripada awal tu. Maksudnya terpilih 18 tu kan. Sebab saya ada satu negeri ni, saya tengok baca. Oh, dia terpilih tak boleh.
2: Ada daripada 23 orang tu, player yang kita panggil untuk daripada pemilihan MBSSK tu. Ada seorang yang tak boleh datang lah, daripada daerah saya juga, daripada Kuala Muda. Jadi yalah, kita faham lah. Sebab pelajar kita lima. Mungkin apa, yalah faham waris, mungkin apa tumpu untuk SPM kan.

0: Kita
1: masuk yang kata player-player yang kita pilih, apa pilih tu yang awal 22 orang tu kan.
0: Ada ada masuk buat bekal.
1: ada ada yang main bagi macam.
0: Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali tu Aris. Kita nak semangat yang dulu tu dah main. Harap satu kebangkitan. Itu dia kata kebangkitan Lang Merah. Ada tulis kat sini apa pendapat kita tu kebangkitan Lang Merah. Satu titik permulaan kita nak tarik balik orang penuhi stadium. Setuju lah saya coach.
1: Ya setuju.
0: Dengan satu kebangkitan lah. Maksud batu perlawanan yang di USM tu ramai tak?
1: Ramai ramai. So pada malam final tu ramai. Ramai 1000 lebih kau noh.
0: Lebih. Final dengan Johor.
1: Dengan Johor JDT.
0: Penang nombor 3 orang.
1: Penang nombor 3 ya betul.
0: Penang nombor
1: 3. Dengan Kelantan yang grup dengan kami dari Kelantan.
0: Oh, lawan pi batu semi final Penang lawan dengan Kedah, JDT lawan dengan
1: Kelantan. Dua-dua penalty.
0: Dua-dua penalty.
1: Game apa semi tu?
0: Okey, yang di final tu lawan dengan JDT tu. Berapa? Keputusan
1: tu sama. Satu sama
0: penalty juga.
1: Penalty. Lawan JDT pun sama juga. Dia macam dengan Penang. Dia gol lawan minit keempat gol dah.
0: Kita jujur lah, saya tanya straight dulu kan. Adakah kekurangan striker yang betul-betul boleh pom macam tu ke macam mana? Kan memang betul-betul defend sukar lah.
1: Dia sebenarnya kira striker tu ada. Yang gol tu daripada separuh akhir dengan final tu daripada striker lah. Yang apa daripada Kedah dia pergi ke SSTMI daripada Johor. Jadi game tu sebenarnya bukan kata kita kata ni sebenarnya peranan semua player lah kan. Kadang-kadang bila main seperingkat ni semua berjuang habis-habisan. Semua nak menang kan kita kata kan. Memang kami skor wei. Kemudian apa sebelum sama juga apa skripnya sama apa macam semi kami kena 2 minit lagi minit ke 38. Kami minit 40-40. Kami minit 38 kami kena dengan Johor. Jadi satu sama masa semi tu.
0: Jadi penalty 4-3 juga.
1: Ya, 4-3.
0: Keeper save kan macam dia tendang.
1: Apa yang final keeper tak save kan? Apa apa player JDT apa sepak keluar dua orang.
2: Tak save final.
1: Final tak save. Semi final yang dia save 2 biji.
2: Final dia save 2 biji.
0: Ambil dia pakai penalty.
2: Ya, yang
0: tekanan
2: terakhir.
0: Terakhir.
2: Yang menentukan itu menang tak kalah, menang
0: atau fikir apa aku nak tendang tepi ke kena kau ada fikir macam tu.
2: Sebelum ambil tu rasa gugup tu
0: ada
2: juga tapi dalam diri ni satu level
0: kan tu. Target dah aku nak bubuh kat celah tu lah. Ada tak?
2: ada memang bola ni bila pegang saya bola tu kata bola ni masuk. Malam ni Kedah bangga dengan kami satu tim
0: tu. Dah pegang masa tu nak tendang kiri kanan tu fikir memang target kiri dah ke macam dalam last minute pum tendang kot lain ke
2: dia semasa
0: nak sepak tu ikut hati lah. Nak jadi pihak-pihak lah jajah masuk celah barang kan macam mana.
2: Ya, buat kata macam dia macam ada petua juga daripada kursi dia, sekolah dia. Sekolah Kuazizi. Dia kata kalau penalti ni satu tujuan penalti tu nak sepak belah mana, satu je. Bila letak tu jangan pikir arah nak letak belah mana.
0: Oh, pikir satu arah cari tak itu je.
2: Ya.
0: Betul kata dah betul.
2: Itu je. Sebab kemungkinan kalau kita tukar tu kita punya hormon, kita punya
0: tendangan tu tak apa yang otak kita dah set. Bila kita ubah last minute tiba-tiba kita tu dia pun nak orang kendon kena macam-macam lah jadi kan. Jadi masalah dia betul lah apa yang coach Aziz kata kan. Dan masa kita menceburi juga dan banyak-banyak semua perlawanan yang paling sukar Kelantan ni.
2: Sukar ni di peringkat selepas pada kumpulan tu semua game yang sukar yang tough lah.
0: Semua sama. Asal. Ya. Betul. Penang dengan Johor rasa mana paling kuat?
2: Penang dengan Johor.
0: Johor kuat ni.
2: Johor banyak control game lepas boleh kan. Dengan bola lepas agak selesa dengan bola.
0: Di JDT lah panggil.
2: JDT. Ya, Johor.
0: Okey, baik. Itu memang hebat. Tanya lagi sekali. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada pengarah teknik bawah 18 Kedah dan juga coach cakap lagi sekali nak ucap terima kasih apa masa semua okey. Betul wakil pengarah kita dapat bagi pada pengarah kita cakap aku nak ucapkan terima kasih kata-kata akhir kita apa boleh tu dia. Okey, tak apa okey. Okey. Baik pengarah tadi coach dah cakap dan kata-kata akhir nak tutup siaran kita. Okey, baik. Silakan.
3: Okey ya. Sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak RTM Kedah menjemput kami bertiga

0: untuk sesi petang ni berbual santai tentang bola sepak MSSK. Seterusnya saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada, terutama kepada pihak JPN, JPN Kedah Unit Sukan, yang memang banyak membantu kami, itu Encik Khairul Alfimi Adul Hafiz sebagai penolong pengarah pembangunan bakat murid, Encik Ridwan Mustafa sebagai PTPTS Bola Sepak MSSK, Encik Ridwan Abdul Rahman sebagai ketua jurulatih untuk semua kategori bawah 12, bawah 15 dan bawah 18 tahun. Seluruhnya barisan jurulatih bawah 18 lah, Cikgu Lias, Cikgu Amzar, Cikgu Yusuf, Cikgu Amal, dan coaches 12 dan 15. Seluruhnya juga saya tak lupa juga kepada jurulatih-jurulatih di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah, kerana tanpa mereka kita tak akan dapat hasil yang yang terbaik lah.
1: Ya, yeah, baik
0: lagi. Dan yang terakhir sekali kepada sponsor kami,
1: yeah,
0: tidak lupa kepada sponsor besar kami, iaitu sponsor JC Game, Encik Datuk Ramlan ataupun CLK.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk sponsor penaja-penaja yang menaja semua, kita ucapkan.
0: Dan Grand Worldwide.
1: Dan kita nak ucapkan terima kasih juga untuk guru-guru besar, pengetua-pengetua yang bersama juga, yang terlibat, yang tidak terlibat pun semua ucap terima kasih. Dan masa juga tidak mengizinkan, terima kasih untuk pendapat kita. Kita berjumpa lagi Sukan Kedai FM. Terima kasih coach dan juga pengarah mereka kita. Terima kasih adik kita Captain Basukan, dan tahniah menjadi pemain terbaik. Dan semoga kejuaraan dibawakan untuk tahun depan untuk mempertahankan kejuaraan kita, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97 perpuluhan yang 5 pilihan terbaik di utara 4 dan 9 minit petang. Ketika ini kita nak kongsikan panduan waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri. Kedah daerah Kota Setar, Kuala Palsu, pukul 9 waktu asar 4.22 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan waktu asar 4.21 minit petang. Padang Terap, Sip waktu asar 4.21 minit petang. Seluruh daerah Baling, Kodim, Bandar Baru waktu asar 4.20 minit petang. Orang Langkawi 4.25 minit petang. Dan juga Puncak, Gunung Jerai waktu solat berdasar 4.21 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

0: 101.5 perpuluhan 7 seluruh Langkawi.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Kedai FM 97 perpuluhan yang 5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih Mizi ucapkan untuk anda semua kerana masih lagi memilih Kedai FM dan Relax 26 Mister Ayah menemani Mizi hingga 6 petang nanti. Dan 4.30 minit petang kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM. Baiklah kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 4.22 minit petang azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kuang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedai FM Masyarakat Moni 97.5. Alhamdulillah untuk anda semua. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Tepat pukul 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita tempatan Kedai FM dan terus menemani misi Redax 26 Hester Layan hingga 6 petang nanti. Juga menanti anda 5.45 petang nanti Bis On Air dan juga Pelenggak Fatimah Tempatan Iskandar Kadir. Jangan ke mana-mana, ikuti berita tempatan Kedai FM.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk semua masih lagi setianya ke waktu ini. Dapat pukul 4.55 minit petang kali ini. Masih lagi menemani misi Redax Zona Mester Layan. Kita memandu ni hati-hati dan tamu yang anda. Kalau esok ni motor-motor kena

Dan abang-abang lori ni, trailer ke apa semua, kalau boleh prihatin sikit lah kepada kenderaan yang lebih kecil. Terutama kalau di traffic light ni, memang motor kan duduk depan, jadi kita kena bagi motor clear dulu. Kita pastikan dia ada clear belakang kita semua, baru kita bergerak pelan-pelan ni kan. Tapi kat ni kata lambat pula tu lah, tapi nak laju pun nak pergi ke mana kan. Kalau tidak, kalau kita pun bertolak ansur, semua selamat. Kita pastikan dalam keadaan selamat baru bergerak. Tapi juga untuk yang memandu motosikal, kalau boleh jauhkan diri daripada kenderaan berat atau berada di tepi atau blind spot yang kenderaan berat tak nampak kita. Baik, 5 petang kita ikuti utama 5 petang Kedai FM Musramoni.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pembedahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

90.5, 88.5, 105.7, 105.7, dan 105.1.

0: negara.
1: Sempoi.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok. Sempoi dan syok.
3: Kedah FM.

Chiar FM, direi, ci dice che serve che Etiopia resti fausi, te la mia bocca di Chiar FM, sono tu giù per una lima, per entro vai di utare lima, dopo lo smira, mi ne metta anche di che ini, vai, giù, mi te ne metta anche lagu seterusnya untuk anda semua, dan terus menemani misi hingga nama tahun nanti, sebab dah ni, misi dah baca, cerita pasal bodoh kehangatan lah, mesti dalam piala ASEAN FIFA ni, kan, ramai cakap Wan Kuzin pasal tempat kata, kelak dia tak bagi, rupanya kelak tak ada masalah, apa dia tunggu juga, betul dia menduka cita, dia kata sebab dia tak apa, hanya kenyataan di media sosial saja dikeluarkan, dia kata dia pun kecewa tak dapat mewakili HM untuk kali ini, sebab hari itu ni mana kena balik, sebab itu dah bukan ada kalender FIFA, dia bukan ada kalender FIFA tu, tak boleh buat apalah. Okay, 5.29 minit petang, 5.30 dah 5.30 dah, jadi ke mana pun nak pergi, mana tu, pergi mana makan apa, laksa laksa je. Okay, baik, jomlah, jom dengarkan lagu ni, Krimis Derita, Zaman Yang Jaga Hakim Rosli, untuk anda Kedai FM, hati-hati memandu.

0: Kedah FM nombor 7.5 pilihan terbaik di utara itu dia Cinta Bandar Tasik Selatan. Balik saya sana dekat Kuala Lumpur, dekat Jeras lah. Kalau kita naik komuter boleh ada komuter tu berhenti di hentian Bandar Tasik Selatan. Lagi next station Bandar Tasik Selatan. Okay, boleh naik lah. Kau nak teringin nak pergi Bandar Tasik Selatan, mana tahu dia dengar lagu je. Tapi jangan pergi cari cinta hati lain pula. Okay, baik, jom kita ikuti Bison eh. Dan mesti nak mengundur diri, memohon pada maaf segala salah dan silap. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Sampai ni bersama dengan siapa? Iskandar Kadir Kedai FM. Bye.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera pendengar setia Kedah FM. Anda bersama saya Nora Ann, penerbit Biz On Air pada kali ini. Dan Biz On Air adalah ruang kita mengenali dunia perniagaan, kisah usahawan dan potensi ekonomi yang ada di sekeliling kita. Dan untuk kali ini, kita akan membawa anda menyelami pengalaman dan perspektif seorang tokoh yang dekat dengan industri pelancongan Langkawi. Tetamu kita ialah Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA dan juga pengusaha Boat Lion Marine. Jom kita bersama-sama dengan Encik Zainuddin.
1: Biz On Air.
3: So, apa harapan Encik Zainuddin untuk jangka masa panjang bagi meningkatkan lagi industri pelancongan di Langkawi, khususnya di Pulau Singa Besar ni?
4: Okey, harapan saya adalah disebabkan carrying capacity ni, kita pun tidak akan memandang daripada segi sudut keuntungan. Kita nakkan banyakkan CSR-CSR seperti untuk kita nak bawa grup-grup budak-budak sekolah untuk menjaga alam sekitar, khasnya iaitu perairan koral. Koral ni di Langkawi ni kebanyakannya yang seperti tuan-tuan faham, banyak media-media telah melaporkan kita kekurangan lebih kurang 46% koral itu telah mati. Jadi that's why inisiatif yang kita buat di Pulau Singa ni untuk menghidupkan kembali, kita buat CSR, kita panggil corporate company untuk menanam koral-koral di sepanjang Pulau Singa. Jadi harapan saya Pulau Singa ini adalah menjadi satu tempat ekoturism dan hidupan marine yang terbaik, yang tidak boleh pergi jauh, yang kita tidak harus nak pergi jauh. Kita hanya pergi di kawasan 10 minit daripada tempat JT Teluk Baru ataupun 20 minit daripada JT Pelancongan Kuah.
3: Jadi Encik Zainuddin, kata-kata akhir untuk penonton radio bisnes kita.
4: Okey, kepada penonton radio bisnes, saya terima kasih kepada RTM yang memberi peluang kepada kami dan seterusnya untuk mewawarkan bahawa inilah pusat ekoturism yang terbaik, yang terbaru, dan kita akan meningkatkan daripada segi capacity, kemudahan-kemudahan yang lebih baik. Jadi saya harapkan yang melihat rancangan ini boleh datang dan menghubungi saya ataupun menghubungi kami, ejen-ejen yang sekitar Langkawi serta komuniti-komuniti setempat. Pusat Pulau Singa adalah pusat ekoturism yang terbaik dan yang tercanggih di Pulau Langkawi.
2: Alhamdulillah, sampailah kita ke penghujung siri Biz On Air bersama Encik Zainuddin Kadir, Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi atau LTA, merangkap pengusaha Boat Lion Marine. Selama 7 hari perkongsian dalam Biz On Air kali ini dan pelbagai pengalaman, cerita dan pandangan telah dikongsikan bersama dengan kita tentang perniagaan, cabaran, peluang serta masa depan industri pelancongan di Langkawi. Buat anda yang setia mengikuti Biz On Air setiap hari di Kedah FM, terima kasih kerana terus bersama kami. Semoga setiap perkongsian yang kita dengarkan ini menjadi inspirasi dan membuka lebih banyak ruang untuk kita melihat peluang dalam dunia perniagaan. Saya Nora N, bagi pihak Kedah FM mengucapkan terima kasih kepada hampa semua. Biz On Air, kisah perniagaan, kisah insan, kisah inspirasi hanya di Kedah FM, mesra harmoni.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Ha, puai. Ha. Kena tangkap dengan SPRM pasal cuba bagi rasuah RM50 dekat polis trafik.
1: Ha.
0: Apa punya orang lah lagu ni. Hmm. Dah salah. Tu salah lah kan. Hmm. Nak bagi rasuah pula. Hmm. Awak ingat boleh lepas tu.
2: Ingat boleh lepas.
0: Ha. Dunia boleh lah terlepas. Hmm. Akhirat esok mau tahu lah. Betul tak?
2: Ya. Ha. Ya. Ayah, itu orang dia tak baik punya mana. Ini rasuah punya pasal. Negara boleh jadi kacau punya mana.
0: Betul.
1: Ini rasuah, kita mesti mau lawan. Kasih habis-habisnya.
2: Ini rasuah.
0: Ya lah.
1: Saya geram.
0: Mau kata rasuah ni abun, aruh. Bukan takat kita je kena kalut dengan orang yang duduk makan rasuah tu.
2: Ya, ya.
0: Dengan diri kita sendiri pun kena lawan juga.
1: Macam tu cik
0: ya. Yalah, kita kena ada kesedaran juga lah dalam diri kita ni pasal rasuah ni, tak gitu.
2: Ya.
0: Kita kena tahu lah akibat-akibat dia kalau kita duk amal bagi dengan ambil rasuah ni.
2: Ni cik ya.
0: Ya.
2: Cerita sikit ni. Saya pun tak berapa faham tu.
0: Alah abun pun ya. Lagu ni. Contoh dia lah kita ni nak buat apa-apa projek hak apa orang kata apa kena masuk tender ke. Nak kena undi ke. Kita duk pusah nak bagi kita ni dapat juga projek tu. Betul tak? Kita ni duk huluk lah kat bawah meja. Katalah projek tu dapat kat kita kan. Padahal kita tak layak pun dapat projek tu. Bayang tengoklah orang hak patut dapat tu jadi lagu mana. Boleh jadi dia tengah susah teruk kan dah pasal tak dapat projek tu. Kita punya pasal ni dia lagi tambah susah. Silap hari bulan jadi kacau habis. Nego dia pasal dia tak dapat projek tu. Macam mana?
2: Ya. Ni saya punya pendapat. Itu orang yang terima rasuah memang tak malu punya.
0: Mau kata dah kena tangkap. Anak bini lagu mana pula? Dah lah malu kat adik-beradik dengan jiran apa semua. Orang duk bercakap lah pula. Tu laki kena tangkap dengan SPRM. Makan rasuah sampai 2 juta. Padahal gelang mah dia sampai ke siku. Lepas tu muka tu nak tahu dah mana. Betul tak?
2: Wah, macam tu lah. Itu anak lagi kesema. Haru. Awak tahu tak? Sekali kena hukuman. Tak kurang 5 kali ganda itu rasuah dia ambil punya. Paling kurang denda RM10,000. Penjara tak lebih 20 tahun. Rumah makan rasuah kah?
1: You kaduli. Tamau lah bu. Tamau.
2: Takut
1: lah. Hanya takut lah bu. Macam.
2: Ya.
1: Kesian saja. Vendah. Vendah.
0: Tu tadi cerita bahak hak makan rasuah. Hak bagi pun kita kena perang juga. Depa ni punya punca lah yang habis kelam kabut dunia lah ni. Depa ada duit. Depa fikir semua benda je depa boleh beli. Cik Kiah lah kalau boleh hak macam tu. Hak jenis kaki bagi rasuah macam ni lah. Cik Kiah belah dengan motor buat pelanting sampai ke bulan. Baru puas hati ya bunuh.
1: Jangan Cik Kiah.
0: Geram lah.
1: Ayo. Nanti ya kena cas langgar orang pula. Jangan main. Jangan. Sekarang ni kerajaan sudah bilang lawan itu rasuah. Betulnya. Dalam parlimen pun sudah banyak cakap ini rasuahnya hal tau. Ini kali kerajaan tak ada kasih chance punya lah pasal ini rasuah.
0: Betul lah tu Warwe. Kerajaan main peranan dia. Kita pun kena main peranan juga. Jangan bagi dan terima rasuah. Betul tak?
2: Ni cik ya, Arum. Kita ni kena kasih tahu lah sama semua anak dan cucu kita ni. Rasuah tu banyak bahaya tu. Kalau tak mau hidup susah, jangan rasuah. Nanti hari-hari tengok tu dinding dalam pagar tu situ. Kacau.
1: Kasih lukis lah itu dinding. Baru tarabusan.
0: Amboi, amboi. Awak, ingat mereka nak bagi ke Ahang beruih dengan color ayat ke? Beda Ahang nak lukis dinding tu dulu. Amboi.
1: Tak nak nak cek ya. Saya melawak saja. Jangan marah.
0: Ha ni, ingat nah, Cik Kau nak pesan sekali lagi. Jangan duk bagi rasuah, jangan duk makan rasuah. Rasuah tu musuh negara.
1: Ya, betul musuh negara.
0: Ya.
2: Ya ya.
3: Itu tadi kisah Pelenggak Patimat kali ini. Pelakon Murini Osman sebagai Kiah, Lim Lok Bun sebagai Abun dan Ambarasu anak lelaki Krishnan sebagai Aru. Skrip tulisan Saiful Azwan Abdul Aziz

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu. Kembali bersiaran pada waktu ini bersama saya DJ Iz untuk semua. Apa khabar? Okey, apa pun. Terima kasih kerana walaupun di hujung minggu bersama kami Kedai FM 18 jam sehari. Terima kasih juga kepada rakan tugas DJ Mizi bersama anda dalam Relax 26 Hashtag Layan. Dan untuk hari ini, hari Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 9 September 2026. Alhamdulillah. Okey, dan pastinya tadi di atas sebuah raya bertahan juga di mana ada event yang berlangsung di sana sini dan apa yang mandu atau ni hati-hati. Okey. Pada keadaan yang dalam keadaan yang selamat, prihatin dan juga berkongsi jalan raya. Okey. Yang penting sama-sama banyak cukai jalan. Okey, nak bawa motor, bawa kereta, ingatlah orang tersayang. Okey, hargai nyawa anda. Alright, dan untuk semua macam biasa kita akan bersama pada 12 tengah malam. Dan untuk anda malam ni dalam Music Express kita akan layan lagu Bollywood Hindustan lama dan baru terkini. KC Home nanti anda Bollywood Hindustan, tunggu set. Dan lepas tu kita akan teruskan lagi dengan Cafe Santai sampai 12 tengah malam. Itu dia. Alright, dan juga jangan lupa ada semua setiap-setiap pada petang ni, nanti mula-mula petang kita dah ikuti Kuliah Raudah Sakinah Ulangan. Dan petang ni bertajuk khas Ros Sakinah khas 9 hari Malaysia akhir, episod akhir di mana bertajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan berlandaskan Al-Quran yang disampaikan bahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi yang telah diterbitkan oleh DJ Iza. Alright, dan semua tak kesalahan petang ni, hari minggu ni saya bersama dengan rakan suka bilik kawalan siaran kita ada Husain dan juga Ferry Faridah dan juga di masa harapan bantu keselamatan bersama dengan RD dan juga Nuruddin. Dan semua jumpa untuk bersama DJ Iz malam hari ni sampai 2 malam kita fly bersama bersinya layan dan sempoi Kedai FM Santai 12 Hashtag Damaikan Jiwa
1: Santai 6 12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Fikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: Jamaican jiwa.
1: Sekarang marilah kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah khas sempena Hari Malaysia. Bahagian terakhir bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak, Langit Dijunjung, Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran.

0: Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bumi dipijak mengajar kita supaya kita tahu tanggungjawab kita kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada negara, agama. Langit dijunjung. Dalam erti kata kita mengajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajak kita, mengajar kita supaya jangan lupa bahawa di atas kita ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat setiap perbuatan, setiap tingkah laku, setiap kerja buat kita. Sebab itu buatlah dalam keadaan Allah redha. Buatlah dengan niat dan ikhlas. Nawaitu kerana Allah, kerana setiap amal ibadah kita akan dicatat oleh Allah. Dan buatlah kerja untuk dapat redha Allah. Innamal a'malu binniat. Setiap kerja buat kita mestilah berpaksikan kepada niat. Bila kita niat kerana Allah, maka Allah akan bantu kita. Sebab itu tuan-tuan, Allah akan menolong bantu kepada orang yang beriman. Intan surullah yang surukum. Bila kita membantu agama Allah, pasti Allah akan membantu kita dan juga menolong kita. Sebab itu kita boleh berbeza bangsa, latar belakang, pandangan. Tapi janganlah sampai perbezaan itu menghilangkan adab, menghilangkan kasih sayang dan juga persaudaraan ukhuwah yang kita taukan. Kita tengok sejarah tadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka di kalangan Muhajirin dan juga Ansar, padahal mereka tidak kenal mengenali antara mereka. Tapi ini indahnya Islam. Sebab itu marilah kita jadikan manusia yang apabila kita ada orang rasa selamat, apabila kita bercakap orang rasa dihormati, apabila kita mempunyai kuasa, kita tidak dizalimi. Apabila kita mempunyai kelebihan, kita tidak sombong. Kerana apa? Kita sedar bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata Nabi, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu min ikhwanikum. Maka persaudaralah di antara saudara-saudara kamu ni. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Nabi ajak kepada kita satu benda. Kalau kita tengok ketika mana Nabi lahir, Nabi lahir di Mekah. Berlaku peristiwa hijrah. Allah perintah kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Nabi berat hati hendak meninggalkan Mekah. Sebenarnya bukan Nabi mengingkari dah, Allah Ta'ala perintah untuk berhijrah. Nabi berhijrah. Tapi Nabi berat hati hendak meninggalkan Mekah. Sebab apa? Kenapa? Macam kita lah, kampung kita, kita beranak di situ, kita tak boleh main-main di situ, mengaji sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba kena pindah, kena keluar. Kan? Kita rasa je mana kawan kita kan, hak lama kenal dengan kita, kan, baik dengan kita, kan, kita rasa tak seronok, kan, rasa tak seronok. Begitulah Rasulullah. Bila mana Nabi berat hati nak meninggalkan Mekah sebab, kan, apa nama, kecintaan, kasih kepada tanah keliharan Nabi, Mekah. Kan, tetapi bila mana perintah Allah, patuh dan tunduk kepada perintah Allah, inilah Rasulullah. Tetapi patuh dan tunduk kepada perintah Allah demi kerana perintah Allah, demi Allah, ucapan yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah, lebih kuranglah maksud dia, saya terjemahkan. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling aku cintai. Mekah lah. Kan? Kalaulah aku tidak diusir darimu, nescaya aku tidak akan keluar daripadanya. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Itu ucapan. Dalam sahih Ibn Majah pun. menyebut. Ha, kalaulah aku tidak diusir darimu, saya aku tidak akan keluar daripadamu. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anna qaumi ukhraju minka ma sakantu ghairak. Ini ungkapan-ungkapan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran dan juga iktibar. Ha? Maknanya ucapan-ungkapan ini menunjukkan bahawa Islam tidak mengajar umatnya membenci tanah air. Kan? Seolah-olah kita nampak lagu tu lah. Kan? Maknanya Islam bukan ajak kita untuk kita membenci tanah air. Hubbul watan minal iman. Cinta dan sayang kepada tanah air, kepada negara itu adalah sebahagian daripada iman. Cuma bagaimana kita nak mencorakkan negara kita? Kita sendiri yang corak. Jangan orang lain yang mencorakkan, menyusun atok negara kita. Kan? Sebab tu kok mana pun kita mesti berbalik kepada Quran dan juga hadis. Dan juga panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah membina negara macam mana? Maka kita kena jaga negara kita. Kita dah 69 tahun merdeka. Kan? Merdeka yang bagaimana? Yang kita nak lihat. Kan? Alhamdulillah. Kesungguhan tokoh-tokoh yang terdahulu yang membebaskan negara kita daripada cengkaman, musuh-musuh yang cuba nak merosakkan negara. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya nak tunjukkan bahawasanya Islam tidak mengajar umatnya membenci tanah air. Nabi mencintai Mekah. Nabi kasih kepada Mekah. Nabi suka kepada Mekah. Tetapi apabila agama Allah memerlukan baginda meninggalkan. Baginda meninggalkan kerana? Kerana Allah. Oh, tuan-tuan hebat. Bukan namanya Nabi tak suka. Sebab selepas itu, bila mana Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ke Mekah dalam dengan seronok, bila mana hebat dakwah yang disampaikan sampai ke seluruh Mekah dan juga Nabi sampai di bumi Mekah dengan sempurna. Tuan-tuan sedang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kisah yang saya sebutkan tadilah. Begitu juga kita melihat bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Nabi Ibrahim kita sebut apa, menghormati tetamu. Faragha ila ahlu faja'a ya'mal samait. Kan, kalau dia pergi mendapatkan keluarga, kemudian dibawanya anak lembu yang gemuk itu, maknanya dalam Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tetamu dengan penuh penghormatan. Nabi Ibrahim hormat ataupun meraihkan tetamu itu dengan penuh kehormatan. Maknanya kerukunan bermula adabnya di rumah dalam masyarakat kita, kan. Maknanya kita kena mendidik masyarakat, khususnya anak-anak kita, takut, dan juga masyarakat yang ada perasaan takut kepada Allah, masyarakat yang dididik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap dalam konteks kita nak membina negara, saya sebut beberapa perkara lah yang kita sama-sama boleh berkongsi. Lebih kurang ada 5 perkara yang untuk kita membina negara yang baik. Pertama, bila kita nak membina negara yang baik, yang kita sebut baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negara baik dan juga mendapat keampunan ini, maka jagalah hubungan dengan Allah. Jagalah hubungan kita dengan Allah. Diri kita, masyarakat kita, keluarga kita. Hati yang takut kepada Allah. Bila mana ada yang kita sebut awal tadi ni, bila mana ada hati yang takut kepada Allah, mana mungkin dia akan melakukan dosa dan juga maksiat. Dia dipandu oleh Allah. Sebab tu jagalah hubungan dengan Allah pertama. Bila kita nak membina negara, mudah-mudahan bila mana kita jaga hubungan dengan Allah, kan, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Yang kedua, dalam konteks pertuturan, jaga lisan, jaga lidah. Sebelum bercakap sesuatu, tanyalah pada diri kita. Adakah perkataan aku ini benar? Adakah ia perlu? Adakah ia membawa kebaikan? Kita kan, kadang-kadang kita suka share, kita suka berkongsi, komen, kadang-kadang benda yang tidak pasti. Kan? Dapatkan kesohihan. Kan? Sebelum kita share, tekan butang dan sebagainya, pastikan benda itu sahih. Kan? Kerana apa? Kerana bila kita menyebarkan benda-benda palsu, benda-benda yang tidak benar, di sisi Allah dosa. Bila berlaku dalam masyarakat, boleh memecah belahkan masyarakat. Ha, maknanya, kalau tak pasti, kan, jangan share. Ha, itu maksud dia. Ketiga, perlu hormati perbezaan. Dalam masyarakat kita yang majmuk, dalam masyarakat kita yang berbilang-bilang kaum, biasalah berbeza pandangan. Tidak semua perkara mesti dipaksa menjadi satu pandangan. Saya sebut sekali lagi, tidak semua perkara mesti dipaksa menjadi satu pandangan. Mungkin kita rasa pandangan kita betul. Mungkin ada pandangan yang lain. Janganlah kita memperlekeh-lekehkan pandangan orang lain. Mungkin pandangan dia juga betul. Sebab kita kena meraihkan. Bila mana kita tidak boleh meraihkan, kita hanya mempertahankan hak kita, maka berlakulah perkara yang kita sebutkan tadi. Perpecahan bila mana kita tidak boleh menerima pandangan. Yang keempat, bila kita nak membina negara, perlu bersifat ataupun mudah memaafkan orang. Dalam diri kita, saya, tuan-tuan, hadirin hadirat, maknanya kita kena ada sifat al-afwa. Mudah memaafkan. Belajar daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini, kata Nabi Yusuf. La tashriban alaikum liyaum. Dia kata kat adik-beradik dia, tak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Kamu adalah saudara aku. Oh hebat tuan-tuan. Puluh tahun, kan, mereka membenci. Tapi bila mereka bertemu atas dasar takwa dan juga iman, maka itulah yang diajak oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada celaan terhadap kamu pada hari ini. Allah. Maka kita kadang-kadang, minta maaf, minta ampun lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengar adik-beradik berkeli, bergaduh, berebut tanah pusaka, kadang tak banyak mana pun. Tak cakap 10 tahun. Kadang-kadang tak halai. Sampai dia ungkap perkataan, aku tak maaf Han sampai mati. Ada juga dia kata, aku tak maaf Han sampai kiamat. Allahu Rabbi. Ini bukan ajaran agama. Lagu mana pun jahat kita, adik-beradik itu takkan putus. Ayat yang dicincang. Kita keluar daripada rahim yang sama, ibu yang sama, kenapa kita nak bermasam muka, bergaduh sesama sendiri? Maka berlapang dada, bermaaf-maafan, inilah yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok, kita menyelusuri sirah Nabi SAW sendiri, Rasulullah dibuat macam-macam, Rasulullah dihina, Rasulullah disakiti, Rasulullah diletakkan najis ketika mana sedang solat. Semua itu dilalui oleh Nabi SAW. Tapi apa balasan Nabi? Nabi memaafkan semua mereka itu. Kerana apa? Kata Nabi, ummati, mereka adalah umat aku. Penduduk Taif yang membuang ataupun menolak dakwah Nabi. Tapi Nabi masih lagi mengungkapkan doa kepada mereka. Kerana mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, ya Allah. Inilah nak disebut bagaimana benda-benda yang sangat-sangat dititik beratkan oleh agama. Yang kelima, yang terakhir, untuk kita nak bina negara, utamakan kepentingan bersama. Dalam kita membina negara, perlu kesamaan, perlu kerjasama. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, kata Allah, wala tafarraqu. berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai, bergaduh-gaduh. Maka atas dasar inilah, kita nak membina negara, mestilah kelima-lima prinsip perkara yang kita sebutkan tadi. Maka akan lahirlah negara yang mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila mana akhlak asas kehidupan kita, manusia perlu dididik dengan jiwa. Kita bukan hanya dituntut mengetahui kebaikan, tetapi melatih dirinya untuk melakukan kebaikan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, prinsip penting kepada kita, jaga lisan. Jangan kita bersifat marah. Hubungan sesama manusia, dan juga jagalah diri. Maka benda-benda ini akan membina masyarakat kita yang baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, dia menyebut, sesiapa yang menasihatimu, dia menyayangimu. Sesiapa yang mengambil hatimu, tidak akan mesti menyayangimu. Itu kata-kata yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Syafi'i kepada kita. Mudah-mudahan kita boleh mendapat sedikit perkongsian apa yang kita kongsikan tadi. Sebab itu kita sebut, kenapa Islam memerlukan perpaduan. Kenapa Islam menekankan perpaduan. Perpecahan membawa kepada kehilangan kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabari hukum, kata Allah. Janganlah kamu membantah-bantah, kerana dengan demikian kamu akan menjadikan lemah dan hilang kekuatan. Bila kita berkelahi, bergaduh, maka musuh-musuh akan mula menyelusup masuk dan juga merosakkan negara kita. Maka kita perlu kena ada tautan, ukhuwah, persaudaraan. Jalinkah perpaduan di kalangan kita. Maka kukuhkanlah perpaduan ini. Sebab itu musuh paling besar kepada pembangunan sesebuah negara kadangkala bukan musuh dari luar, tapi perpecahan daripada dalam kita sendiri. Sebab inilah tuan-tuan, kamu akan jadi lemah bila mana hilang kekuatan dan juga pengaruh kamu. Model masyarakat yang hebat, kita boleh tengok golongan muhajirin yang sanggup meninggalkan Mekah. Begitu juga golongan Ansar yang membuka rumah dan juga hati mereka menerima golongan muhajirin ini. Mereka terbentuklah, maka terbentuklah ukhuwah yang mengatasi kepentingan peribadi. Hasil dia, bila mana muhajirin dan juga ansar ditaukan satu ukhuwah, satu keluarga, satu masyarakat, maka terhasillah yang kita sebut, terbentuklah ukhuwah yang mengatasi kepentingan peribadi. Ungkapan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, inilah natijah hasil daripada apa yang kita boleh bincang dan kongsikan. Tuan-tuan sidan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita bercakap dalam konteks bumi dipijak, langit dijunjung, menyemai kerukunan berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadikanlah hidup kita ini iman, takwa dan akhlak. Apabila rakyat ada iman dan takwa, mereka menjaga akhlak. Apabila akhlak dijaga, mereka tidak mudah menghina, memfitnah dan juga menzalimi. Apabila masyarakat tidak saling menzalimi, maka lahirlah perpaduan, lahirlah ukhuwah, lahirlah negara yang baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada hari ini, maka jagalah negara kita hari Malaysia ini, dan jagalah negara kita dengan penuh adab. Maka mungkin, mana mungkin akan mendapat rakyat yang baik, masyarakat yang baik, negara yang dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan jumpa lagi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu mungkin kelemahan daripada diri saya. Aku lakukan oleh hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Demikian tadi selesai sudah Raudah Sakinah Khas Sempena Hari Malaysia bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Ismudi bin Muhammad Sanusi membawa tajuk Bumi Dipijak Langit Dijunjung Membina Kerukunan Berlandaskan Al-Quran bahagian akhir.

0: Lim. Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ruas Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulang ini pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai 16 hashtag damaikan jiwa.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Fuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tengah hari setiap Sabtu. Tunggu
1: Hits 10 Kedah FM. Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Jangan lupa malam ni ikuti lagu Bollywood lama dan baru di segmen Music Express khas Keseho, lagu Bollywood lama dan baru terkini di Kedai FM setiap satu malam, ok, 9.15 sampai pukul 10 malam. Alright, dan juga terima kasih meringkan waktu ni kiriman WhatsApp daripada siapa ni, Batu Kemuntuba, salam selamat DJ, selamat malam, duk mengai sambil layan Kedai FM. Woi, mengai ikan apa tu? Banyak dapat ikan tak? Bukamak sikit dekat WhatsApp nak cerita ni. Dan juga daripada Muhammad daripada Jitra, okey, lah ni tengah ada di Pendang, terima kasih bagi info DJ Is, boleh tahan juga jalan slow moving tapi lancar, dan nampak cuaca pun elok, dan saya rasa ada event kot di ya Alok Mengkudu, itu yang ramai ni. Doakan semua kami sampai satu keluarga. Dan selepas itu nak ucapkan sihat untuk semua pendengar Kedai FM, dan harapan semua yang terjalan raya yang dengar Kedai FM waktu ni, pandu hati-hati, ingat untuk sayang. Terima kasih DJ Is, sama-sama. Okey, telefon saya dah lalu tadi, memang agak boleh tahan jugalah kan. Apapun, hati-hati mandu sebenarnya Kedai FM, info dapat, lagu dapat, itu terbaik. Dan sekarang kita kembali dengan pada Ustaz Fadu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah 1.12 #DamaikanJiwa.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku. This is it. Inilah radio yang anda

0: Okey, dalam Malaysia Kedah FM, 7.49 minit malam. Alright, dan jangan lupa anda semua, terus bersama kami, jangan lupa untuk melekat ke akhir rancangan. Dan malam sekali lagi, saya recap. Pukul 9.15, Muzik Express, kita akan layan lagu-lagu Bollywood terkini, lama dan baru, KSEHO. Dan juga lepas tu, Kepi Santai, sampai 12 tengah malam. Dan untuk anda semua, diingatkan, kau boleh, janganlah anda mengamalkan rasuah, okey? Wahal macam mana pun, kalau anda rasa macam anda terselamat, dilindungi, Allah tak dan benda ni tak berkat dan anak-anak makan kan. Lagi satu, PSRM tidak berkompromi, di mana PMM pun, Perdana Menteri pun tegaskan, di mana beliau membenci rasuah. Okey, jangan cubalah untuk ada lagi hebat daripada SPRM. Mereka ni adalah kerja mereka, daripada tahu macam nak korek kan. Jangan cuba nak hapus segala bukti yang ada, insyaAllah mereka akan jumpa. Mereka ni bukan kerja 1-2 tahun, mereka tahu macam mana orang tu ambil rasuah, tak ambil rasuah. So hati-hati nah. Yang penting kena ingat, dosa dan pahala itu yang terbaik. Berkat untuk akan makan anak bini itu. Itu dia. Yang pengambil kena, yang bersepat berkena. Nak beritahu last punya. Itu dia. So, jangan amalkan rasuah untuk hidup dari berkat dan aman, insyaAllah. Alright, terus hidup bersama kami. Banyak lagi info nak kongsi bersama hampa. Yang penting, terus bersama RJI sampai 12 tengah malam. Kedai FM, Santana 12. Hashtag namaikan jiwa.
1: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
2: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
3: Pranana 6.12 Hashtag Damai Kajiwa.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Hashtag Get Some Time.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di

0: Hijrah mengajar kita untuk menjadikan Allah maqsudul kull. Allah adalah tujuan yang utama. Sayyidina Rasul adalah pemimpin yang utama kepada jalan tujuan tersebut. Dan juga Nabi sendiri adalah tujuan juga kepada perkara tadi, sebagai pintu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan dengan hijrah, yang membawa kita kepada Allah dan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.
2: Santai
3: 612
2: #damaikanjiwa.
3: Santai 612 #damaikanjiwa. Dan sekarang saya bagi untuk menemani muslim-muslimat pada solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Semang Pasu Bukit Usna Pendang Kuala Mudayan 8.27 minit malam. Padang Terap Sik Baling 8.26 minit malam. Kulim Bandar Baru 8.26 minit malam. Langkawi 8.29 minit malam. Puncak Ngujurai 8.30 minit malam. Kami Kedai FM mengucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, sedangkan solat fardu isyak, teruskan bersama kami di Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazr bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: adada.
1: Hatta makanan, benda yang yang kita rasa benda tu biasa, masuk dalam perut macam tu saja. Tak, baginda Nabi menunjukkan cara semuanya. Cara dibasuh tangan terlebih dahulu. Kemudian membaca basmalah. Ini menyertakan setiap apa yang kita makan tersebut dengan basmalah. Sebahagian para awliya Allah Ta'ala, Al-Imamul Ghazali mengatakan bahawa lebih baiknya, afdal untuk seorang tadi, setiap kali dia mengambil makanan, dimasukkan ke dalam mulutnya, disertakan dengan nama Allah. Dia baca bismillah, ambil bismillah, dan selepas selesai alhamdulillah, ambil bismillah. Ah, macam tu. Bukan hanya sekali aja waktu mula-mula. Jadi maknanya setiap perjalanannya, setiap apa ni, kunyahan yang dikunyah olehnya di dalam mulut, dimulakan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazra bin Abdul Nasir.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM, Musra Harmoni, 8.46 minit malam. Alright, apa pun anda lakukan waktu ini, terima kasih telah memilih kami sebagai teman anda kelas sunyi, hiburan anda kelas sunyi, dan juga yang mungkin bekerja bersama saya pada malam ini. Alright, selamat bekerja. Bekerja dengan penuh tanggungjawab dan juga penuh minat. Bila kita akan jadi seorang pekerja yang cemerlang, temilang dan terbilang. Alright, dan sehari pukul 9 kita nak terbang ke Singapura nak ikuti utama 9 malam. Lepas itu kembali kita teruskan di Muzia Express malam ini. KC Ho, lagu Bollywood lama dan baru terkini menanti anda. Itu bersama DJ Ace. Kita fly malam ni sampai 12 tengah malam. Kedai FM Santai 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Santai 6.12 hashtag damaikan jiwa.

0: pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turuts.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turuts Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan indeks pencemar udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagian yang terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Lee dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Siyan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Tamasha Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginnya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga akhir rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play
2: 105.7 seluruh Langkawi.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hits 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hits 10 Kedah FM.
2: Let's get something.

0: Mungkin anda semua terus bersama kami dapatkan info-info yang terdesai hanya di RTM. Juga anda jangan jadilah mangsa penipuan scammer, di mana zaman sekarang ramai yang telah jadi mangsa penipuan atas talian. Ada yang sampai hilang berpuluh ribu, beratus ribu ringgit. Kalau apa nak tahu, kalau nombor yang tidak dikenali, terus letak, jangan layan, takut anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Okey, dan juga kalau menjadi begitu, terus laporkan pada pihak yang berkenaan, PDRM dan juga KPDNKK. Terus bersama kami Kedai FM. Waktu ini santai dan berhashtag damaikan jiwa.
1: Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa skamer.

0: lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Same point.
2: Di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok.
2: Di abang jahat, aku tuh cinta berdebar.
1: Same point. Dan syok.
0: Kedah FM.

0: Santai 6.12.
1: Okay, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni. Alright, dan bagi semua yang waktu ni sedang menunggang motosikal ataupun yang sedang mandu, hati-hati mandu. Okay, ingat orang sayang. Alright, jangan pandu dengan melulu. Okay, dan ikutlah peraturan jalan raya, itu yang terbaik. Alright, tadi kita dengar tadi lagu daripada Guns N' Roses, Chao Oman, dan yang terbaru di mana konsert Guns N' Roses yang berlangsung di Bogota, di mana penyanyinya Axl Rose telah pun mengibarkan bendera Palestin sama-sama solidariti, di mana antara kumpulan rock yang terkenal dunia telah pun mengibarkan bendera Palestin sepanjang konsertnya berlangsung di sana, dan telah pun dikongsikan di semua media sosial dan mendapat tontonan lebih kurang depan 4 juta tonton, juga lebih kurang 100 juta perkongsian. Dan apa yang pasti semua, di mana media di barat telah pun dah nampak di mana antara orang tanpa perjuangan dan juga realitinya sebenarnya apakah berlaku di bumi Palestin. Alhamdulillah. Dan untuk itu semua, kita di sini jangan terus berhenti untuk menyokong Palestin dan terus berdoa, insyaAllah dengan doa kita akan mengangkat mereka untuk menemu titik notah kedamaian. Itu dia. Alright, dan seterusnya kiriman WhatsApp Kedai FM di WhatsApp ini, Luke Jai Luke 7, di mana minta main lagu Luke 7, insyaAllah saya akan cuba tunaikan. Okay, terima kasih kerana mendengarkan kami waktu ni. Luke 7, Jai Luke 7. Alright, anda semua boleh hantar buat demikian. Dan waktu ni sedang berlangsung di Stadium Rahman, okay, di mana Star City menentang Selangor Piala FA suku akhir. Okay, dan sudah pun masuk minit ke 70, di mana Star City 1 dan tim lawan Selangor 3. Itu dia. Apa pun tak harapkan lah, mungkin ada sinar. Okey, di mana Kedah ada dua tim tahun ni, Kedah FA dan juga Star City. Dan pun Kedah juga ni kan, tapi nama hang tukar kan. Apa pun tak apalah, yang penting terus menyokong bola sepak. Alright, menyatukan kita semua, itu yang terbaik. Lagu sudah daripada The Zahanim, ini daripada Pasha Ungu, Kedah FM, layan dan sempoi.
2: Inilah kandungan anda, Kedah FM. Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1. News.

0: Sebelum tekan butang share, fikir dua kali. Betul ke? Perlu ke? Jangan jadi punca penyebaran berita palsu. Jaga etika, jaga maruah diri.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

0: frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
1: Santan dan 12 hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi, dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan, dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke ruangan WhatsApp Kedah FM 011-568-6300.
0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
2: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai dan rubah hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang melaikan motosikal, pastikan okey di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar 2-3 ringgit lampu belakang tu tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami Kedai FM.
1: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan. Hashtag,

hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat dia. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

Okey, itu daripada Judika, aku yang tersakiti. Okey, yang penting jangan fikirkan set kalau tersakiti. Jalan teruskan doa ajak banyak, istighfar ajak banyak dan juga buat kerja bagi kita Khalid. Yang penting jangan fikirkan dalam sangat benda-benda yang ramai-ramai tu kan. Tuhan sayang kita kena ingat tu. Gitu. Alright, jangan lupa terus semua lock the date. Okey, pada 25 September 2026, 9 malam TV2, di mana siang langsung kemuncak bintang kecil 2026, di mana adik kita Reza telah pun sampai ke Sarawak tadi. Alhamdulillah. Apapun, sesama kita bersama berdoa dan harapan dan semua sokongan penuh. Okey, daripada pendengar Nok Satu, orang Kedah, supaya Reza menjadi juara lah kita harapkan. Dengan kita nampak kata bahawa ni, saingan dia memang cukup padu dengan keyakinan, dengan apa dia punya usaha kan. Yang teknik dia Alhamdulillah, beliau adalah salah seorang calon yang dia jagakan menjadi juara pada kita tahun ni. Sebab untuk bintang kecil 2026. Alright, jangan lupa 25 September 2026, okay, 9 malam TV2 selangsung dari Bumi Kejalang pada hari Jumaat. Okay, iaitu final bintang kecil 2026. InsyaAllah doakan all the best Reza. Okay, alright, kita banyak lagi info dikasih bersama Ampoy. Yang penting lepas ni lagu daripada Mega Ikan Matra, juga ini daripada Left Handed Kedai FM, Layan dan Sempoy.

Okey, sekuntum bunga sakura di Gurun Sahara. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Zarik, di mana Kepulauan Mega ada dua penyanyi, Zarik dan juga Rahmat Mega. Dan ini bukan Rahmat, ini adalah Zarik. Beliau adalah penyanyi asal Kumara ini. Beliau hanya merakamkan suara untuk album pertama mereka sahaja. Dan seterusnya terus dianggotai oleh Rahmat Mega. Dan beliau minta ikut Kepulauan Mega selepas album pertama beliau terkenal dengan Bukulis Selantang dengan lagu Takdir dan Waktu. Itu dia kan. Semua lagu syok-syok kan. Dan juga lepas tu kita ada Rahmat juga kan, dalam tu dia buat album solo. Semua memang best, mantap, itu dia. Alright, dan sebab 39 minit malam. Alright, yang penting anda semua malam-malam macam ni, bagi tahu, bagi kaum wanita, jangan cuba-cuba untuk keluar seorang-seorang, mungkin nak pembik duit dan sebagainya kan. Boleh bersilap berteman, pasal hati-hati ya, anda sedang diperhatikan. So dan tu polis pun memohon agar kita berhati-hati supaya tidak melakukan ataupun pendedahan pada penjenayah yang mencuri peluang, menanti peluang untuk melakukan sesuatu. Kalau macam nak pergi mana pun, perlulah berteman, okay? Itu yang penting. Okay, hati-hati ya. Alright, dan terus semua kami ke DFM. Terlagu sudah daripada Salim Ai, Kazal Indi pada Siti Nordiana dan juga Tot, nama dia Rasia. Merayu Angan, layan dan sempoi.

0: Okey, salam ayah bagi anda yang menanti lagu-lagu 60-an jumpa 80-an. Jangan lupa pada setiap Jumaat. Okey, adalah lagu himpunan dari Bajet Express. Lagu retro menanti anda. Alright, selamat sampai ke bujungnya. Dan terima kasih bagi hampa yang selalu bersama kami di Kedai FM. Sewa jam 6 pagi. Okey, setiap hari di Kedai FM. Alright, 8 jam sehari esok. Pagi dah bersama dengan E-Bus menanti anda. Alright, tengok contoh mereka daripada cakap apa esok pagi. Dan untuk itu, jangan lupa setiap pagi pukul 12 kita nak terbang ke Kasapuri bersama dengan geng Borohantu National FM. Dan terima kasih juga dirakan Sugas di bilik kawalan siaran bersama dengan Ferry dan juga Usaini, dan betul kesempatan di penghadapan bersama dengan Nurudin dan juga RD. Dan untuk nombor semua, jangan lupa untuk follow semua Maxwell Kedai FM. Kalau jauh dengar kami di latihan klik, merubah hati anda. Alright, saya DJ Is, macam biasa, dan apa-apa pun nama itu, kata-kata, sebagai keberkatan, mulakan bismillah, suhidian bila. Saya DJ Is undang dari dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Zara Band dan juga Baby Acha dengan Jaga-Jaga memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih Buan Ezi yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buru Hantu. Saya menunggu satu tengah malam anda. Kita buka lembaran hari baru Ahad 20 September 2026, 8 Rabiu Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Semuanya okey, semua berjalan dengan lancar. Semalam baik. Kita mengharapkan hari yang baru ini akan jadi lebih baik. Jadi hari yang baru ini kita mulakan dengan senyuman. Cuba tersenyum. Senyum. Rasa bahagia kan? Sebab bahagia itu adalah kita ketika kita sedang sering tersenyum lah sebenarnya. Jadi bila kita lebih tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan insyaAllah lebih banyak bersyukur. Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga ada yang sedang mendengarkan pada waktu ini di seantero dunia menerusi apa dia? RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya memanggil semua kawan-kawan saya. Saya memanggil semua geng-geng saya. Anda adalah pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Jadi jangan tidur dahulu. Kita layan hujung minggu dengan lagu-lagu terbaik. Nah, di samping itu saya akan memberikan anda informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Ramai yang cuti bekerja, ramai yang off day katanya. Tapi jangan lupa, ramai juga yang sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja kepada mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja. Kita kena ingat bahawa kita bertugas adalah satu ibadah. Dan kita laksanakan kerja kita dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat. Dan laksanakan tugas kita dengan penuh bertanggungjawab. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawo. Persembahan Khalifah dengan Cinta dan Sayang membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Yang baru berteman dengan Nasional FM, anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk segmen apa? Nombor satu tengah malam anda, Nasional Kem Berhantu. Ada kawasan yang dilanda hujan? Ada. Jabatan Meteorologi juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baru, Kulim dan juga Baling. Ya. Di Pulau Pinang, di seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah dan juga seberang Perai Selatan, Perak di Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut, Matang, Selama dan juga Kerian, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Dungur Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Sarawak di Limbang, Sabah di Pantai Barat, Sandakan, Telupit, Paitan, Labuk, Sugot, Tongod, di sebelah pedalaman, termasuk di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita jangan lupa juga jerbu masih lagi ada yang melibatkan beberapa buah negeri yang mencatatkan bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Sebanyak 17 kawasan di seluruh negara sebenarnya mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 malam tadi. Ya. Antara yang terlibat adalah negeri Sarawak lah, terutamanya yang melibatkan daerah Serian, di IPD Serian dengan bacaan 178. Di Johor ada 3 kawasan yang dilaporkan bacaan tidak sihat, iaitu di Lakin, Pasir Gudang dan juga Tangkak, termasuklah di Kuala Lumpur, di Ceras dan juga Batu Muda. Seri Manjung Perak juga mencatatkan bacaan IPU-nya 159. Manakala Shah Alam Selangor merekodkan 152. Putrajaya 121. Juga di Negeri Sembilan, di Nilai dan juga Bukit Rambai, Melaka. Jadi apapun, kita terus jaga kesihatan kita dikala jerebu, terutamanya kepada anak-anak kita, kepada mereka yang ada semput, ada asma dan sebagainya, kan, orang-orang tua. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah. Apatahlah biasanya kanak-kanak ni kadang-kadang bila kita marah pun tak boleh juga, kan. Kita marah, makin dia marah makin dia buat. Kita leka je dia keluar rumah, kan, dia cari kawan-kawan dia. Tapi kita harapkanlah kurangkanlah, kata orang tu, aktiviti luar rumah untuk anak-anak kita dan juga kita, kan, dikala jerbu yang masih lagi melanda. Terus berhibur lagi, menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan suami Roang, Ella dengan Putri Kota. Jangan lupa untuk geng-geng berhantu terus laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti.

Tuan, Abang, Kakak, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah risk.

Wings dengan kota langit. 12.45 minit tengah malam. Ada yang bertanya dengan saya, macam mana nak kurangkan jerebu? Bila nak kurangkan jerebu, jangan kita buat pemakanan terbuka. Jangan buat pemakanan terbuka, ya. Tolonglah rakyat Malaysia. Apatah lagi di kawasan kita yang tidak, yang dah lama tak terima hujan panas yang ekstrim, kan. Kita masih berada dalam El Nino, dijangka sehingga hujung tahun nanti. Jadi tolong jangan buat pemakanan terbuka, jangan tambah lagi derita yang ada. Dan usaha-usaha kerajaan juga sedang dilaksanakan, terutamanya dalam melaksanakan operasi pembenihan awan. Dan untuk terbaru ini, semalam dan juga esok, ataupun semalam dan juga hari ini, kerajaan juga akan melaksanakan operasi pembenihan awan pada 19 dan juga 20 September bagi membantu mengurangkan kesan jerebu, terutamanya di negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Dan agensi pengurusan bencana negara NADMA memaklumkan operasi itu dilaksanakan susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter 2.5 di kawasan yang terlibat melebihi 150 selama lebih 24 jam berdasarkan bacaan Jabatan Alam Sekitar. Jadi operasi dilaksanakan NADMA dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia dan juga tentera udara di Raja Malaysia. Dan pesawat C-130 Hercules milik TUDM akan digunakan sebagai aset utama bagi melaksanakan proses pembenihan awan, ya. Itu antara usaha kerajaan dalam membantu mengurangkan jerebu. Kita juga mengharapkan anda sama-samalah kita, terutamanya bagi umat Islam, kita laksanakan solat hajat berterusan. Mudah-mudahan jerebu ini akan segera berlalu. Ini dia geng-geng berhantu. Muhammad Ramli Jaafar melaporkan diri. Tun Dr. Philip Malik, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor, Razak Balangi juga turut hadir. Kita ada Princess Su, Shah Putra Mesin Johor, Nodiana Nodi, Miri Sarawak, Ita Chot. Kita ada siapa lagi? Nenek Ani Muhammad Fakri Ayi dari Kedai Burger Taman Suri Tampoi hadir. Mantap. Nur Azila. Kita ada Muhammad Yusof dari Terengganu, Mami Zaidah Nida Wahidah dari Senai JB, Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, Cik Burger Noah Jali Saril Man Black dari Kelapa Sawit Johor, Ila and Request Jamaah Aloha. Kita ada juga Marsa Saleh, Abah Jaja Gemas, Intan Hamid, Virginia Vanessa, Dayang Heda, Nani Ani, That Red, Miss Rifa, Miss Wan dari Benar Pontian, Lin Roslinda juga tu bersama-sama. Jas Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Riel Adi dan Masalah Damai melaporkan diri. Nikmas dari Kota Baru, Kelantan, Raj Zahrina, Pak Su Omar, UPS dari Kuala Terengganu. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, USYMC, jiwa terus luncur, hati dah berbunga-bunga. Sabar, nak bunga-bunga nanti menangis tapi bujuk katil. Muhammad Jas Limon, Zek Pakya, Razak Balangi, Juria Jaafar, Muhammad Nasri Fikri Abdullah, Juana Ahmad dari Kuching Sarawak, Mohd Faisal Mustafa, JB, Ahmad Nurul Amri juga terus hadir, Zainab Husin turut bersama-sama. Okey, itu antara yang terawal yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Metallica dengan Spit Out The Bone. Membawa kita ke 1-2 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua yang berhantu tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Ada yang tengah menjamu selera. Oh, selamat makan. Baru balik kerja bang. Okey. Faham. Balik kerja. Dah siap mandi. Perut lapar makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga warung, kedai makan, restoran-restoran, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey? Hujung minggu ni ramai pelanggan kan? Jadi masak sedap-sedap, berikan perkhidmatan yang terbaik. Begitu juga dengan buat burger kan? Burger ni pun ada resepi-resepi dia tau. Nak jadi sedap macam mana kan? Okay, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda terus maju. InsyaAllah sama-sama kita doakan rezeki yang kita dapat tu terus bersyukur selalu. Baik, menjelang Oktober nanti kita tahu akan ada belanjawan untuk negara kita, belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan yang juga merangkap Menteri Kewangan. Apa yang rakyat harapkan, apa yang anda harapkan? Sudah tentunya kita mengharapkan usaha untuk mengimbangi keperluan rakyat dan juga dalam menghadapi tekanan kosar hidup dengan kemampuan fiskal negara dijangka terus menjadi antara perkara yang diberi perhatian dalam belanjawan 2027. Kalau kita lihatkan reformasi subsidi juga menerusi inisiatif Budi Madani, juga antara langkah kerajaan memastikan bantuan dan juga subsidi kata orang tu dapat disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan yang benar-benar memerlukan, di samping mengurangkan ketirisan. Jadi pendekatan subsidi bersasar penting sebenarnya bagi kata orang tu memastikan bantuan kerajaan dapat dinikmati golongan yang lebih memerlukan tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap kedudukan fiskal negara. Kita tengok sekiranya subsidi diberikan, apa dia? Sudah tentu harga barangan dapat dikekalkan pada paras lebih rendah. Contohnya apa dia? Apabila kos bahan api meningkat, kerajaan menanggung sebahagian daripada kos tersebut menerusi subsidi. Dan keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kuasa beli rakyat sekaligus membolehkan pengguna mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga mampu milik. InsyaAllah, sama-sama kita doakan belanjawan 2027 nanti. Sudah tentunya kerajaan sudah pun mempertimbangkan pada ketika ini di peringkat yang terakhir untuk semua golongan, bukan saja golongan kurang kemampuan, fakir miskin, B40, M40, T20, apa saja.

golongan dalam negara kita akan turut insyaAllah mendapat kata orang tu manfaatnya. Okay, hari ini hari Ahad 20 September, hujung-hujung minggu. Ramai katanya dapat kad jemputan kahwin kan. Yalah, ramai yang memilih tarikh hari ini untuk melangsungkan perkahwinan. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di National FM. Selamat menempuh hidup baru ya. Semoga hidup baru ini menjadi awal dari perjalanan indah yang akan anda berdua tempuh bersama. Dan semoga setiap langkah sebenarnya dipenuhi dengan apa dia, cinta, kesabaran dan juga saling pengertian. Jadikan setiap kebahagiaan sebagai rasa syukur dan juga setiap ujian sebagai kesempatan untuk semakin menguatkan satu sama lain. Jadi selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia persembahan The Zurah 2, selamat pengantin baru. Selepas layan, terus dengarkan Nasional Gaburan tu di National FM.

Paduan suara Udin Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu Tina Tintana, lagu dalam filem Man. 1.29 minit pagi waktu ini. Ini untuk wanita-wanita se-Malaysia ya. Dan wanita-wanita se-Malaysia perlu melakukan saringan awal, saringan kesihatan, terutamanya kepada payudara anda. Kerana apa? Kerana kanser payudara pada ketika ini adalah pembunuh nombor satu wanita tau. Jadi usaha menggalakkan golongan wanita melakukan saringan kesihatan perlu dipergiatkan lagi bagi membantu mengesan kanser payudara pada peringkat awal. Dan pengesanan dan juga kesedaran awal amat penting bagi mengelakkan pesakit tampil mendapatkan rawatan apabila penyakit merebak ke tahap yang lebih serius. Kalau kanser ni jangan main-main. Kalau peringkat awal, insyaAllah boleh di kata orang tu diusahakan dan juga dibantu. Tapi kalau dah masuk stage 3 kan, peringkat ketiga, peringkat keempat, agak sukar sebenarnya. Sebab kita tidak mahu mereka yang terkena kanser payudara ni tampil apabila dah sampai ke tahap 3 ataupun tahap 4, kerana pada waktu itu memang sudah agak terlambat. Jadi wanita-wanita, terutamanya mereka yang berusia lebih 40 tahun ke atas lah, jalanilah saringan kesihatan, periksa kesihatan anda, terutama payudara tu ya. Okey, geng-geng Borang tu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih hadir Pian 94, Buda Felda, Mrs. Vario juga terus bersama-sama, Anak Utara, Alan Burger Geni Drive Penang. Kita ada Fairuz Ahmad, Yahya, Azwana, Siti Fatima, Dak Lili, Midas 1981, Ifti Nur Siras. Kita ada Zah, Ketin Kupu-Kupu Peracun, Azmi Rina, Tania Gaya, Abdullah Jaya 83, Nur Cahaya dari Perlis, Itachot dari Ipoh, Saimah Isa dari Pahang, Suwadi, Miss Kayo, Karamel Lante, Ina Ina, Saliza Rohani. Kita ada Azah, Lady Hedam, Jimmy. Terima kasih banyak-banyak ya. Menerusi live TikTok pada waktu ini. Ada yang bertanya, bang tak buat live TikTok ke? Ada Niza Lady Driver juga, akak teksi kita. Mantap. Oh ya, bagaimana dengan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya mereka yang berada di atas jalanan yang sedang mencari rezeki pada waktu ini ya? Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa untuk Abang Manis, untuk GBH, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Macam tu lah, mantap lah. Luncur ke destinasi anda, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi semuanya. Pemandu-pemandu se-Malaysia, Suhaili dikatakan salam hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam tadi. Sampaikanlah lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tiba masanya, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bucu katil, nak layan lagu-lagu kenangan bang, nak healing-healing untuk awal-awal pagi ni sampai pukul 6 pagi nanti. Okey. Jangan risau, saya berikan kepada anda. Kita bawakan lagu-lagu, kita ubah mood kita dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda tentunya. Lagu-lagu yang ada yang membesar dengan lagu-lagu itu, ada yang banyak meninggalkan kenangan dengan lagu-lagu itu. Dalam lagu ada kenangan, dalam kenangan ada pengalaman, dalam pengalaman ada pengajaran. Dalam pengajaran tentunya mengajar kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Inka Christie dan juga Amy Search, dengan Cinta Kita.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui, sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Hilang emak, hilang saudara kan, kerana kasih kuturutkan. Begitulah kalau kata orang tu jatuh cinta. Ada yang sedang mengeja cinta tau, C-I-N-T-A. Cinta tak perlu dieja. Jangan dieja cinta tu. Tak perlu kita nak mengeja cinta. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk kita merasakan cinta itu. Tak payah nak eja-eja, kita rasa je cinta tu. Kadang-kadang kita tak sebut pasal cinta pun, tapi cinta tu dapat kita rasakan. Tepat jam 2 pagi waktu ini, kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu Pertemuan hujung minggu Ahad 20 September 2026. Terima kasih juga untuk pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Anda telah pun menunaikan tanggungjawab anda. Macam-macam zakat yang anda bayar kan, zakat fitrah.

Amin, Mu'alaf, Rika, Garimin, Fisabilillah, Ibn Sabil kan. Juga banyak lagi lah. Bagaimana yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam dan juga ada Resam Melayu Pahang Muib yang telah membelanjakan kira-kira 22 juta ringgit bagi menyalurkan pelbagai bentuk bantuan pendidikan di negeri itu. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal Operasi Datuk Dr. Asmadi Abdul Rahman menyatakan bantuan itu termasuklah sokongan kepada pelajar daripada keluarga asnaf yang melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Dan sebanyak 20 asnaf yang memperolehi keputusan cemerlang dalam pemeriksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 juga dan juga berjaya mendapat penempatan di Universiti Awam menerima sumbangan awal RM2,000 seorang. Dan daripada 30 nama yang telah pun diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, seramai 20 orang telah pun berjaya mendapatkan penempatan di Universiti Awam ya. MUIB juga turut memberikan bantuan bulanan maksimum RM500 kepada pelajar berdasarkan keperluan dengan penilaian mengambil kira lokasi serta kos sara hidup pelajar. Dan mungkin mereka hanya perlukan belanja RM300 contohnya di Kelantan atau Terengganu kan, dan yang kos sara hidup jadi lebih murah. Tetapi kalau menyambung pelajaran dekat Kuala Lumpur ni, kos hidupnya juga tinggi kan. Dan bantuan berkenaan juga boleh diteruskan selagi pelajar memerlukannya, termasuklah bagi keperluan tertentu pada tahun akhir pengajian seperti perbelanjaan berkaitan projek. Itulah gunanya anda menyalurkan zakat. Itulah anda gunanya anda mengeluarkan zakat. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Tak percaya, cuba tengok seringgit yang kita dapat. 20 sen untuk anak isteri, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk itu ini kan. Rupanya bila kita kira-kira, yang tinggal baki dekat kita 10 sen je yang betul-betul hak kita. Helmi, selamat pagi untuk anda. Kita ada Cikgu Ati juga, Lavender Girl, Zarina Ina, Mawar Jingga, Kio Kusanagi, Nuras, Midcom, Pom, Sabaria Awang, Naska, Rini, Nurah Jasin, Nur Pinik, Fitri, Alangsu, Ana Azizi dari JB Pisco 998, Ijam, JLB 20, Black N melaporkan diri. Lagi siapa? Lepat Pisang, Caroline, Moni Saad, Pengimbas Cinta tengah meniaga burger waktu ini bang, sambil layan GBH. Jangan menangis sebulat dekat apa? Kita menangis tepi Buju Katil, dia menangis tepi dapur burger tu. Zai 87, Joe teknisi dari Riau, terima kasih mendengar kita di Riau. Tiger Aini, Wagina juga, Zailah Rose, Ruki Jah, Mizi 85, Asas Now, Azila MTJ, Airin Imani, Khairul Anwar, Nurul Huda, Ayu Haris, Amir Sarah, Khairul 82. Kita ada siapa lagi? Gafar, Asimah Cik Ros, Ayu kita ada Kiwani, Hasmalini Hanan, Sam Nurin, Izan Ani, Cik Nini, Nolia Ramli, Zenu pun turut bersama-sama. Ayu dia kata memberikan salam. Anissa Muhammad juga, sedap pula makan burger hujan-hujan ni. Hujan ke? Nanti kita tengok keadaan apa cuaca di keluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Puteri Farisha memberikan salam. Okay, terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya pula Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Asmin Mudin, Datuk Zian Azin, ataupun Tok G lah kita panggil. Dulu saya kalau jumpa dia panggil Kak G kan. Sekarang kalau saya jumpa Datuk Zian lah, kita panggil Tok G. Sebuah lagu Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau.

kumpulan sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Kadang-kadang kalau kita lihatkan dan melukai hati seseorang tu sangat-sangat mudah tau, betul? Nak lukakan hati seseorang sangat-sangat mudah. Namun nak menyembuhkannya sangatlah sukar, sangat susah. Jadi kita berfikir dahulu, fikir betul-betul sebelum kita berkata. Kerana kata maaf sekalipun belum tentu boleh menyembuhkan luka yang ada. 2.33 minit pagi waktu ini, kepada yang baru berteman ke Nasional Legenda Berhantu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk pertemuan hari ini, dan Alif Zain Alif akan bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kita nak tengok keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah Buda, di Langkawi, Kuala Muda, Yan, Kota Star dan juga Kubang Pasir, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, seluruh negeri Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Dungun, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu dan juga Marang, Pahang, di Cameron Highland, Lipis, Jerantut dan juga Raub, Sabah, di Sandakan, Paitan, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Telupit, Kudat, pedalaman Pantai Barat dan termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang katanya tempatnya dah hujan lebat dan ni bang, ui sejuknya, sejuk-sejuk. PKCM pasukan khas katanya beberapa kawasan di Gua Musang dah mula dinaiki air. Jadi bagi kawasan-kawasan yang mula dinaiki air, jangan lupa cepat-cepat berpindah di kawasan ataupun di pusat pemindahan sementara yang telah pun diwartakan tempat anda ya. ET90 katanya JB tak hujan lagi, okey. Ani 83 melaporkan diri makan lalu ketupat palas, selamat bertugas. Muhammad Fadli, Abang Tanker, Caltech, pam-pam-pam. Kita ada Suria, kita ada Joe juga, Rosli Ismail, tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, kita layan lagu ya. Razila, Masto, Rider, Yusha, Rizal, Zabidah, Yahya, Mak Bedah kita. Temoti tu saya, ha. Sally Boyska. Kita ada Pak Inberger, Seven Ibaling, Azri Aziz, Yong Iza, Adin GBS dari Ipoh, Adin Clear 68, ha. Halimah Hamad, Hati 2010, King Sabik, Waran, Wiranti, Mus Azroy, Hamizah Menai memberikan salam. Kudin katanya pom-pom-pom. Eh, ramai ke pilot-pilot darat yang bertugas pada waktu ini? Ramai ke pilot-pilot darat yang sedang memandu? Biasanya hujung-hujung minggu ni kadang-kadang abang Maluri kena apa, kata orang tu berehat dekat rumah kan. Tapi ramai juga yang tengah memandu pada waktu ini. Deam juga hadir. Mus Azroy katanya baru balik, baru balik rehat-rehat tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Akur dan juga lirik oleh Atika. Gemesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu dan Alif Zain Alif luncur sama

Hari Sarai Watan dengan Lama dan Terhenti. Lepas jam 3 pagi waktu ini, sekejap je masa berlalu kan di hujung minggu ni. Rasa macam baru je bersiaran dengan anda. Tapi kita sebenarnya dah memasuki jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Mi Tepin katanya malam masih muda lagi bang. Ya betul, malam masih muda. Bagi yang tak mengantuk lagi, nah bagi yang dah mengantuk, dia katanya malam tu dah betul-betul berada di penghujungnya.

kita juga mengharapkan apa dia. Banyaklah kadang-kadang bila saya tanya dengan kawan-kawan saya ataupun sesiapa saja yang saya jumpa kan, apa pandangan anda? Rata-rata mengharapkan terutamanya lah sistem kawalan diesel bersubsidi, kawalan petrol bersubsidi, budi madani dapat diteruskan, serta subsidi minyak masak juga termasuklah di Sabah Sarawak program penyeragaman harga Sabah dan juga Sarawak dapat terus dikekalkan. Ada juga yang katanya jualan rahmah jangan lupa, minta kerajaan teruskan. Betul juga kan, jualan rahmah ni banyak membantu anda, terutamanya bagi mereka yang nak dapat keperluan harian dengan harga yang lebih murah, jauh berbanding dengan harga pasaran 10 hingga 30% biasanya kalau kita pergi jualan rahmah tu. Siapa-siapa yang pergi jualan rahmah, selalu pergi jualan rahmah tu, dia tahulah bagaimana harga tu dapat menjimatkan perbelanjaan. Dan dari segi itu juga sebenarnya KPDN ataupun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berharap peruntukan berkaitan subsidi kepenggunaan dan juga kesejahteraan rakyat terus diberi perhatian sewajarnya dalam belanjawan 2027. InsyaAllah ada berita baik. Berita baik nanti. Mudah-mudahan kita doakan belanjawan yang memasuki fasa ataupun peringkat akhir untuk diperincikan ini akan kata orang tu memberikan kepada semua golongan berpuas hati dengan belanjawan 2027. Nuri, selamat pagi Nuri. Nurmah Dayana, Nobita Mak, Mak Tiger. Mak Tiger pun hadir. Oh, Mak Tiger eh. Hazri Sabah, Siti Khalijah, Muhammad Zaki, kita ada Zanali, Double Shark, Siti Mari, Mariam Haji Omar, Muhammad B, Nur Islam, Azrina Ahmad, ada Panjang, ada Fiza Riza, Edrin Amin, Mac Gun juga terus bersama-sama. Lagi siapa lagi? Sutra Thai juga. Murni Muhammad Said katanya jarang pergi jualan rahmah. Yelah, mungkin awak banyak duit kan, bagi nak buat penjimatan kena pergi jualan rahmah. But SB, sebab saya pun pergi jualan rahmah tau. Saya pun pergi. Sebab bila kita pergi tu baru kita tahu rupanya banyak penjimatan yang boleh kita lakukan ketika kita berbelanja di jualan rahmah. Ada yang katanya selalu tak sempat. Alamak, itulah saya cakap, muat turun aplikasi jualan rahmah tu, boleh kita tahu tarikhnya bila di tempat anda dalam radius 30 km kan, bila dilakukan jualan rahmah tu. Itulah kena selalu ni, kena selalu tengok dan muat turun aplikasi jualan rahmah. Angry Bird ataupun As Burger Sentul tengah tunggu customer sambil layan Radio Nasional FM sambil menyanyi ya. Sambil anda menyanyi. Tapi jangan lupa As Burger Sentul, burger daging tak apa manis, sosnya kurang, hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus layan lagu-lagu terbaik. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Ella dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Ini lagu tahun 1990. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. 3:30 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud, yang melakukan ibadah-ibadah sunat pada waktu ini. Semoga segala kebaikan kita, ibadah kita diterima Allah SWT, insyaAllah. Terus lakukan kebaikan. Walau apa pun jua keadaannya, kita terus lakukan kebaikan. Biarlah orang nak mengata pasal kita, tentang kita. Mulut orang tak boleh kita nak tutup, mulut tempayan boleh kan. Kita buat baik pun orang mengata, kita buat jahat dah tentu-tentunya orang mengata. Jadi pedulikan apa orang kata pasal kita, sebab perjalanan hidup kita berbeza-beza kan. Tak semua orang penting pada kita. Kita ingat je, kita anggap je dia bukan penting dalam hidup kita. Jadi pedulikan. Sebab selalunya orang yang mengata kita hidupnya tidak sempurna. Orang yang hidupnya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Jadi kalau dia mengata orang, membawa cerita-cerita orang, jaga tepi kain orang, maknanya hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengoklah kehidupan dia. Okey, geng-geng berhantu, selamat pagi untuk anda. Ada Abang Melaya, Abi Melaya, yang melaporkan diri bersama dengan saya. Indah Harlina Hayati, Iris Chome, Siti Zaleha, Linda Kitchen, Abang Long Awang dari Bintulu, Arah 77, Ina, Ina dari Melaka, Kartina Abdul Karim, Ain Mek Kembar, Azlina Mansur. Kita ada Queen of Smoking, ada Shif Zag. Okay, terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Ramai sebenarnya yang melaporkan diri. Betul, dekat Facebook pun sama. Kita nak ucapkan juga ribuan terima kasihlah kepada Indonesia, kerajaan Indonesia, kerana telah pun menyambut baik tawaran bantuan Malaysia tangani kebakaran hutan. Jadi Indonesia sedang merangka langkah pencegahan menyeluruh untuk elak kebakaran hutan itu berulang. Kerana bila berlaku kebakaran hutan, angin membawa asap dan menjadi jerebu. Jerebu rentas sempadan, bukan saja kepada Indonesia, malah kepada negara-negara jiran, Malaysia, Singapura yang berdekatan kan, termasuklah Filipina dan sebagainya, dan juga Thailand. Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita nak ucapkan selamat hari Angkatan Tentera Malaysia yang sedang, kata orang tu, yang sudah pun memasuki usia 93 tahun penubuhannya. Angkatan Tentera Malaysia terus meletakkan kebajikan anggota, keluarga dan juga veteran sebagai antara keutamaan, kata Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Hubungan Angkatan Tentera Malaysia dengan masyarakat di perkasa dan juga diplomasi pertahanan terus diperluaskan di peringkat serantau, luar rantau dan juga antarabangsa dengan ASEAN kekal sebagai keutamaan strategik. Jadi keseluruhan usia ini sebenarnya menunjukkan bahawa transformasi bukan sekadar berlaku pada struktur dan juga keupayaan, tetapi turut melibatkan minda, kebudayaan, sistem dan juga hubungan ATM dengan masyarakat serta rakan strategik. Angkatan Tentera Malaysia, selamat hari ATM se-Malaysia, 93 tahun perubahannya. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil. Kita nak, saya nak bawakan kepada anda hashtagnya adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, saya nak tunjukkan lagu inilah. Lagu ini kepada Angkatan Tentera Malaysia yang menyambut hari ATM ke-93. Lagu ini. Saya percaya ramai yang tahu akan lagu ini. Ini lagu dalam filem, sebuah filem Darah Satria. Dan tajuknya juga Darah Satria.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan diri oleh Faris. Likit dengan Kasih Tak Kesesapan membawa kita ke 4:03 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada ataupun melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Selamat pagi bagi mereka yang baru bangun tidur. Mimpi apa tadi? Mimpi indah. Alhamdulillah kalau dapat mimpi indah. Kalau mimpi buruk, mimpi yang mengerikan, itu bermakna bak kata orang tua-tua, bukan kata saya ya. Kata orang tua-tua dulu, tidur tak cuci kaki ya. Betul, orang tua-tua dulu kan macam itulah. Bila mimpi buruk je mimpi. Ada yang kata mimpi nak jadi kaya. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Kaya, biarlah kaya. Kaya kesihatan yang pertama. Yang pertama kena kaya kesihatan dahulu. Kalau kaya banyak duit, lepas tu badan kita tak sihat, kita terbaring je tu, apa maknanya kaya kan? Jadi kaya kesihatan dahulu. Dah sihat, mudah-mudahan ditambah rezeki je untuk mencukupi keperluan kita hidup di dunia ini, insyaAllah. Kalau kita kaya, kita sibuk macam mana pun, jangan lupa pada anak-anak kita ya. Betul, anak-anak kita ni, dia sebenarnya kadang-kadang perlukan perhatian kita sedikit je. Kita faham, ada ibu bapa yang sibuk, keluar pagi gelap, balik pun gelap, balik anak dah tidur, keluar anak masih lagi tidur kan. Tapi sekali tu, hujung-hujung minggu ni, jumpa anak-anak kita, bertanya pada anak-anak kita, okey tak hari ni, bagaimana sekolah, bagaimana guru, bagaimana kawan-kawan, ada buli tak dekat sekolah, kan? Itu yang sebenarnya diperlukan anak-anak kita. Ya, perhatian yang sebegitu. Lepas tu tengok, tanya dia ada kerja sekolah ke tidak. Nak kerana dekat... komunikasi inilah sangat penting. Komunikasi dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak semakin menjauh sebab komunikasi kita berkurangan. Jadi ibu dan ayah ambil maklum mengenai perkara ini ya. Sama-sama kita membentuk anak-anak kita. Kerana anak-anak kita ini bakal pemimpin akan datang. Sama-sama kita membentuk anak kita supaya menjadi insan yang berguna pada ibu dan ayah, pada ibu bapa, kepada agama, bangsa dan juga negara. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih yang melaporkan diri. Erina Erin, Apple Warner, ada Adrian, Oni, SC, Muhammad, Farid, ada H dari Pekan, Mariana juga turut bersama-sama. Tony Yahya, Bal 89, Aris Noraini, Ida Khairi dari Pasir Mas, Rohayati, Nayan, Lin 707, Azmani Arifin, siapa lagi? Osman Mat, Bansam, Ila, Manja, Bunga Lestari, Asyam Memiana, Putri Putri Lilin, Boys, Agent White Gluta House, juga kepada bos saya tau. Selamat pagi bos, The Manzi. Nampak bos saya pun sedang memerhatikan saya. Dia tengok je anak buah dia buat kerja macam mana. Dia tengok je anak buah dia sambil layan lagu-lagu terbaik. Ya bos, tak boleh nak tidur. Sama macam anda semua, geng-geng berhantu tentunya tak boleh nak tidur. Geng-geng berhantu biasanya akan bermimpi di siang hari. Sebab mimpi siang hari, sebab kita tak tidur lagi 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lepas subuh, lepas solat subuh baru kita tidur kan. Okey, Abi Hashim juga turut hadir. Jom, waktu ini seperti biasa kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Tapi sebelum sebelum itu, seperti biasa saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Sebuah lagu yang diberi judul Japsi Meradil.

persembahan Zahid dengan Menjulang Kasih. Saya juga nak ingatkan diri saya dan juga anda kan, kalau dekat rumah tu cuba pergi tengok dekat dapur, lampu dapur tu buka kak. Kasih tutup. Bilik nombor 3 tu tak ada orang, kipas tutup. Jimatkan elektrik. Dahlah, bil elektrik mahal sekarang ni, ramai yang bagi tahu bil naik, bil mahal, tapi cara penggunaan kita juga yang tentukan sebenarnya. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita sengaja buka lampu, buka kipas, dibiarkan macam itu. Penghawa dingin, aircon dibiar buka 24 jam. Kita tak ada kat dalam bilik, tak ada dekat rumah, tapi aircon dia buka 24 jam. Macam manalah bil tu tak melambung kan? Dan ketidaktentuan global ini, harga bahan api pun juga semakin meningkat. Jadi bil api juga semakin meningkat. Namun begitu, Kerajaan Madani perluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik ya, terutamanya sehingga 800 kilowatt per jam. Kalau sebelum ini diberikan perlindungan subsidi bil elektrik daripada kepada 600 kan, kepada 600 kilowatt per jam. Jadi sekarang meningkat 200 lagi, iaitu 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi pengguna domestik sebenarnya menikmati 800 kilowatt per jam sebulan yang diberikan perlindungan menerusi pengecualian cas peruncitan, cukai jualan dan juga perkhidmatan. Jadi pelarasan kos bahan api automatik berkuat kuasa bila? Berkuat kuasa 1 September yang lalu sehingga 31 Disember 2026. Jadi sampai hujung tahun ini, anda semua pengguna domestik akan menikmati perlindungan subsidi 600 kepada 800 kilowatt per jam. Jadi apapun, jimat-jimatlah elektrik. Jimat-jimat elektrik tu. Neru Matthew Fadilah Petron Jalan Karak, Tengku Mariam Fauzi Ismail Syah Kamarudin Puna Memerindu Sam DZ, kasut dah buruk Abang Lori Mael, Cik Nana, Cik Mat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jun JR juga, terima kasih banyak-banyak. Okay, sambung lagi menangis tapi bujuk kata ramai yang tak sabar nak menangis lagi ya. Relax, tenang, sabar. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Kalsum dengan Ku Redha sendiri. Apapun yang berlaku, kita kena redha. Redha dan juga ikhlaskan. Meskipun kadang-kadang kita kata senang je cakap redha, redha itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings dengan lagunya Taman Rashidah Utama menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil pertemuan hari ini. Cukup-cukup kita menangis, kita simpan air mata kita untuk esok-esok pula ya. Waktu sekarang sudah pun 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, di Malaysia, di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya bertugas untuk anda, Nun Alif Zai Alif. Kita berbaki kurang sejam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan saya. Okey, bangun pagi kita terus rasa bersyukur, diberi nafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Dan jika kita boleh bersyukur selalu dengan apa yang kita ada, sudah tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita. Setiap hidup pasti ada ujian. Jadi kita ke melalui ujian tu, apa yang perlu kita lakukan? Redha. Sebut perkataan redha tu macam senang kan, tapi untuk melaluinya, tapi apa pun kena redha lah. Apabila kita redha dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah, percayalah, Allah akan menggantikan kecewaan itu dengan satu kebaikan, insyaAllah. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, hujung minggu yang berbahagia, 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Pahang 5.51 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi. Johor Bahru Johor pula 5.48 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.55 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi. Di sebelah utara tanah air, Semenanjung di Ipoh Perak 5.59 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi. Alusta Kedah dan juga Kangan Perlis tepat jam 6 pagi nanti ya. Selamat menunaikan solat pada subuh. Yang dah masuk subuh tu, salam subuh, dipersilakan terus saja solat subuh, terutamanya bagi mereka yang berada di Kota Kinabalu, di Sabah dan kawasan-kawasan yang sekitar dengannya. Raudah juga akan menyusul 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang

disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti 5:15 minit pagi. Geng-geng Burhatu, terima kasih. Ramai yang baru nak melaporkan diri, katanya hujung-hujung minggu ni tertidur bang. Yelah, ada yang buat kuih, ada yang tak buat kuih, ada yang cuti buat kuih. Yang tengah buat kuih tu selamat memasak, selamat buat kuih, selamat menggoreng. Yang tengah buat apa lagi tu, bungkus nasi lemak. Oh ya, kalau di sebelah Kelantan sekolah kan. Ida Khairi katanya sekolah abeh. Yo yo yo. Ya adik, ya adik. Abeh faham, abeh faham. Lina Adam, Rosni Zatul Azwa, Farhan Mastura, Wan Miza, ada Aisyi, Maria Mazidana, Mai Bunda Suri, Azifika, Syah dari Sarawak, Abang Latif Nuri, Junaida Kamarin, Kak Iyah katanya baru bangun tidur ni. Mama Rosni Seli, Mama Mira, Ira Dayara, Nek Ashraf, Su Sa'ari, Mawar Putih, Nek Hamimi, kita ada Mus, Nur Aziza, Ina Putri Delisha, Marsa Saleh juga. Ada yang katanya, oh belum tidur lagi pakai inai. Oh segunok pakai inai ya. Yalah, bagi pengantin-pengantin baru, segunok je kan. Hari ni tak sabar-sabar, nanti tengah hari nak naik pelamin. Okay, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan lagu-lagu memberikan kesedaran kepada kita. Dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada persembahan Bumi Butara Rockers. Komposernya juga Bumi Butara Rockers. Menerusi lagu ini, semua lagu yang diberi judul Dendam Cinta Seusai Dunia. Jadi sama-sama kita fahamkan maksud lirik lagu ini sama-sama. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertautkan hati-hati kita, seluruh rakyat Malaysia, dan bukan sekadar itu, Allah mempertahankan dan mengekalkan kemerdekaan negara kita dan mempertautkan kasih sayang di antara kita. Dan tuan-tuan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Ini perbincangan kita pada hari ini, bagaimana kita nak tautkan kasih sayang dan bagaimanakah caranya kita menzahirkan kasih sayang sebagaimana yang dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, mari kita tengok panduan yang ditunjukkan oleh alim ulama terkait dengan hadis ini yang menceritakan bagaimana tak sempurna iman kita, orang mukmin sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehinggalah saudara-saudara kita tidak kita kasihi mereka sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kita tak mau diri kita ni salih semat jatuh dalam kebinasaan, kita tak mau juga saudara-saudara kita jatuh dalam kebinasaan. Kita tak mau saudara kita susah, kita tak mau diri kita susah, maka kita tak mau juga saudara-saudara kita susah dan sebagainya. Maka kita nak bincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan kasih dan sayang itu. Yang pertamanya, Nabi SAW sebut tentang saudara. Tidak beriman, tidak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia kasih dirinya sendiri. Kata ulama, saudara itu ada dua jenis. Yang pertamanya, saudara se-Islam. Asalkan dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia saudara kita yang wajib kita cinta dekat dia sebagaimana kita cinta diri kita sendiri. Yang keduanya, saudara seketurunan walaupun berlainan agama, sebab kita ini daripada satu keturunan, iaitulah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi subhanallah, mereka juga saudara-saudara kita yang perlu kita ambil berat dan perlu kita kasih terhadap mereka. Maka perbincangan kita, apakah yang dimaksudkan dengan kasih itu? Kasih ini macam mana? Yang pertama, kata ulama, kasih ini ialah apa saja benda sallallahu alaihi Muhammad, kebaikan-kebaikan yang kita nak. Kebaikan ini ada pada diri kita, maka kebaikan ini juga kita nak pada saudara-saudara kita. Subhanallah, sama ada kebaikan-kebaikan dunia, apatah lagi kebaikan-kebaikan di akhirat. Kita nak hidup dalam tenang, kita nak juga saudara-saudara kita hidup dalam ketenangan. Jadi seandainya kita melihat ada saudara-saudara kita duduk dalam kesusahan, maka kita sendiri kena proaktif mengambil berat, bukan menjaga tepi kain. Kata, jangan duduk sibuklah dengan hak orang tu. Salih Azimat duduk jaga tepi kain orang, kenapa? Kita bukan jaga tepi kain dia, tetapi kita nak mengambil berat tentang dia, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah suruh kita tengok ada tanda-tanda dia yang menunjukkan kesusahan orang tu. Nampak dia susah, salih Allah Sayyid Muhammad, maka kita tak perlu tunggu dia minta tolong, kita kena pergi tolong. Macam mana kita tak mau kita hidup susah? Macam tu kita tak mau saudara-saudara kita pun hidup susah. Kita bantu dia sekadar yang mana yang kita mampu. Tuan-tuan, Allah salih Allah Sayyid Muhammad. Yang keduanya, sebagai contoh Allah salih Allah Sayyid Muhammad, tuan-tuan, benda-benda kebaikan akhirat dia sebagai contoh. Kita nak Allah salih Allah Sayyid Muhammad masuk syurga dengan amalan-amalan tertentu, maka kita beramal dengan amalan-amalan yang kita belajar itu, subhanallah, supaya kita dimasukkan ke dalam syurga, kita dijauhkan dalam daripada neraka, dan kita mendapat kebaikan-kebaikan di dunia akhirat. Maka kita nak juga kebaikan-kebaikan tersebut ada pada sahabat-sahabat kita. Tiap-tiap pagi kita baca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang kita belajar siapa yang baca ini Allah akan jauhkan dia daripada musibah pada hari tersebut. Salih Azim Muhammad, kalau dia baca sebelah petang pula, Allah akan jauhkan dia daripada musibah sebelah malam tersebut. Kita duduk beramal setiap hari, ada kawan kita dia masih tak tahu lagi, apa salahnya kalau kita pergi bagi tahu dekat dia ini amalan yang kita boleh buat agar Allah jauhkan menjauhkan kita daripada musibah dan wabak ni. Ini kebaikan-kebaikan yang kita nak ada pada kita. Kita nak juga kebaikan itu ada pada saudara-saudara kita. Kita belajar apa-apa ilmu, ilmu dunia ke, ilmu akhirat ke, kita tak loket untuk berkongsi. Supaya subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka juga mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Supaya nanti subhanallah Sayyidina Muhammad, dia pun macam mana kita mendapat keselamatan di dunia, dia demikian juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia juga akan mendapat keselamatan di dunia sebagaimana kita, dan sebagaimana kita mengharapkan kebaikan di akhirat, dia pun sahabat kita itu juga mendapat kebaikan di akhirat sebagaimana yang kita harapkan dengan amalan yang kita buat itu. Maka jadi kita belajar dekat sini bahawa yang pertamanya, apa saja bentuk kebaikan, apa saja bentuk amalan, apa saja bentuk usaha yang kita buat untuk kita dapat kebaikan-kebaikan kita di dunia ni, kita nak juga kebaikan-kebaikan itu ada pada saudara kita, ada pada saudara kita salih semua. Maka usahalah untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, apa sahaja keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang boleh merosakkan kita dunia, apatah lagi akhirat, yang kita tidak mahu perkara tersebut ada pada diri kita, maka kita tak mahu juga perkara tersebut ada pada saudara-saudara kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, kita Allahumma Sayyid tak buat satu benda yang boleh merosakkan kita, maka kita tak mahu juga benda tersebut berlaku pada saudara-saudara kita. Jadi bukan sekadar untuk diri kita. Ini kita nak kita ni selamat, kita nak sahabat kita pun selamat. Selam, apatah lagi di akhirat. Andainya kita melihat ada, masih ada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang masih tenggelam dalam kemaksiatan. Dia masih buat maksiat, dia masih buat benda-benda yang bukan sekadar bosak dekat dunia. Lebih dahsyat, dia akan dihumpankan ke dalam neraka Allah. Maka kita mengambil peluang itu untuk menasihati dia, menegur dia. Bukan sebab kita benci kat dia, bukan sebab kita jaga tepi kain dia, tetapi kita nak dia juga selamat masuk syurga bersama dengan kita. Dia terhindar daripada neraka Allah SWT. Itu matlamatnya kita menasihati dan kita menegur dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ha, subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, andai ada, kalau contohlah ada sahabat kita masih belum solat, kita pilih nasihat dekat dia. Solatlah ataupun tunjuklah cara-cara dia pun sebagainya. Nasihati dengan cara yang baik yang dia boleh terima. Saya cuma kata, kenapa sibuk sangat? Dia hal aku, bukan hal kamu. Bukan sebab hal masing-masing. Tetapi subhanallah, sebab kasih, sebab sayang. Kita tak nak dia masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang ketiga, kata ulama, kasih ni apa? Kasih ini ialah apa sahaja kecacatan dan kelemahan dalam urusan ibadatnya, kita cuba untuk perbetulkan. Saya cuma kita tengok kadang-kadang dia solatnya salah. Salah, dia nak solat tapi solatnya salah. Kita cuba untuk menasihati dan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang kita duduk cakap di belakang dia, tengok tu dia tu takbir pun tak kena tu. Tu sebut takbir pun tak kena. Pergi duduk cerita kat siapa? Cerita kat kawan kita. Apa manfaat yang dia dapat? Cuba pergi beritahu dekat dia, nasihat dekat dia. Saya lihat semua hari tu saya tengok ada seorang viral. Tengok video dia, dia solat laju-laju-laju, tunduk cepat-cepat apa semua sebagainya. Pernah ada orang share-sharekan video tu. Saya tanya dekat orang yang share tu, pasal apa share video ni? Dia kata, ustaz kesian dekat orang ni, nak semayang pun tak betul. Mana sah semayang macam ni? Dia kata macam tu. Saya kata dekat dia, kalau kamu tahu solatnya tak sah, bukan kamu viralkan video dia. Kalau kamu tahu solatnya salah, kamu pergilah nasihat dekat dia. Pergi betulkan. Kata salah ni, tumakninah kena ada ni, tak boleh cepat sangat macam ni. Pergilah nasihat dekat dia. Bukan pergi viralkan video dia yang tak boleh jadi manfaat apa-apa pun untuk dia. Kita pergi bercakap dengan orang lain, pergi cerita kepada orang lain, tu mengumpat nama dia. Walaupun benda dia buat tu salah. Tapi subhanallah tuan-tuan, paling tidak kita pina, kalau betul-betul kita lah sayang dekat dia, pina nasihat dia, tegur dia, beritahu dekat dia supaya dia dapat memperbetulkan salah-salah kesalahan dalam solat dia, memperbetulkan kesalahan-kesalahan dalam urusan ibadat dia. Dia pun solat tuan-tuan, dia pergi sampai ke masjid. Kadang-kadang kita pergi tengok dekat masjid ada orang solat-solat, sujud-sujud dia ni terbuka dekat belakang ni, nampak apa ni, bahagian daripada punggung dia salih alaihi wasallam, bila seluar dia tu terlalu rendah sebagainya. Kita pergi ambil gambar, kita share dekat dalam Facebook, kita kata tengok orang solat tak betul. Tuan-tuan semua, apa manfaat yang dia dapat? Apakah lebih baik tuan-tuan pergi nasihat, pergi tegur dia? Dia datang ke masjid tuan-tuan semua untuk solat, dia harapkan solatnya diterima oleh Allah. Tapi subhanallah tuan-tuan sahabat, kita nampak yang solatnya tidak sah sebab auratnya terbuka, tapi kita tak ambil sikit inisiatif pun untuk kita menasihati dan menegur dia dengan salih alaihi wasallam kesalahan yang dia lakukan itu. Maka ini bukan sifat seorang yang bertanggungjawab, yang subhanallah, yang mempunyai iman dalam diri dia. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat, kasih dan sayang ni macam mana? Ialah subhanallah, apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa saja yang kita harapkan saudara kita lakukan terhadap kita, maka kita terlebih dahulu melakukannya terhadap saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kita harap orang tolong kita waktu kita susah, maka waktu orang susah kita tolong orang dulu. Kita harap orang senyum dekat kita bila berjumpa, maka kita jumpa orang kita senyum dulu. Kita harap orang tak bercakap keburukan-keburukan kita, maka kita pada keburukan-keburukan orang kita jangan bercakap tentang dia. Kita tak mau orang mendengar keburukan-keburukan atau aib-aib kita, maka kita jangan tadah telinga kita untuk mendengar kekaiban-kaiban saudara-saudara kita. Maka inilah yang disebut sebagai kasih sayang sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan tunggu orang buat kita. Kita dulu buat kat orang, nanti orang akan buat kat kita. Dan apa saja benda yang kita tak mau orang buat kita, maka kita jangan buat kat orang. Itu faham dia begitu sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, cukup empat syarat ini tuan-tuan. Maka inilah yang disebut sebagai berkasih sayang sesama saudara. Dengan ada yang macam ni tuan-tuan, sebab tu saya tengok kadang-kadang dalam keadaan kita ni, perbalahan begitu besar di kalangan kita. Setiap hari ada saja isu-isu yang kita perbalahkan di media-media sosial. Ini bukan tanda orang berkasih sayang. Berkasih sayang ini mempertahankan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mempertahankan, menghubungkan persaudaraan, menghubungkan keharmonian, mempertahankan keharmonian yang kita ada. Carilah titik pertemuan, bukan cari titik perbalahan. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita berkasih sayang sebagaimana yang ditunjukkan, dituntut oleh Nabi SAW ini, Allah akan mengekalkan nikmat perpaduan, nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insyaAllah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

komposernya adalah Roshid Somadri. Salim dengan maaf buat ketika 5.40 minit pagi waktu ini. Diam tak diam, saya hampir sampai ke penghujungnya. Berbagi 20 minit saja untuk saya bersama dengan anda, sebab saya akan tamatkan tugasan saya tepat jam 6 pagi. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi, saya akan serahkan kepada rakan saya seterusnya untuk Nasional Hujung Minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya bersama dengan Aizat Azam akan bersama dengan anda ya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, insyaAllah. Buat geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Semakin pagi semakin ramai, semakin pagi ada yang baru bangun tidur. Ada pula yang baru bangun, katanya kejap lagi nak pergi tempat kerja bang. Ada juga yang dah bersiap-siap nak ke tempat kerja tu. Jadi berhati-hati di jalan raya, cari rezeki juga. Tapi yang paling penting kita berhati-hati di jalan raya, sebab kita nak pergi ke tempat kerja, jangan laju-laju. Walaupun hari ini hujung minggu, di awal pagi kebanyakannya jalan raya kata orang tu tak sesak kan. Tapi itu bukan satu lesen untuk kita terus memecut dengan laju. Yang tengah bekerja waktu ni mata pun dah layu dah. Jangan risau, kejap lagi dah nak habis shift kan. Nak habis shift, balik, mandi, kalau boleh sarapan dulu, barulah tidur. Tapi sebenarnya tidur siang ni tak sama tau dengan tidur malam. Saya dah bertahun-tahun tidur siang sebab mengendalikan Nasional Game Buruh Hantu. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyaklah kepada semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya yang sangat-sangat sporting di seluruh negara di seantero dunia. Terima kasih kerana mendonialkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Dan saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi hai semua rakan-rakan saya, okey, pagi ni semua okey, dah bersiap sedia pukul 6 pagi dengan segmen masing-masing. Jadi terus dengarkan RTM 34 Stesen Radio, walaupun di mana juga anda berada, kerana kami akan sentiasa berada bersama-sama dengan anda untuk menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga kata orang tu, menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan. Oh ya, satu lagi, walaupun dah habis sambutan hari kebangsaan, walaupun dah habis sambutan hari Malaysia, janganlah tak kibarkan jalur gemilang. Kita terus kibarkan kalau boleh sepanjang tahun, sampai tahun depan kita ganti jalur gemilang yang baru. Betul, buat macam saya. Bila dah nampak jalur gemilang tu ataupun bendera Malaysia dah lusuh ataupun pudar warnanya, kita ganti yang baru. Sepanjang tahun kita letakkan bendera Malaysia di rumah kita, di premis perniagaan. Kerana itulah kita cintakan negara kita, sayang kita pada negara kita sendiri kan. Untuk anda yang sedang melakukan pengorbanan, mudah-mudahan pengorbanan yang anda lakukan, perancangan yang anda mahu laksanakan, mudah-mudahan diizinkan Allah SWT, insyaAllah ya. Hidup ini sebenarnya memang penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan, perjuangan pula perlukan ketabahan, ketabahan perlukan keyakinan, keyakinan pula menentukan kejayaan, kejayaan pula menentukan sebuah kebahagiaan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye semua.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: 电视的好的。
1: Tepat pukul 6 pagi.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Waliyazubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wa hum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan? Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam dua bentuk, ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah, juga ujian. Dan kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia, itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam. Yeah.
3: Yeah. Ini masanya. Aktif 6-10.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sihat no?
5: Alhamdulillah sihat walafiat.
4: Alhamdulillah. Tu yang nak dengar tu kan sihat. Kalau tak sihat tu yang kita risau sangat-sangat kan. Dan doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka. Saya BAZZ Bas Basirah Baharum.
5: Saya Nazriman Nasiri JE pagi ini. Okey, kami bersiaran bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, iaitu bersama dengan Khairuddin Razak dan juga Syukri Ismail.
4: Ya, dan juga maksudnya waktu solat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6 pagi bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan. Manakala Padang Terap, Sik juga seluruh daerah Baling 5.59 minit pagi. Begitu juga Kulim Bandar Baru. Seluruh Kepulauan Langkawi 6.2 minit pagi. Dan akhir sekali Zon 7 Puncak Gunung Jerai. Maksudnya waktu solat fardu subuh 5.55 minit pagi tadi.
5: Itu dia kepada anda yang telah pun menaikkan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Yang masih lagi belum, jom kita pakat-pakat kejutkan seisi keluarga kita untuk menaikkan solat fardu subuh hari ini.
4: Betul. Edisi hari ini 20 September 2026, bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pertemuan kita di hari
5: Ahad hari ini.
4: Hari Ahad hari ini pemula.

0: permulaan segala hari eh. Permulaan betul tak? Permulaan segala hari.
1: Tugasan.
0: Tugasan. Okey, ingat yang kata-kata ni. Ketika kita takut memberi, kita lupa bahawa semua yang kita miliki ni adalah pemberian. Hmm. Kan. Oleh itu kalau ada lebih tu, kita bersedekah lah eh.
1: Sedekah.
0: Kita beri.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita pun Allah bagi kan. Kat kita rezeki tu. Boleh
1: tengok, tengok macam Mang Din. Hari-hari ada nasi lemak dia bagi untuk kita.
0: Kalau dia bertugas lah kan.
1: Kalau dia bertugas.
0: Alhamdulillah lah, mungkin tu salah satu asbab lah.
1: Maklang juga tu. Maklang.
0: Maklang
1: ni dia kata, Din, pisat lagi, bawa pilah apa-apa pun kat depa.
0: Maklang siapa?
1: Maklang tu wife dia lah.
0: Oh, wife dia ingat tukang jual nasi lemak.
1: Bukan. Sebab dia katakan gandaan yang apa dia dapat nanti, dia kata bukan di sini. Nanti di sana, sana nanti. Itu hebatnya Khairuddin Razak. Nak dibandingkan dengan kita ni kan.
0: Ya. Jauh sekali kan. Okeylah, sama-sama kita ikut perangai Khairuddin Razak yang InsyaAllah. Suka memberi. Dan juga kalau kita boleh panggil itu sedekah subuh lah kan.
1: Sedekah subuh.
0: Tak kira lah berbentuk apa sekalipun, janji kita rajin-rajin.
1: Dia tahu lah, bila sedekah ni dia bagi berbeza-beza. Atau hari ni dia buat main hak jenis ni. Esok dia buat main hak lain pula. Kalau lusa dia kerja pagi hak lain pula.
0: Khairuddin Razak ni?
1: Ya. Hebat.
0: Hebat. Bahas pun sedekah juga. Tanyalah sedekah apa?
1: Sedekah apa?
0: Senyuman.
1: Nak tarik senyuman tu pada
0: senyuman. Sebab okay. Senyuman saya ni mahal.
1: Dia pun tak nampak kan?
0: Ya, tak nampak.
1: Bila gelak dia pun tahu. Senyum dia pun tak tahu.
0: Tak tahu. Okay. Okay lah, untuk anda semua terus melekat bersama dengan Ibas.
1: Di mana?
0: Di Aktif 610.
1: Hashtag Rancak Berbis.

0: itu pada manusia, mengadulah pada Tuhan, kerana Tuhan Maha Mendengar.
1: Karena ada sebahagian tempat yang minum berdiri adalah dikira sebagai sunnah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti minum air zam-zam ketika dijamu dalam keadaan kita berdiri, maka tidak disunatkan kita duduk pada waktu itu, terus minum dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena air zam-zam keadaannya berbeza daripada air yang lain untuk kita memasukkan terus ke dalam perut kita. Jadi air zam-zam sehingga disebut dalam hadis, yang membezakan di antara orang yang beriman dengan yang munafik ialah yang meminum air zam-zam hatta yatadalla, sehingga penuh dalam perutnya. Maka kalau minum duduk, dia akan menyebabkan keadaan tadi akan jadi kurang. Jadi yang perlu pada waktu itu ketika air zam-zam diminum ialah dipenuhkan dalam perut pada waktu itu. Maka minum diri adalah minum yang paling sesuai pada waktu itu untuk kita minum dalam keadaan yang banyak.
0: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya Aktif Penang 10.
3: Okay, baik, Kedai FM Mesra Harmoni. Waktu ni kita nak sampaikan tak tajuk-tajuk akhbar dekat Ibas?
4: Doggy. Sebab orang pun baru nak panah enjin.
3: Oh, baru nak panah enjin. Ha,
4: bangun-bangun tidur, tengok apa dia Ibas ni duk kongsi kan. Hak tuak ni masalah dunia ni. Kita kena tenang-tenangkan fikiran kan. Macam juga tenangnya waktu pagi sekarang ni. Bila dekat daerah Kota Star ni mungkin dibasahi hujan kan.
3: Betul tak? Rahmat.
4: Ha, Basmai pun tengok kilat tu dia. Dia punya cerah tu nampak jalan tu.
3: Dari bila Bas hujan ni?
4: Dari bila?
3: Ya.
4: Tak pastilah.
3: Tak pasti ya.
4: Sebab kalau dari mana Bas tahu? Kalau dari bila tu tak tahu. Dari mana tu dia Sungai Dedap.
3: Oh, mungkin.
4: Bila Sungai Dedap tu hujan.
3: Dia rumah semalam tak ada hujan.
4: Tak ada.
3: Oh.
4: Kawasan rumah Bas sampailah pagi tadi tak ada hujan. Kenapa? Okay. Kat sini hujan lah.
3: Takutlah semalam, dari semalam lagi ke hujan. Sebab apa, di sengah kawasan tu dari semalam lagi dah hujan dah, Bas.
4: Hari Jumaat hujan.
3: Hari Jumaat
4: hujan. Sehari hujan.
3: Sehari hujan.
4: Sabtu dia tak hujan, cuma dia redup.
3: Sabtu dia hujan pagi.
4: Hujan pagi eh?
3: Hujan pagi.
4: Oh ya ke? Kat sini kot.
3: Di Alostak.
4: Kalau di belah-belah rumah badak.
3: Oh dah.
4: Dia cuma redup macam tu, sejuk macam tu.
3: Tapi kalau sengah kawasan tu hujan pun tak apa.
4: Tak apa?
3: Tak basah.
4: Ha?
3: Tak basah.
4: No. Kat mana?
3: Bukit Payung.
4: Bukit Payung. Sebab dia pun ada payung.
3: Sebab dia dah payung kan dah. Setiap hari dia pun. Hebat.
4: Sebab itulah kalau orang kata kalau kena yang hujan ni, kalau demam tu maknanya antibody kita tak berapa kuat kan. Betul tak tu? Ustaz Datuk Kazim Ilyas yang beritahu.
3: Ya, ada somai hujan kan.
4: Untuk kita mengetahui ketahanan badan kita tu terang mana. Kalau kita main hujan tak demam, okey. Kalau main hujan sikit, demam kena hujan sikit, sikit kepala. Something wrong somewhere.
3: Dia tengok juga hujan. Kalau hujan tak pernah turun, Bas. Dah ni dah berapa bulan tak pernah turun. Kali yang pertama tu eloknya. Janganlah kita.
4: Yang itu tak boleh lah kan. Okey, dan juga ketika kita ingin jadi yang terkuat, kita lupa bahawa dalam kelemahan Allah memberikan aku kekuatan. Macam tu kan. Kadang-kadang kita ni tak tahu. Kita rasa macam kita kuat.
3: Tapi
4: sebenarnya kita tak kuat pun. Allah yang bagi kita kekuatan tu untuk meneruskan sisa-sisa kehidupan ni sebenarnya.
3: Mana ada manusia yang kuat, Bas?
4: Ibas kuat.
3: Lemah.
4: Ibas kuat
3: kan? Tak ada. Yang kuat Allah Subhanahu Taala.
4: Kuat daripada segi emosi.
3: Tak kuat juga.
4: Tak kuat juga.
3: Emosi pun, Bas.
4: Bodak juga.
3: Tak kuat.
4: Oh, ya kau saya nampak macam kuat je.
3: Tak.
4: Bodak.
3: Sebab apa manusia ni dia bertopengkan macam-macam.
4: Keadaan. Awak bertopengkan apa?
3: Saya bertopengkan DJI sekarang ni.
4: Okeylah, kita tinggalkan yang tu. Okay. Tak ada semua yang mungkin kata dalam
3: apa? Kenderaan.
4: Diuji oleh Allah Subhanahu Taala kan.
3: Uji,
4: dalam kenderaan pun dia juga apa semua, semoga anda terus kuat. Kalau dalam kenderaan pun kena kuat.
3: Kuatkan
4: mata anda, mungkin mengantuk sekarang ni kan.
3: Bahaya.
4: Kuatkan, semoga selamatlah sampai
3: ke
4: destinasi. Ke rumah ke, ke tempat kerja ke. Tak kiralah ke mana sahaja pun.
3: Okey.
4: Awak indah kenapa?
3: Sat lagi kita akan teruskan dengan edisi kita untuk kita siasat, kita bongkar apa yang terkandung di dada-dada akhbar.
4: Okey, semuanya untuk anda di
3: Kedah FM
4: Mesra Harmoni.

0: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik kepada anda pagi ni, hari ni hari Ahad, pertemuan kita, permulaan kita untuk hari ni yang bertugas Ahad hingga Khamis. Begitu juga kami berdua hari ni, Pak.
0: InsyaAllah akan temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti, InsyaAllah.
1: Okey.
0: Diberi ruang, peluang, InsyaAllah kita akan sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: InsyaAllah.
0: Okey, ni kita nak beritahu anda semualah di dadah-dadah akhbar, okay. Kan? Untuk anda semua mengetahui cerita penuh tu, anda kena sendirilah
1: dapatkan.
0: Dapatkan berita penuh di portal berita RTM, macam-macam lagi kan. Apa ni, berita-berita online ni. Ni Bas nak sentuh sikit di Kuantan.
1: Kuantan Pahang.
0: Usahawan wanita diselubungi kebimbangan dan juga tertekan selepas anak lelakinya berusia 14 tahun didakwa diserang pelajar senior menggunakan batang penyapu di sebuah sekolah menengah agama di Rompin. Dan juga apa yang lebih merisaukan, wanita berusia 40 tahun itu, tindakan pihak sekolah yang didakwa gagal menyiasat perkara itu walaupun sudah dimaklumkan anaknya. Lepas tu dia buat tindakan sendirilah, pergi lapor polis untuk menyelamatkan anaknya dari sekolah berkenaan. Macam itulah.
1: Ada lagi macam tu.
0: Ada lagi kes buli ni kan. Sangat-sangat bahaya. Kita kena pantau anak-anak kita semua. Mungkin anak kita Mai tu perubahan. Balik sekolah tu tengok, pergi ceria. Balik macam dengan tak apa nak ceria kan.
1: Okay.
0: Serabut ke macam mana ke. Kita kena tanya. Soal siasat sikit anak-anak kita tu.
1: Selidik sikit
0: Kena soal selidik sikit. Pasal apa? Lepas tu baru dia habang kan.
1: Tanya-tanya kan. Sebab tu kita ni bila zaman usia mereka macam tu kan. Kita kena rapat dengan mereka. Selalu sembang dengan mereka. Lepas tu pun nak jalan juga kepada kita kan, berkawan dengan anak-anak kita ni. Baru macam tu sebenarnya. Kalau kita tengok anak-anak ni, dia kurang dengan ayah dia tau. Ini ikut koresponden. Dia lebih kerap rapat dengan mak dia. Apa pun mak kan.
0: Betul. Tapi itulah kalau wanita ni.
1: Wanita.
0: Kalau wanita berat. Kalau perempuan, anak perempuan ni, dia rapat dengan ayah kan.
1: Rapat dengan ayah.
0: Masa dia kecil. Bila dia dah menjangkau usia remaja, dia akan rapat dengan mama dia.
1: Kalau ayah dia tu rapat dengan dia, selalu dengan dia, dia rapat lah dengan ayah.
0: Kan?
1: Kalau ayah kerja macam je kan, rapat-rapat juga. Tapi
0: banyak
1: dengan mak lah, apa pun.
0: Betul.
1: Okey, baik ibu-ibu yang ada juga untuk waktu ni, bapak-bapak semuanya. Okey, baik, kita ada satu lagi.
0: Bapak-bapak.
1: Ni, Jabatan Perhutanan Kelantan merampas jentera berat, mesin pemprosesan serta 290 batang kayu hutan pelbagai saiz bas. Dan juga Swiss dengan anggaran nilai keseluruhan lebih 1.425 juta dalam sebuan di sebuah kilang kayu di Kampung Bukit Kecil, Tanah Merah. Itu yang dikabarkan kepada kita. Untuk anda antara rampasan sebuah jentera untuk kerja-kerja di situlah, kira-kira harga RM800,000 dengan mesinnya RM70,000. Macam-macam lagi. Mesin benso RM500,000. Memang kilang ni memang mantap lah. Tapi itulah, kalau kata tak lengkap dengan kita punya nak buat kerja tu, dengan permohonan-permohonannya tu, status tak mendapat kelulusan, bila ada serbuan macam tu, kenalah tindakan. Jadi kes kemudian diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Jajahan Tanah Merah untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984 / Akta 313. Ingat senang kan nak masuk dalam hutan, tak
0: perlu
1: tebang kayu, ambil kayu pula tanpa kelulusan ataupun permohonan ni.
0: Senang-senang je nak ambil kan.
1: Sayang.
0: Kita kena tahu juga akta-akta ataupun undang-undang kan.
1: Okay.
0: Bukan boleh serabu macam tu je kan.
1: Jangan.
0: Okeylah, sekejap lagi banyak lagi perkongsian lepas ni. Baik. Untuk anda semua, okay? Yang mandu hati-hati. Semoga selamat sampai, okay?
1: Yes.
0: Kedah FM.
1: Suraharboni.

0: Okey, baik, Kedai FM Mesra Harmoni pagi ni kepada anda senyum sikit. Alhamdulillah, senyum pun nak kena suruh no. Pagi-pagi.
1: Ada comnya kan.
0: Pagi-pagi macam tu.
1: Mood tak apa nak okey.
0: Mood tak apa nak okey.
1: Tapi kalau mood tak okey ke, okey ke, kita tak boleh buat macam tu kan. Kena senyum je walaupun dalam hati. Macam lagu ni lah, Kemelut di Muara Kasih.
0: Kemelut di Muara Kasih.
1: Nampak tenang dekat dasar. Apa ni, dekat permukaan.
0: Tapi
1: bergelora di dasar.
0: Tsunami.
1: Bergelora. Belum lagi tsunami.
0: Belum lagi.
1: Apa cerita?
0: Tsunami Kasih.
1: Tsunami Kasih.
0: 4 hari hilang pemuda ditemukan meninggal dunia di celah batu. Ini yang dilaporkan juga dalam kabaran untuk hari ini. Seterusnya semalam, ada kita dah tengok kan, sama dah tengok live di TikTok, di Facebook ya, berkenaan dengan satu kisah, satu ceritanya semalam. Ada event ya, iaitu Malaysia Sarung Music Run 2026. Kan berlangsung semalam kan, kita tengok memang mantap dek. Itulah disertai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga, menyertai kira-kira 20,000 peserta dalam acara tersebut. Dan juga Perdana Menteri yang merasmikan acara itu di Kuala Lumpur City Centre KLCC, kemudian berjalan bersama peserta dari Menara Berkembar Petronas ke Pavilion Kuala Lumpur. Bas memang sinonim lah dengan Menara Berkembar ni kan. Kalau dulu kan hari-hari you know.
1: Taklah hari-hari.
0: Tak hari-hari.
1: Tapi selalulah kat situ. Ada tempat jogging kat situ. Nak brisk walk ke apa semua. Tapi bila orang jogging kat situ, orang kata macam half-half lah kan. Tapi nak kita bukan pun. Kita nak, orang kata, menikmati keindahan Kuala Lumpur.
0: Yes, seronok. Kan mercu. Sebab apa kita tahu juga.
1: Baru ni pun Basbi kat situ.
0: Pergi di situ
1: ambil gambar kat situ. Kan tengok, wow. Bas sampai sekarang ni kan, dan juga pendengar-pendengar ni masih lagi, walaupun lama dah duduk kat situ, masih lagi terpesona dan rasa kagum. Macam mana manusia ni dia boleh buat Menara Petronas tu, Menara Berkembar tu kan, KLCC tu, sampai sebegitu. Kalau kita tengok macam
0: Bas tahu tak tapak ada dulu, asal tapak apa?
1: Tak tahu.
0: Lumba Kuda.
1: Dulu kat situ?
0: Track Lumba Kuda di situ.
1: Kemudian ya jadikan
0: kau? Menara Berkembar di situ. Kalau tengokkan apa yang direka cipta ataupun dibuat di situ, memanglah arkitek-arkitek memang hebat. Dan kita masih lagi sekarang ni mendapat tempat yang pertama lagi tau untuk Menara Berkembar paling tinggi di dunia. Hebat kan?
1: Bila kita duduk bawah kan, tengok atas, haluihnya kita kan. Rasa sampai sekarang ni lah. Sampai lalu ni pun masih lagi terkesima.
0: Ya, ada lagu kan, terpesona.
1: Terpesona.
0: Tanya juga nak naik hari tu ni, ada jiran saya lah. Dan juga duduk sekolah sekali kami apa semua tu. Dan sekarang ni dia berada di tingkat 80.
1: Allah, kerja ke?
0: Tu? Ya, dia bekerja di situ.
1: Ya Allah.
0: Dia balik main ni, saya kata saya nak pergi lah. Nak naik.
1: Setiap hari kan dia pergi kerja tingkat 80?
0: Ya, ada berapa checkpoint di situ. Dia kata berapa lift nak sampai
1: dia memang
0: di sana kan.
1: Bas sempat pi sampai tak sampai lah tingkat 80 sebab 80 kat atas semua dah office dan sebagainya kan. Kita sampai dekat situ je lah, petrol sign. Macam tu je lah.
0: Tanya nak naik kan, betul dia kata boleh nak naik. Saya nak pi naik berkasut sleeper. Jangan Nazri. Dia dengan saya kan. Jangan Nazri. Kita kena pakai lengkap.
1: Proper lah. Awak yang pakai sleeper.
0: Saya orang kampung. Saya kata dia.
1: Orang kampung pun kena pakai kemas-kemas juga.
0: Tak boleh. Kena pakai kemas. Tak apa, nanti nak main, nanti telefon kat saya. Lepas tu kan nak pergi tu. Lepas tu dia sebenarnya dia tukar pergi Sarawak pula dah.
1: Duduk kat sana pula.
0: Duduk di sana pula. Tak sempat lah.
1: Tak sempat nak naik tingkat 80 tu.
0: Naik tingkat 80 tu.
1: Tak apa. Nanti bas bawa ibas pi tingkat 100.
0: Tu dia di mana tu?
1: Di KLCC tu lah.
0: Dia tak nak ada. Tak ada. Yang tu di menara yang merdeka tu kan. Yang tu ada.
1: Okey lah. Untuk anda semua, sekali lagi ibas akan kongsikan untuk anda semua. Selepas ni.
0: Di mana?
1: Aktif 6.10.
0: Hashtag rancak berbisa.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Tali pinggang Kedah dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Menghampiri 7 pagi, Bas masih lagi setia bersama-sama dengan anda menghiasi pagi Ahad anda.
4: InsyaAllah untuk anda pagi ni tenang-tenang, ceria-ceria selalu. Kepada anda yang bersara, alhamdulillah dah kot.
3: Bersara.
4: Ha, bersara-bersara.
3: Pencing.
4: Ya, dah boleh dah kot. Pergi tengok-tengok kan teman
3: tengok
4: kita.
3: Account.
4: Ya, apa yang ada di sana.
3: Seronok kan bila kita ni kadang-kadang tu tinggal berapa lagi kat laikang kan. Tiba-tiba buka-buka tu.
4: Ada.
3: Kenapa banyak pula kan tu orang kata nikmat daripada Allah tu.
4: Ya.
3: Ha, pernah tak macam tu, Bas? Pernah-pernah.
4: Tak pernah lah. Kalau kata hak kita sajalah dalam tu. Kalau
3: sekejap main tujuh tempat. Kadang-kadang kita ada berapa angka je kan. Lepas tu buka-buka tu tengok-tengok. Lebih pada yang baki dalam akaun kita tu. My kok mana
4: Itu tak.
3: Tak pernah.
4: Tak pernah. Kalau my hat tu seriau.
3: Bas tak betul kalau gitu.
4: Bukan. Takut ni siapa dia letak. Dia sebab dia ada scammer. Dia boleh masukkan ke dalam akaun kita terlebih dahulu. Kemudian pula dia suruh kita pam balik masuk. Baki yang ada tu dia kata
3: jenuh no?
4: Masuk balik dalam akaun mereka. Lepas tu mulai pada tarikh tu dia perkira kita yang berhutang dengan mereka.
3: Ngaruk sungguh sekarang. Itu yang kena hati-hati kan. Kalau bukan hak kita, jangan ambil. Walaupun masuk dalam banyak mana pun akaun kita.
4: Sungguh tak ada satu cerita apa.
3: Cerita di
4: bukan di Malaysia lah, di luar negara berkenaan dengan scam ni. Wanita berusia lebih 60 tahun. Wanita ni dia duduk di dalam, kalau kata kawasan di itu macam bahasa kata tu dalam Ulu Banat lah. Kawasan Ulu, kawasan pedalaman.
3: Taklah Ulu Banat, pedalaman sangat.
4: Pedalaman, memang dalam pedalaman. Dia dah ada family, dia dah ada keluarga. Bila dia dengan telefon pintar dia ni, adalah seorang tu dia meletakkan dirinya tu sebagai seorang pilot. Dan dia ni cuba tackle dengan
3: makcik tu
4: pun berhiyah-hiyah.
3: Pilot tu pilot muda tersebut. Sikit.
4: Ha, lepas tu tak apalah, satu hari dia ni cinta terlarang lah ni. Dia pun satu hari tu dia dapat kabaran tu, dia pun nak jumpa lah, nak tengok dengan depan mata. Dia pun pi di airport tu sebut negara ni.
3: Nak jumpa pilot tu.
4: Ha, nak jumpa dengan pilot ni. Tak apalah, pi cari. Lepas tu di situ adalah pengawal di situ, pihak polis itu dia tengok siapa ni. Makcik ni kiri kanan, kiri kanan pi mai duduk. Sat ni kiri kanan, kiri mai duduk. Jadi pegawai di situ pun pi tanya dia, makcik ni buat apa? Makcik tunggu kawan makcik. Ha, sampai kawan makcik pilot. Wih, sakannya.
3: Lepas tu tak apa, cerita habis ni.
4: Lepas tu dia pun tak apa, cari mana pilot. Ada gambar tak? Ada. Tunjuk scam.
3: No, bukan pilot.
4: Bukan pilot. Depa pun tak kenal siapa dia tu. Lepas tu tak apalah, dia pun ambil nama telefon anak makcik tu, call makcik tu. Ha, makcik ni duduk ada di sini ni, airport mai ambil lah. Loh, dia tu dah ada suami semua ni, kami anak-anak dia ni.
3: Loh, dia pergi jumpa pilot tu.
4: Ha.
3: Loh, boleh tak bagi duit gini?
4: Anak-anak dia pun yang tu asal dah bagilah. Anak-anak dia pun dia pun nak cari juga ke di mana makcik ni hilang rupa-rupanya. Dia pergi nak jumpa kekasih buah hati dia.
3: Umur 60, pilot tu umur 60 40.
4: 60 lebih lah, muda lah pilot sikit kan.
3: Aduh, macam-macam lah. Love story lah ni.
4: Love scam, love story. Cerita macam-macam lah. Oi, hati-hati okay
3: lah. Lepas ni, lepas aku 7 kita cerita balik.
4: Tapi sebelum tu,
3: ada cerita lagi.
4: Kita kena fikir balik . Sekarang ni, apa yang kita nak kongsikan kepada anda untuk cerita tersebut, kita kena tengok sama mak kita, telefon mak kita, telefon ayah kita. Kan takut terkena scam.
3: Tapi kan,
4: hati-hati.
3: Daripada keseluruhan cerita Ibas ni, mungkin mak dia tu segak juga rasanya. Umur dia, 60.
4: Dia macam,
3: kau orang lelaki ni tak kira segak ke
4: tak? Dia bukan kira orang lelaki. Dia scam ni, dia tak kira. Dia tak kira hang segak ke tak segak, janji hang ada fulus.
3: Ada
4: duit. Haa, itu
3: jahat sungguh.
4: Haa, hati-hati untuk kita tengok sama okay, pun mak kita atau ayah kita tu.
3: Ya, kena hati-hati selalu tau.
4: Mak nak pergi mana, mak?
3: Mak nak pergi mana? Jumpa pilot.
4: Tanya bagi sahih dulu lah. Tanya Jumpa Fazilah. Pilot. Fazilah nak pergi mana, Fazilah?
3: Puan Fazilah mesti dengan saya selalu.
4: Okey.
3: Dia tak ada lah jumpa pilot-pilot. Jumpa saya
4: ada
3: je.
4: Ada telefon nak?
3: Tak ada.
4: Tak apa. Okey.
3: Okeylah, jom kita ke utama 7 pagi ni. Ni pun nak naik dengan pilot kat ni.
4: Jom lah.
3: Ke mana?
4: Ke mana lagi? Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Ya, semuanya di Aktif 910.
4: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan sejak semalam dan hari ini di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bagi mengurangkan kesan jerebu dan memperbaiki kualiti udara. Operasi itu susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Miot Ismail Miot Hakim berkata, pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerebu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
1: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan. Dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerebu berulang. Mengenai pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia, tiada syarikat Malaysia dikenal pasti terlibat dalam insiden tersebut. Menurut Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan, setakat ini tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat di Indonesia.
1: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam hari itu, setakat 6 pagi ini, 20 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 183 dan Kuching 170 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nila dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johor Setia dan Petaling Jaya di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu termasuk memilih beberapa sekolah pondok dijadikan sebagai contoh bagi bangunkan sistem pendidikan berteraskan pendidikan Islam dan warisan ilmu turas.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap. Bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmunya.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu tuan-tuan dan puan, pertama bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you healing? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Ada beli tak kat sekolah? Itu yang diperlukan oleh anak-anak.
0: Dato' Sri Fadlina Siddiq. Aduan berhubung iklan serta promosi kesihatan dalam talian yang didakwa menyalahi peraturan dan boleh mengelirukan orang ramai akan dirujuk kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu antara isu yang dibangkitkan dalam pertemuannya dengan wakil persatuan dan pakar perubatan di Kuala Lumpur bagi mendapatkan pandangan dan cadangan pengamal perubatan berhubung isu yang berlaku di lapangan. Sementara itu, beberapa akaun media sosial dan individu berkaitan dikenal pasti bagi membantu siasatan berhubung video pemantasan yang tular dan didakwa menyentuh institusi Raja Malaysia serta rukun negara. MCMC memaklumkan semakan awal mendapati rakaman itu berasal daripada sebuah pemantasan pada 2018 sebelum kembali tersebar di media sosial baru-baru ini. Berita seterusnya. Gerakan Jom Malaysia kini ditransformasikan sebagai gerakan nasional yang lebih tersusun bagi memastikan agenda produk tempatan kekal relevan selepas 4 dekad dilaksanakan melalui pelbagai kempen. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali menegaskan transformasi itu bukan sekadar menggalakkan rakyat membeli produk buatan Malaysia, malah bertujuan membina keyakinan bahawa produk negara mampu bersaing di peringkat global menerusi kualiti, inovasi dan nilai jenama yang tinggi. Mengenai rang undang-undang e-dagang yang disasar diutamakan menjelang hujung tahun ini, Dato' Armizan berkata ia bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 yang dengan perundangan lebih menyeluruh.
3: Sekarang ini kita tengah bincangkan di peringkat kementerian-kementerian yang terlibat sebab matlamat kita adalah untuk keputusan dasar kabinet yang telah diberikan adalah untuk kita memansuhkan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada dengan menggantikan dengan satu akta baru sebab kita tahu Akta Perdagangan Elektronik ini dia hanya memberi enabling act memberikan pengiktirafan kepada Akta Perdagangan Elektronik tetapi dari segi kawal selia termasuklah aspek perlindungan pengguna kita menggunakan peraturan di bawah Akta Perlindungan Pengguna sekarang jadi sudah tiba masanya kita ada akta yang khusus.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald

Trump, ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan Rumah Putih sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi pembenihan awan dilaksana di Lembah Kelang. Institusi pondok di Perkasa penuhi tuntutan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Klip 610 Hashtag Rancak Berbisa. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Ring. Rasa dulu, baru beli.
1: Selamat datang ke negeri kita.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam kedua Ibaz bersama-sama dengan anda di hari Ahad 20 September 2026, 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Ahad hari ini. Ada yang melangsungkan walimatul urus, Ibaz.
1: Senang lah
2: hari ini. Dekat Umar Bas pun ada juga.
1: Ada jemputan. Kan?
2: Ada jemputan. Alhamdulillah.
1: Senang nak pi.
2: Kan insyaAllah balik nanti Ibaz pi.
1: Gulai, dia pun buat gulai kan, dia pun buat sup.
2: Tak pastilah sebab ni catering.
1: Oh, kataran.
2: Bas masih lagi mencari. Ku mencari. Kenuri yang pakatan. Yang ada memang ni lah pakatan. Kan ada nasi masak dalam kawah, ada kerak apa semua,
1: si
2: tu.
1: Si minyak apa semua.
2: Si minyak, lepas tu gulai. Apa semua kan. Masih lagi mencari yang tu. Tapi sekarang ni dekat kawasan rumah Bas memang rasanya 97% dak dah.
1: Tapi kawasan belah JE masih lagi kekalkan 100, nak kata 100% tu dak, 98% tu memang masih lagi kekal dengan pakatan.
2: Kan. Dekat kawasan rumah Iba memang kata menjadi, no?
1: Menjadi.
2: Kerjasama tu memang padu.
1: Bas tahu tak? 2-3 hari lepas kan, kenuri-kenuri ni, hari Khamis baru ni kenuri rumah, cerita kat Bas tu lah, Pak Lah Pekho tu. Gulai dia bar, sedap. Memang sedap, kena dengan nasi minyak dia.
2: Nasi pula seru-seru sikit kan?
1: Hak tu Pekho, hak rumah Said Bas je cerita kat Bas tu. Said Bas tu pun janganlah dia guna kari dia tu, Amri buat tu, memang sedap.
2: Ish lah, budak lembu fresh kan?
1: Ya.
2: Isi pula lembut dengan itulah. Kalau cerita Bas ni, kalau pergi kenuri memang Bas ada masak merah ayam ke, ataupun acat, selalu macam tu lah kan, acat timun ke apa semua, ataupun apa-apa lagi menu-menu lain. Bas akan pi ambil nasi minyak dengan gulai daging je.
1: Wah, tu memang
2: memang Bas akan makan yang tu. Yang lain-lain tu apa, nak ambil ayam masak merah ke apa semua tu, tu ikut lah kan, gulai talang ke apa.
1: Semalam ni kan ada masuk tu panggilan untuk kita tu, di belakang RTM ni pun sedap juga yang tu pun.
2: Sedap juga.
1: Kena mai jugalah, takkan tak mai. Wakil dah, kawan-kawan tak boleh nak mai. Kena juga.
2: Kami ni ada ada dah lah jauh satu hari. Lepas tu ada masalah-masalah ataupun kekangan-kekangan kan. Ni apa cerita ni, kita nak ke tinjauan cuaca sebenarnya.
1: Sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-93 yang juga telah pun berada sekarang ni, 19 dan juga 20 kemarin dan juga hari ni, kita tengok jet atas kepala, helikopter, kapal dalam laut, ada pertempuran diceritakan di situ juga, macam pentomen tu. Macam-macam lagi lah cerita, ada banyak lagi. Ini yang berlangsung di TLDM Lumut Perak kemarin dan juga hari
2: tempat DJI lah. Tempat nak DJI lah.
1: Betul lah katanya. Kesesakan yang melampau ni kan. Di mana sambutan Hari ATM ke-93 untuk tahun 2026 di pengkalan TLDM Lumut semalam menzahirkan ketahanan, kesiapsiagaan dan keupayaan Angkatan Tentera Malaysia melalui pembarisan tempur, pelbagai peluncuran inisiatif dan juga dokumen strategik serta karnival Hari ATM yang dibuka kepada masyarakat awam. Dan juga pengisian utama sambutan kali ini juga, tengok ada macam-macam lah acara di situ. Bagi kita ni bolehlah untuk nak motivate anak-anak kita, supaya apa yang mereka lihat nanti, suatu hari nanti mereka nak jadi macam tu lah. Anak-anak ni kita tanya depan, jadi pun mesti macam kita dulu lah. Nak jadi pun nak jadi askar.
2: Kalau lelaki,
1: Kalau lelaki.
2: Cita-cita apa dia? Nak jadi askar. Memang minat sungguh,
1: Minat sungguh.
2: Kita pun syok tengok abang-abang askar ni. Kalau pakai baju uniform kan?
1: Ya, kemas,
2: Oh, nampak segak lah. Tegak apa semua kan?
1: Tengok Amy, kan? Mantap.
2: Sebab tu lah orang kata, dari mata turun ke hati tu. Macam tu lah kan.
1: Okey, ada habis. Ada lagi?
2: Tak ada lah, cukup lah kita ke tinjauan cuaca.
1: Macam mana cuaca? Hujan
2: tak? Rasanya macam, tak tahulah nak katakan tadi hujan. Tapi hujan tak berertinya sampai sehari hujan kan? Mendung tak bererti hujan. Macam itulah. Sama-samalah kita tengok nanti.
1: Okey.
2: Okey, semuanya di Aktif 610.
1: #Rancak
2: Berbisa.

0: Inilah
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
2: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri, Kedah Darul Aman.
4: Okey, baik untuk hari ini, kita nak tunggu siapa pula di talian rakan kita dari Met Malaysia ni. Silakan, Bas.
3: Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapakah gerangan Tuan Hamba?
5: Rosli ismi.
4: Oh, Cik Rosli.
3: Cik Rosli. Sihat Cik Rosli eh?
5: Ya, Alhamdulillah. DJ Bas sihat. No?
4: Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kemarin ada kenuri Cik Li?
5: Ya.
4: Ada?
5: Ada juga lah tapi tak
4: pergi.
5: Tadi.
4: Cik Li awak macam tu Cik Li. Tarikh hebat kemarin 19.
3: 9? Oh lah kan? Tarikh yang cun
4: tau. Tarikh yang memang cukup hebat lah. Okey, baik.
3: Kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan Cik Rosli.
5: Baik, terima kasih DJ dan DJ Bas. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ini. Baik, berikut disampaikan amalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 24 jam bermula dari 8 pagi. Bagi ramalan cuaca untuk hari ini, rebut petir dijangka berlaku di beberapa tempat pada 11 pagi, terutama di kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Sik, Kulim, Baling, Bandar Baru dan Baling. Rebut petir juga dijangka menyeluruh di kawasan Yan, manakala kawasan Kuala Muda berpotensi mengalami rebut petir di kebanyakan tempat. Bagi sebelah petang pula, rebut petir masih berpotensi berlaku di beberapa kawasan termasuk Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Kulim dan Baling. Manakala Bandar Baru dijangka mengalami rebut petir secara menyeluruh. Bagi malam pula, kebanyakan kawasan dijangka tiada hujan, namun rebut petir masih berpotensi berlaku di beberapa tempat di Padang Terap dan Sik. Baik, bagi suhu minimum 27 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin dijangka bertiup dari arah barat daya selaju 40 hingga 50 km/jam, manakala ketinggian ombak 2.5 hingga 3.5 meter. Baik, sekian dulu ramalan cuaca untuk pagi ni. Teruskan mendengar Radio Malaysia Kedah FM selama ni. Kembali kepada DJE dan DJ Bas.
3: Ya, terima kasih. Terima kasih.
4: Terima kasih, Cik Rosli.
5: Baik, selamat tugas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macih pun macih lah. Kan? Okey. Macam tu lah.
3: Astagfirullahaladzim. Awak jadi macam tu.
4: Tak apa. Dia sebenarnya kita terikut-ikut tau. Kan tadi jumpa dengan anak mandin. Kan jadi duduk-duduk ajak-ajak budak-budak dengan macam tu. Kita pun terikut lah tu.
3: Tiba-tiba jadi budak-budak biasa. Tapi bergelak. Berdosa tau.
4: Tak gelak, senyum.
3: Tak boleh.
4: Takkan nak
3: senyum. Kalau
4: buat
3: gelak, jangan gelak.
4: Dah tak gelak.
3: Tak saya gelak.
4: Yang gelak tu kan. Kita senyum je.
3: Okay. Terima kasih.
4: Tapi, sebelum tu juga terima kasih Cik Li lah. Yang Kak Syah tadi dia duduk dekat nak pergi motong lah, dia kata. Sabar-sabar lah Kak Syah.
3: Tapi hujan tu.
4: Hujan tu lah ribut petir kan. Okay. Sengah-sengah tempat tu. Siapa lagi yang nak pergi motong? Bangkri. Komedi Saat, Bang Noh.
3: Ramai tu nak pergi motong tu.
4: Kak Mek. Ramai lagi lah rakan-rakan kita yang nak pergi motong getah. Tama Felda, Bukit Tangga lah.
3: Bukit Payung ada kot getah.
4: Ada.
3: Ada juga.
4: Tapi dia hari-hari boleh motong.
3: Sebab ada payung.
4: Ada payung. Tak basah kan.
3: Pandai. Okay. 7.45 minit dah pagi. Kita nak ke sentuhan duha. Terbitan Nazri Mak Nasir. Tajuk hari ni Luqatah.
4: Luqatah. Kita dengar lagi.
3: Kan apa dia tu kan. Lepas tu berita tempatan Kedah FM yang disampaikan oleh Nazri Mak Nasir juga.
4: InsyaAllah.
3: Siapa sunting hari ni?
4: Disunting oleh Fakrul
3: Razik Ismail.
4: Ya, panjang sikit lah.
3: Ya kan. Dan juga saat lagi kita nak ke mana Ibas? Hari ni istimewa sikit.
4: Kita nak ke mana lagi? Kalau bukannya bersama-sama dengan Khairi Razak dan juga Syukri Ismail. Empat orang kami akan terbang ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Kota Media kita ke. Nak ambil SPM kah?
3: Nak ambil lah. Hari tu tak lepas.
4: Oh, mengulang.
3: Mengulang balik.
4: Okey, selamat pagi Malaysia. Nanti kita akan kongsikan kepada anda untuk hari ini yang terbitkan oleh Hamdan Ain.
3: Kabar dari Kedah.
4: Kabar
3: dari
4: Kedah.
3: Nak tahu juga apa dia kabar daripada daripada Kedah yang kami bawakan tu.
4: Ya.
3: Kena sama-sama nantikan 8.30 macam tu lah.
4: InsyaAllah lah. 8.29.
3: Kita akan keluar di Kaca TV.
4: Ha.
3: Ibas mendonia.
4: Ada gitu. Itu kata Tok Mi dulu eh.
3: Ada kata Tok Mi
4: mendonia kita betul cik. Cipus apa khabar pagi ni? Bersama dengan kita juga kan.
3: Cik pun selalu tau bersama dengan kita.
4: Di RTM Klik katanya.
3: Di RTM Klik. Lepas tu juga di portal Radio RTM.
4: Yes. Kita dah mesej kat kita dah pagi ni. Selamat hendaknya. Berehatlah Cipus. Kalau sampai tak cuti langsung dia kata ni Ibas.
3: Dia nak terbang ke Sarawak pula.
4: Itulah. Bas pun pergi Sarawak kan.
3: InsyaAllah.
4: Ya betul lah tu. Bintang kecil Bas kan.
3: Saat itu yang kita akan kongsikan.
4: Okey baik.
3: Jadi selamat pagi Malaysia nanti.
4: Ya sementara kita nak berehat sat. Nak dengar sentuhan duha. Kemudian pula ke berita. Izinkan saya nak kongsikan sikit lagi Bas.
3: Kongsi
4: untuk IPU.
3: Mesti orang duk tunggu-tunggu nak
4: tunggu.
3: Tahu kan. Sebab kemarin Bas dah nampak gunung cerai.
4: Nampak.
3: Mungkin IPU dah turun.
4: Okey kalau ikutkan keadaan orang Langkawi bahabak hari ni
3: sihat.
4: Alhamdulillah 25 ikut bacaan pukul 7 pagi tadi. Kanga 26 kawan kita tu. Hari ni cuti lagi depa. Jumaat. Ada pun cuti Sabtu.
3: Sabtu Ahad.
4: Yes, kemudian Allah Star. Jumaat Sabtu. 36 ikut bacaan pukul 7 pagi tadi ya. Indeks pencemaran udara 20 September 7 pagi tadi dengan 36 bacaan. Kemudian pula kita nak pergi ke mana lagi?
3: Ke mana? Negeri jiran kita adik-beradik juga tu.
4: Sungai Petani dulu.
3: Sungai Petani.
4: 42 ikut bacaan.
3: Okeylah alhamdulillah.
4: Alhamdulillah biru gitu. Kemudian pula di kawasan Pening kita tengok Georgetown kawasan seberang 56 58 okay. 55 56 53 macam tu lah.
3: Alhamdulillah lah semua bacaan IPU berada di dalam kategori sihat.
4: Satu lagi pendengar kita pun ada di Tepeng. 64.
3: Okey juga tu. Alhamdulillah.
4: Mana lagi Bas?
3: Mana lagi? Di belah-belah tu?
4: Lumut
3: ha.
4: 96.
3: Okey ya.
4: Tapi bawah pada 100.
3: Bawah pada 100 okey lagi.
4: Jadi hari ni hari last sebenarnya untuk hari Angkatan Tentera sambutan
3: yang ke
4: 93. Yes.
3: Yang berlangsung di Pangkalan Tentera Laut.
4: Yes.
3: Di Raja Malaysia.
4: Ya,
3: banyak sangat tentera kan?
4: Banyak.
3: Udara lah, darat lah, laut lah.
4: Tapi kita tengok lah sebenarnya hari apa yang masuk kat selamat pagi Malaysia juga kan hari itu kan?
3: Dia pun ada beliau pun ada berkongsi kan mengenai dengan sambutan Hari Tentera Malaysia.
4: Ya, Angkatan Tentera
3: Malaysia.
4: Okey, jom.
3: Okeylah untuk anda semua di Hati Menasulah.
4: #rancabarbisa.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Drisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Drisella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Bahan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang pendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang tanya, macam mana nak buat kalau jumpa barang jatuh, contohnya duit jatuh, ataupun barang kemas ada orang jatuh, ataupun ada juga barang-barang macam jam orang tertinggal di masjid.

0: kadang-kadang ditandas-tandas awam, tinggal telefon dan sebagainya. Tuan dia tak ada, macam mana kita nak buat? Ada kaedah dia sebenarnya dalam Islam. Tak boleh kita bawa pi ke masjid, kita pi sedekah ke orang dan sebagainya. Tak boleh, itu bukan milik kita. Kalau milik kita, boleh kita sedekah kat masjid walaupun duit tu seringgit dua. Kaedah dia ialah kita, kalau macam dengan jumpa duit ke ataupun tertinggal barang di masjid ke, kita simpan dulu kan setahun tu, imam tolong simpan. Kalau boleh pelekat dia punya stiker kat tempat hilang, tempat barang yang hilang tu. Kemudian barulah kita announce ke orang, lepas tu habis dah setahun barulah kita hantar kepada Baitul Mal. Tu masalah kalau barang orang tertinggal, barang orang jatuh, nama dia luqatah. Ada satu lagi kadangkala benda-benda yang macam dengan duit rasuah. Yang satu masa dulu-dulu ni, zaman-zaman jahiliah dulu ni, ada kalanya kita terima orang bagi. Lah ni baru tahu, kata, weh, hak tu duit rasuah. Pergi cari orang hak bagi, tak ada dah. Kemudian pergi cari kok, kalau ada anak cucu dia pun tak ada dah. Jadi nak buat macam mana? Bagi kat Baitul Mal. Ada kaedah dia, sebab Baitul Mal boleh terima benda-benda yang macam tu. Ada juga orang yang hutang, satu orang tu tak banyak sangat lah ustaz, hutang dalam 200-300, iyalah kena bayar juga hutang tu. Dulu tak ada duit ustaz, lah baru ada duit. Pergi cari orang tu tak ada, pergi cari anak cucu dia pun tak ada, waris dia pun tak ada. Tanya habis kawan-kawan dekat setahun lebih dah ustaz duduk cari tak jumpa. Alah ni duit yang kita hutang kawan tu, kita bagi kepada Baitul Mal. Dengan kita niat, kita dah nak bayar kepada dia dah tak boleh, sebab dia tu duit tu bukan milik kita. Dah tak boleh buat apa, bagi kat Baitul Mal. Ada juga orang kata, tut-tut lepas pada tu setahun dua tahun, kau tu mai. Cari. Dia kata ada barang mas jatuh di masjid tu, imam jumpa dah. Dia kata saya hantarlah ke Baitul Mal. Pi kat Baitul Mal. Boleh kita pi cari kat Baitul Mal. InsyaAllah kalau kena gaya dia, dapat balik barang tu. Kalau lah Baitul Mal tak lelong lagi. Tuan-tuan perempuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ada juga kisah baru-baru ni, orang tanya kambing tenggelam mayat. Dah dia tak tiga suku nyawa dah. Kalau kami tak semelih kambing tu, pasang. Jadi kami pun jadi takut. Bila dah semelih semua, pakat-pakat duk fikir macam mana nak buat ni. Semelih dah. Kalau tak mau makan, tak usah semelih. Dia kata ni semelih dah, kena makan juga. Jadi saya kata, kalaulah seandainya tuan dia mai, dia minta pampasan, kena bayar bagi. Kalau tak pun, kita nak buat macam mana? Kita bagi kat Baitul Mal hasil pada duit yang kita jual itu. Dak ustaz, pakat makan seorang sikit dah. Awak keluar duit sikit, harga agak-agak lah kambing tu berapa. Pi bagi kepada Baitul Mal, kerana kita dah ambil kambing hak orang. Kita tak tahu mai daripada mana, duduk dalam parit ni tah mana mai, kita tak tahu. Tu kaedah dia yang kata gunanya Baitul Mal itu. Jadi sebab itulah kita dalam Islam ada jalan penyelesaian. Kerana Islam ni adalah syumul, dia adalah agama yang sempurna, yang memberikan kepada kita jalan keluar dalam apa cara sekalipun. Inna dina indallahil Islam. Allah Ta'ala kata agama yang Allah Ta'ala yang iktiraf di sisi dia adalah merupakan agama Islam. Dan Allah Ta'ala dah sempurnakan Islam ini dengan pelbagai kaedah kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat dan juga dapat menjadi panduan kita. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.